0: bagi men support ne.
1: Ha, kira boleh support nyinta memang tak anak ke pasal keluar jalur nyinta tiap mana.
0: Ya, mek aku laban gaya hari kita dah tokak madah anginnya manah maya kita ke pasuk keluar nak ke nyengalan ane?
1: Ya man, tang kita ngarap ke kelebih lagi ba ketiba usaha ba dia tiba kuasa kedai tu ya ke benuang kita mengagak hujan tiru atau ke benuang menih hujan ya jam kedai tu tadi kira ngujung ke pengawat oleh diputar ke ngau nangka pengelekas laban kita nemu balan biak ke bagi adab ya ke selatan itu nanti ya ke utara dia ndak berkas kolam ya ke bukan dia tu kita iba adab ke selatan tu balan biak ba sekedar sekolah antari agi tau kenya tadi ya benuang ngadu BDBR nya tadi belum belajar dari rumah.
0: Harap ku tadi tu sebelum kita tu pukas semuanya na tun.
1: Ya mat.
0: Ngambil nyamai ke bala anak kita tu nurun bersekolah atau cara bertunggak muha bersekolah.
1: Ya lah nanti kita nan mesti bekaku deh kita itu belajar siti-siti utai tu kan kerja siti-siti. Nyamai ke dia ngerja bertunggak muha hari ke ngau cara kita jumpa tu online. Laban inilah komite yang buat online kada pedih ke aku kam ada sensitif karanya laban inap tu ngak muang orang dah
0: amat
1: biar aku kasekat bepanggai ke bak lain kadang-kadang kau ke pedihnya ujung kadang-kadang dekat di kena tai ke suah nak datai
0: amat
1: aha nah bakal kita ke tungak mua tu petungak mua tu nyamai pama orang tadi nak berarti tai sebuat de tulis pama nak berarti tertulis kau drog dia dia bakal niang
0: ambil keberentak kan aku dah tuan.
1: Ya amatnya. Okey jadi pagi tu dua pagi wine man kita mesti topik dekat dikenang bakal sama mega. Jadi nama tak kenang tu pagi tu man.
0: Berkawa ngau topik tu kalai ngenang penguliah. Penguliah ke diuliah kita memang penglama kita ku dah gawa. Penguliah penglantang ku dah diasai kita. Penyamai ku dah diasai kita. Bapak penglama kita ku dah gawa nama te ke diasai kita ngasuh hati kita lantang ngau penguliah ke diasai kita ngasuh hati kita lantang mega.
1: Mau lepas nanti disebut berkawal ngau utai ke diuliah tu. Ya ukai arti ya bapak materialistik semata-mata. Ukainya bapak kita jemput retak tengkira aja. Kadang-kadang ngeri ya kita ti ngerja pengamuk atau penglantang hati kita pun tahu lah kelebih lagi bak kerja ya ke nur kita di bangku kita itu hanya pengawak ya ke dikingin kita hari miat ngambil ke contoh ke aku ke julu hati itu kak jadi pulis dan itu nuan dah jadi pulis lantang daripada dah julu hati itu dah digapai deh ya siti hari contoh ya lalu hari penguliah ya ke bukainya nanti bak aku deh amin deh kak madah ke gagal sekumbang aku dah bisa kerja laban terbeli ke rumah terbeli ke kereta ngain tu nyawanya dulu aku laban dia tu rumah aku pan lagi dipenggit bank kereta aku pan lagi dipenggit bank udah dipenggit kombi
0: tang bisik me pengasai tau ke penglantang ngau tai ke diulih kita nya nak udah tun ambil ke badi nanti kita meda kita kira ke berterima kasih me kita itu tadi kira kena nyua benda bukai
1: ya.
0: Kira ke berasa lantang banyak ke bandar ya
1: lantang ya laban deh apa bayar tu nyoba bayar ke rumah dari buka ya, bayar ke rumah orang
0: betul.
1: Hanya sitip waktu kaya laban aku nanti dia nyoba pas datang kira tak datang kira tu nan muni tak kena pergi aku telefon tu lagi dia pergi ayung kredit ga asal aku tak kena pergi aku moto EA5 kunyap nya jauh tentu kes dan beli.
0: Nya berasa lantang, mungkin saya agak kebenar ya
1: tentu. Aku nama aku mulai muto tadi EFM-nya aku lantang, tu megah aku main. Jangan ada yang kan rigang, main nyoba tengah jalan ini nama aku buah. Lepas main sekolah sebab EFM tu muto ya ke ketinya betul muto ya ke diimpim-impim biak mainnya sebab. Jadi bala baki aku buka bisa belinya ada beli apa ya kutu sebab ukai ke madah dari ada beli ke apa Honda mentang Honda ke kapcai kelihatan ada beli orang sebab kita jadi nya Siti hari jula tintang dia dah bersih duit dia dah bersih kerja dia terbeli ke utai dikingin kiri nya baku Siti muka KPI kemana dalam penghidup kita
0: ya betul puas hati me maya orang ke medak kita mansa iyawi yawi ke
1: ya mama kawin nak butuh kapcai
0: kenang kita memang kita sudah boleh motor besar ke apa kenya memang orang muda kita jadi kita berasa wah nyok me alu ke kigang ne
1: entah munyi ke aku jadi ne apa jula ati itu kadang-kadang Siti hari kepuas ya kita boleh ngapai jula ati ketika tadi hari kerja.
0: Ya.
1: Jadi nya ke buah ke suan nyembuat deh. Nya ke buah kita kerja. Co, awak kena lapar. Orang tua yang ngajar kita deh.
0: Ya.
1: Berarti tadi, okay, mana kita tu lapar pungkang dah. Kadang-kadang bisik kita

0: tanya bagi kita tolong profile.
1: Netun, satu nanti komen bala peninggal kita, banyaknya kita tertarik berasai lantai ngau pengulih drempu, ukai-ukai minat bak sukut serta tengkira aja Netun. Bak ti drempu baru ambilik drempu kini ne. Kita tak berkongsi di tu, bak 2 pagi kita ke pagi tebulai ngaku ngau setuntun.
0: Okey, dan sebenarnya terus meneng peninggal dulu ngau lagu ke debai era banting ngelar drempu Meza Voz ke pagi tu. Daya Rock Metal. Terus selesai lain kami 2 pagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuh mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Ya, anda dengar bukan dengan program Anami ada tiap hari 6 jam 7 lemai bukan dengan antimin.
1: Pukul 8 malam.
0: 8 malam ya. jam tunya pun nyonya ingat lagi. Dalam kadang sejam ne?
1: Ya, dalam kadang sejam mulai ngau anti mi.
0: Kalau bagi mulai ngau bala anak kita itu abah sekolah. Jadi ya minggu tu mesti kurang mimet mana?
1: Ya.
0: Boleh ada BDBR kini. Apa kerana mimet tu? Kerana mimet
1: BDBR ne. Lama kita ini teh atur gak netun.
0: Betul. Lama kita apa pangai ba SOP lah ban nanti maya nak dikemudar ke. Lama kita apa ba program tu kemudar. Terima kasih ngagai bala sekolah kemari timbal tak sahup ke mana. Kelebihan kita ya mai bala anak sekolah ke tamak bab ngau nyertai program tu tadi ne.
1: Ya sama megak ngagai upis pelajar.
0: Pelajar ya.
1: Mau kita ikut dan mereka kerja sama meh beri peluang megak ngagai kita yang mai bala nubiak kita tu tadi. Natai ke penglandia sidak mantai ke penglandia mandang ke penglandia sidak bala live Facebook.
0: Ya betul.
1: Program
0: nubiak meh. Okey jadi ya boleh baru ke cerita kita ya pagi tu wah penguliah tinggi muas kati kita sekumbang kita iati udah gawak sama pagi ngagai unggal jenis kejuan kita ke pagi tu jadi nanti bak ya pemadu puasnya sekumbang ya ke udah gawak nyentuh ke udah pincin ajam ke dia tahu ke ya. Jadi ke ya tu tadi kena mari pengaga hati ngagai ya dream pumeh laban lebuh maya hati ya, sebis gawa perintah sebab ya mujur nembuk ke sebisnya ngau nadai penanggul reti ya. Tadi start ke jalu nyentuh ke pincinnya nadai bisi ral-ral batengahnya tadi akhirnya setiap hari pemujurnya megak deh lalu pihak megak ngau maya ya, ke timpuh ya gawa tu kira mayu gak penguliah bakal urang yang mega oleh beli ke kereta rumah ngasai ke mega ketiga ya niki pangkat serta oleh mega ngau ora rawan ke luar negeri nya siti pemujurnya ba yang pu nyentuk kereta tika sekia pincin
1: ya deto ya pincin ku ya kira kepincin relax tidur makan RTM
0: RTM
1: Natun
0: ya mak
1: meh utek ke ngasuh hati lantang ngemuas kati ya pengulih has pemanjai ya gawa ya udah mujur
0: laban bisi mega kita tu kelebagi kita ke gawa ba perintah tu tadi deh amin tuju kita yang tiulah kita gawa tu nang ya kita ka entap nyentuh kepincin
1: aman
0: jadi ukai ge madah orang tu tadi nak apa sebias tu tadi nak mana nak bisi sekali tadi sida ya nyau kini nyumbat tu ngetu ba tengah kerian tetap ke pincin muda ketegalan yang kami si choice
1: pengerai
0: apa kamu kata situ istilah yang bisi peluang ya kemana datai ba muas sida ya nanti bakal tua pan bulak mah nanti bisi offer ya kemana nada yang betul kang ketat ke berdiri bisi siti organisasinya ne bisi peluang ya kemana dekat betul jadi kena stepping stone tau ke batu luncutan tua mansang ya kemua
1: betul
0: tentang datai ba ikas pincinnya nyak nang di samping kita ya meh
1: aman. Okay, semua gora oleh berkenyak ne.
0: Ya betul. Laban munyi kata makin lama di gawa, makin mayuh utai ya ke dekat di tapi kita. Kelebih lagi ba utai kengling ini pihak ya.
1: Ya, bakal kita ke gawa tu de tun, kita meda oh nyamai orangnya kerja. Tang tua nak nemu ne, maya ke kerjanya, ya nikah pangkat nyamai ketua nikik pangkat ya besar gig tanggung pengawal ya
0: betul ya. Nanti sebab tu pangkat dia gig baruah dia nyangkanya kerja hari pukul 8 cukup pukul 5 udah ni nikik setengah gaji kepul kurang sejam pukul 6 dia pulai lepas mayuh gig tadi tanggup dia nikik baru mayuh gig ke pengawal lah banyak barang so tadi gig pangkat lepas pengawal tadi nama mayuh lagi kan ditanggup
1: betul nyak menama we pengulih ke diasai kita pengelama kita ke udah kerja atau ke sekumbang kita ke udah kerja jadi bisa lagi komen peninggal kita Judat Ami tu ne.
0: Ya.
1: Selamat pagi DJ Stone ngomien kuya berkenan ke topik pagi tu kuya tang dulu mulai ke pengingat kuya 40 tahun ke dulu kuya pagi-pagi udah nurun nitiah ke niang ake kuya ngabas bubu boleh ikan kelek bawang gerama engkabang gagal-gagal bisik lawak sehari-hari hanya teka ngasuh hati yang lantang tak ada tuan nurun ke sekul ke sula dianjur sidak niang apai merau bersuara mai perengkak perkas kayu kena berapi di tatu dia tu jauh agak udah berubah ke sekumbang sari dua tu balanek uli nembok ke pelajar sekolah udah datai mayan do bergaji uli agak mai balanek duduk berkedai Cina anguda pemakai dia tu kira muntang igak belanja tang laban empas rega belanja ke diguna besar-sarinya berlipat ganda rega jadi reti ku ya tu tadi dia tu
0: reti aku jangin reti aku jangin nama-nama reti ku ya tadi
1: reti ku ya tu tadi pemuas tau ke utai ke ngasuh hati ya puas ianya uleh ngereja kini kita mana bakat-bakat tua tu kira korang millennial nah tua uleh ngasai ke zaman typewriter ngau komputer nah tua uleh ngasai tua main dedai tu uleh merjuk hari pun surai kita itu uleh mandek bersungai kena uleh diasa rebukanya mega sitip penguleh ta ke penglantang terpemuas hati kita adanya kita besai meruan hidup nyana jadi datang ke kita boleh kerja biar nanti ke ya uliah bergaji udahnya ya uliah mai balas
0: ya lebih saya coba tu tadi lebih ngegaya penghidup
1: penghidup
0: antang ya ke kita tu tadi utai ke semua kita ba kerja main itu dah gawak tu nama saya di nanti dia nak gawak itu utai tu nanti dah uliah di pihak tu kita ke kita dia nanti aku nak kerja tu sari tu nak aku tu kuliah aku tu jadi utai tu kuliah dia mai utai kak dikenang kita pagi tu
1: utai ngasuh hati kita puas.
0: Bukan Risha unop peringat kita ya ke benua ngetat ke diri benua sebun simpang semunyan dia tu kaya baik ya nadai ga entu teh bukai ka di plan dia kaya bahas tentang kegawa atau tentang ati ya tetap melantang leban bab putai ke di kerja kira itu pemakaian naik kalah suntuk biar ya naik kalah delay cukup maka on time tiap bulan ya. KPI kan ya tadi
1: iya betul
0: KPI ini nang utang bab utai ke di kerja kita tiap bulan ya pasti tiap kita lantang hati deh
1: iya betul
0: nanti maka di contoh deh bulan tu di bedau maya bekaran be api contoh pria pala di bulan baru
1: tu bulan ya, baru nama deh
0: amai leban bil api tu ya nak tu ay di bedau maya dulu ngetu dulu maya hilang kami ngaga bil baru nak pakai nyala ya.
1: Betul
0: tuan. Jadi je Siti amunya ko kita tariknya bukan Siti hari pemujur kita ya ke gawa jadi kita na anak-anak ninggal ke utang kita ba utility. Perkah ya ke diguna dimu. Aiknya perkah ke diguna natunak dari karan Siti Arya. Dan baru-baru dia tu pan kita yang mendak bidang komunikasi. Lain internet pan Siti Arya utility kena tahu nak diguna kita. Jam ya ke dia tu.
1: Jam kita ke kerja, kita ke bayar kita bekerja. Nah?
0: Betul. Lepas dia tu aku mendak mesti sekedar kabar. Ada internet alu gila setengah hari. Okey, main datang lagi tuan. Nampak baru nah. Baca komen hari yang peninggal kita ke pagi tu tentang sebenarnya ngaji bala ya kebenaran baik ke perangkap pengangkut pejalan alun pagi tu lagu hari ini je anang laju.

0: Lagu Aria finalis SCSJ kita ke-9. Aku Ukai Luluang Aria Winnie Elba. Lalu bersebut mega berkawal dengan undi itu tadi ni, Mian.
1: Yeah.
0: Dia tahu undi ba kategori lagu paling popular dengan artis paling popular udah dibuka ba peti undi Facebook catat siapa juara. Tahu vote ba dia tahu.
1: Mm-hmm. Nyamai dia tahu ne.
0: Au, ini buat dia buat anyong kata-kata lagi. Itu mau tak bisa magang.
1: Yeah.
0: Okey, jadi sama baru cerita tu pagi tu. Amin.
1: Okey, bisa komen bila peninga kita about Facebook YFM Iban. Pamela Siah Acuah. Selamat pagi ko ya. Sepengudah kabis kula subak sino ngenang diri nadai uliah nyambung ge tikas ketinggi agi. Pemutus persa ndak gak banget jai. Tanya meh tusah cakap ko ya. Mularenya aku bisik VC kak ngemujur ke bala anak dalam pelajar. Praise the Lord ko ya. Dua-dua anak induk ku mujur dalam pelajar. Sikuk mujur gawak. Lalu ketuai kemarin last review PhD ya. Lalu lulus cemerlang ba Australia. Nyak metik ngasuh aku cukup puas hati. Sekurang-kurang ko ya. Anak-anak jauh mujur area. Nyak Pamela Siak Acuah.
0: Jadi ya tu tadi nadai puas tengok pengawak kerja ya kan tipi ya.
1: Nanti pada ada mana ya, boleh buat kerja. Ku ya madah ditu ya sinuk ngenang diri ku nak nyambung ke tikas ketinggi agi pemutus perasaan ndak ga banget jai. Tanya me tu sah cakap ku ya. Engka ya tu kita dah nemu ya tu bisi gawak tu kena dai. Ndak ga kita nemu na tu pegawak pe company ya nadai mana itu. Mina utai ke ngasuh ya puas hatinya tadi me pemujur anak ya.
0: Okey. Jadi ya selamat pagi ngagai peninggal kita Mas Diana pagi tu. Jadi ya sekumbang ya ke udah gawak jadi nurse ba hospital itu benomba hospital Limbang ya. Cukup gagal mati laban uliah ga tetitiah ke orang dak gantu kalau uluang ga ke ya. Uliah beli ke kereta ngau piam ga uliah ga ngora beli perengka kunyit nomor perengka kunyit ke kode mas.
1: Ya,
0: nyau gak nih tiap kurang habis gak kadang-kadang lalu belanja tu tadi uliah gak dikirim ya ke menua ngagai orang tua. Jadi puas hati ya gawa kelebih lagi nanti dibanding ke Mei lagi gawa kilang subak bataun bisi 17 gawa 7 bulan ya gawa dia dari segi penghidup yang nang si jauh berubah ya dari segi bak tentang belanjanya. Jadi bisi kabarnya su bah madah gaya besi gawa pengawak puang ba hospital kucing dan jadi yang orang ngisi berang atau zaman orang ngisi puam to
1: ya
0: yeah. Tu gawa sebab saya ku jadi ya di kanggo kritikal ba hospital ke teru ba sebab jadi puji Tuhan dia tu mujur me gawa jadi indu misi tang bersuara gawa pengawak jadi indu misi itu baku deh skop kerjaya ke asalnya ku kecukup benar mencabar tak ke challenge amat yang nyanyi gawak ba jadi indu misi di hospital.
1: Ya.
0: Dan mu nama kebuah muar dudu nak tahu dudu lagi dan orang enggak muar dudu dan yang muar kalau tucum lagi nak tahu kumpulkan nguntik laki orang enggak. Semua salah daripada aku betul tak? Orang kepala menyuah di komen bala netizen kita ya ba media apa apa kalau bagi ba profession pada aku orang ke gawa ba hospital.
1: Mhm. Ini misi aja kini.
0: Okey, no misi ngau balas dah dari sang balas dah dukurnya meh. Laban kita itu kadang-kadang ketika dia buat tu deh. Ulah kita manusia ketua kadang-kadang deh. Sebias bayar sering gentang deh ka expect 5 bincang teh datai kita nemu hospital tu luar ya kepadat luar berdat semua orang ka berubat kia megang. Jadi na ulah ka datai alu tu bat di perubat semua nanti gentir megang. Jadi kadang-kadang salah selka mimik jaku orang. Kemarin no misi tu ya kebak konten nyebut nombornya. Salah jaku kau mimik pandana orang enggak?
1: Ya.
0: Cukup setidaknya mencukup ketika lebana hari-hari betul enggak engkau mesia mayuah. Ukai orang yang sama nanti bakal pengawal ketua tu men akhirnya jarang kita tunggak ngau orang mayuah deh.
1: Ya, bisa kita tunggak. Dia menjako.
0: Bisa main kita temu kan entah nak selalu.
1: Nak selalu.
0: Entah orang yang tadi encelak je mata aja orang kena kelala lagi di tunggak sari tu. Dengar lagi mua bukai lemai lagi mua bukai 1001 macam kerana lebih orang bak akonter itu. makai di nalama lagi temu dah telahun oh konter lu tutup ko saya aja nah aja lagi baru gak makai nama pura orang tu namu makai jadi ke isu ganya mah kira mere pengganti aku ngai balas sida ya ke agi nakal gawa hospital tu
1: ya laban gawa hospital tu kai lalak tubuh tak ke fizikal aja tak mental megak tun
0: ya mama mama
1: sida happen sabar megak gawa shift
0: ah oh.
1: Tang sida itu terbisiknya sehari-hari berdiri beranjung kurang berasuh ke namanya katil adanya
0: macam orang meh seribu satu macam lah pengawak sedanya. Jadi kadang-kadang aku kita ada lebur ada time tidak pernah nyamai mai itu tidak pernah kerja kadang dia pun pengawak tidak pernah pengawak ya ya ke sebelah tu ya pernah yang kaya nganyo report kini cakapnya tadi yang kau meyak yang mendah kagak anak ya tu lepas orang ya pan mensiaw kanya rubut bukannya 24 jam yang mesti kerjanya lama bisa ke meyak sedat tu tidak belelak nalama.
1: Betul-betul.
0: Okay, jadi sama pagi menggagaya pendengar kita pagi tu Wilson, Will, Arya, Manua, Miri ya kepercing mata panas kia. Sekumbang ke udah gawa tu. Nah, dah gantung oleh ngeriga amat babelah pasar dia. Lepas pedih ke regap ketegal ke sibuk ngau pengawa. Tang lebuah maya ke regap hanya segi berbelanja hati ya. Maya menadai oleh nadai antum milih utai ke di Cingkau. Pama kerja ujung minggu. Lalu berasap meh di rumah dia gagal gati laban bisa kasihan dari pu kena makai mie kena kita itu tadi berbelanja ke diri sebedawa gawa lalu berat baik tangkian pulai sili yang kena makai mie nama kita gitu lalu lebuah ke nadai belanja lagi tu ukai ketegal sebuah tang ketegal duit sili yang nadai lagi oh mudah ke bas tang belanja dari punya minyak buah kita kerja ada kita kerja puah hati lah bah kita kan nguliah ke duit ke diri
1: iya
0: jadi nadai guna ke aku teringat kerja ke orang tua yang kalanya buat deh. Nanti kita kerja tahu kerja tentang anak kalau munuh diri lawan kita kerja ketegal ke kang hidup nyawa ukai ketegal ke munuh nyawa artinya tadi kerja tu tadi bisik maya dikerja bisik maya dibelala anak dia kalau benar kerja-kerja untuk kebab penghidup dia pun dah teratur bini dah teratur anak dah teratur dengan jadi ke bukannya hanya segala kerja munuh diri punya kurang
1: ya betul-betul punya kerja tu nah lagi ngak komen peninggal kita Joshua Budian tu ne selamat pagi di Jeston ngak Imelda hai Imelda
0: Imelda men
1: aku kuya start kerja dalam tahun 98 84.
0: Berapa?
1: Baru ada aku mainnya.
0: Dia udah ada. 84. Aku baru ngerayap kuasai aku mainnya.
1: Jadi kemana deh start kerja tahun 1984 ngau Sarawak Forestry, lalu ngetu kerja dalam tahun 2010. Laban mayanya kita boleh ngambil pincin 55 aku ya. Atau 56 mayanya subak. Tahun 2011 ia kerja ba airport Kuching. Adanya landscape luar ngau dalam area airport port dia tok dari kerja agi nya berkebun sayur ba belakang rumah. Ya ba batu 13 Jalan Kuching Serian. Nya teka di padah kereti itu tadi ia madah kerempu ia dah bekerja ngau pengelama 1984 ngagai tahun 2010.
0: 2010 ni apa mesti pengalaman kucing. Baru gak?
1: Danya ia tahun 2011 ia kerja di airport Kuching ku ya. Landscape luar ku ya, ngau dalam airport dia ku ya.
0: Jadi sebut kau ngau orang ke gawa forestry tu, orang tu mehia ke suah lagi jauh hari anak bini pada aku.
1: Ya.
0: Sudah tu melawan selalu ngabas kampung dah.
1: Dia berdalam kampung.
0: Dia kampung mudah kayu me tukul mengawal tidak ya. Babelah kampung di nyaga, di Lusiga, nyaga kayu ramu, ngai ketemu tetak, ngai ketemu tebang orang apa.
1: Yeah.
0: Aku bisi kalau mulai ngau anak lah anak apa itu kerja prosesri. Ini aku sebenarnya ini abah deh. Abah aku kerja Belinga kayak terubah. Dinya tanya lama lagi, lama me abah dia problem. Oh, abah bintulu itu. Nah, pengawal orangnya sih
1: traveling
0: sih nyaga kampung di menua kasih aku muda pendiawan anak entang tiap kali apa eh boleh gagal anak ya
1: nyame
0: katanya gagal bisa nomor ya
1: ya mainnya mau take dikunci ke peninggal kita Joshua Budian yang ngasai ke utanya tadi kira ke pengulih ke atau ke pengelantang ke ya mainnya ya udah pincin udahnya baru ya uliah bergulai dari sebili
0: ya amatnya. Okey, jadi terus berperidaan kita ke pagi tu. Nampak baru rendah udah tu lagi. Mulai ngau rezimilah ke sekali tu. Miskin. aku bertanya.

0: Phoebe Chloe ke pagi tu 7 minit lagi jam kita dekat pukul 9 pagi Demin. Aku punya Demin. Nanti bakal diimpu nak ke dia tu. Berapa tahun dah habis dalam RTM dia tu?
1: Nanti dia ke tahun tu kan masuk 8.
0: Masuk 8 eh. Dalam 8 tahun di RTM dia tu. Nama apa dia? Pengulah yang kedah diulah diimpu. Sekumang gawak jadi JJ kurang tu JJ radio tu kadang rasa saya kena rigang lupa tu
1: nangkak ke dia tu jadi DJ kurang tu ke penerbit rancangan
0: pengeluar program ku
1: jaku kita iban kak ngumbai udah datai ba takat ke ngemuas katinya empai ke deh tun tang belajar kak nguliah ku tanya kita nguliah ke pemujurnya sikit bisik meh pai uleh pai uleh madah nama utai ke ngasuh kita uleh riga-riga berjalan lawan lagi dalam proses ke dia tu tun
0: ba terkiranya deh nadai kak
1: nanti bakal reta tengkira penguliah penglamak dah kerja berasa lantang kak labah dah bisik kini kita ke madah kita ke
0: dah bisik
1: Eset rempu dah bisa kira ke raja ya bunyi kepada saya tadi
0: tidak pan lagi berbagi ngobeng
1: agak berbagi ngobeng tang bak kaki empat nada agak bagi ngobeng ada pengek rempu
0: ada settle ne
1: dah settle saya okay kita teman dah kalawan dah tang merasa pos hati meh kita ini dah merasa nyamai
0: ya lepas na Siti hari julu hati kita kalau bagi kita ke habis sekolah sebab belajar lepas kita dengar pada salam dah dia kan boleh kereta dia mesti kerja dia cuba apa pandai baru bekerja dia tahu kira berbaloi meh kita itu tadi belajar lepas dia dah terbeli kena dia boleh kerja
1: ya
0: anak aja dia kerja tanda terbeli kutai sekali hanya baru menisah ya
1: baru sama ganya kita nyu nak nemu bekeni ke ngatur kira kena dai nade penguliah kita bekenya nah
0: nya nade penguliah dia nyau kerja nya bunyi sebab kata kerja munuh diri dia temunuh diri kerja tang hasil nadai ya ambil sari tau empat sari tau nya ko mai ora kerja munuh diri deh ya. Jadi tajak berkatipan munyi ko kita tau motivasi kita pagi hari lebih mai kita ngerja utainya ya kebuna benar kamat ya.
1: Ya, betul.
0: Apa adanya puah tok ya kuna berserta tadi bapak pengujung tu men.
1: Amak dah tu tinggal 5 minit dah ge ne.
0: Okey jadi terima kasih yang kepala kita ya ke udah nganjung komen pagi coba aduo pagi wai ba sentara na penguliah kita boleh kita pagi tu moyo ke komen moyo mengai ke nyapa ba dia ne men.
1: Ni nemu udah tu ila anti kita nya udah mengge siti reta tengkira kak nambah lagi ke bukai.
0: Betul. Reta tengkira tahu tambah laki ngobini jangan nambah.
1: Betul. Nyak setuju ku nya tuan. Ante de nyebut kebukai tadi bisa de.
0: Okey, bupa dulu kemudian main ke bagi tu.

Putra 35, sasar sumbang 31% KDNK menjelang 2035. Jerebu tiada IPT tercecas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama 9 Pagi.

0: kami, orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan rusun.
2: Aku, orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
4: Kok lo melanau.
0: Oku, nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
5: Nangira sapa, ngau hari ni penatai kitai? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang.

0: dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk ari YFM.
2: Saritu, 8 hari bulan 9 dalam tahun 1974, Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Tuanku Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Almarhum Sultan Baldisah sudah menjadi Upis Wisma Pahlawan di tinggi 14 tingkat Bepalan Baspia Upis Dewan Perhimpunan Cina Bacalai Mahar Jararela Kemegah Nur Indu Upis Gerempuang Balas Dadu Malaysia. Kali upis itu digagak mengenai ungkus RM4 juta bubul pri hari perintah besar yang memerintah menua serta megah hari mensia mayu. Lebuh di pecakuk yang dipertuan agung pada kupis itu digagak dikenak menang ke pemanah pengawak balas dadu sudah berani hati berambut nyawa nyaga pengikut menua. Ia megak ngarap kupis itu ulia dikenak nulung balas dadu tiudah pincin gawang. Saritu dalam sejarah itu ditusun bagian penerbitan radio RTM Kuching tidak ambil hari arkib negara Malaysia. Penerian kesilih hari tadi pedak http://sads.arkib.gov.my
1: Why seberai?
3: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
3: Kan?
1: WAI FM.
4: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka

0: Jalur Gemilang atau Kemendiraan Malaysia bisi empat iti curok enya curok biru, mirah, kuning go burak. Curok tu bisi mai reti bako curok biru, ngayan ke penyerakup Kitai Bermenua Malaysia ngerja pengawak nak ngira ari semua raban bangsa. Curok mirah ngayan ke Kitai Bermenua Malaysia nak segi berani ngau bersedia napi penangguh tik dekat datai ngerugok menua Kitai. Curok burak mandang ke ati Kitai Rakyat Malaysia tik lurus serta tuci bersih ngangkat ke nama menua Kitai ngagai menua luar tau ke tikas antarabangsa. Curok kepenudi curok kuning mandang ke simbol diraja ngau nunjuk ke raja-raja berperlembagaan tik berdaulat. Bok jalur gemilang atau ke bendera Malaysia Temaga bisik mandang ke gambar bulan ngobintang. Gambar bulan ngobintang mai reti pengarap Islam kenyeri pugu pengarap persekutuan negara. Nanti kita bisik berarti ke bintangnya pecah agai 14 nyok mandang ke serakup 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan. Bendera Malaysia Temaga bisik mandang ke 14 suria tik mai reti 13 bengkah negeri ngau siti wilayah persekutuan ke berserakup bok kerajaan persekutuan.
1: YFM Segulai Sejalan.

Ya, lagu Anang Mangah Siti lagu ke di Baik Lezanda Peter pagi tu berdengar Mungkal Y9 12 kita pagi hari 2 hari tu 8 hari bulan 9 2026 nyalai sama pagi yang lalu ke semua bala peningat kita ke lagi terus mendiang ke YFM. Jadi terima kasih megak ngagai Uncle Stone pihak megak ngau Min Meliza ke dah pukulai ngau kita berdua pagi 6 pagi ngagai 9 pagi jadi tu bawa Y9 12 pukulai ngau aku Melati Badi hari pukul 9 pagi tu nyentuk ngagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Jadi aku bersampai ke semua balap peningat kita sama gerai sama lantang pagi tu semua pengawapan di kerja kita pagi tu ngau lancar mujur likun magang utai ke di gagak kita ungkup sari tu tajapan nanti kita berhati ke gaya hari kita agik mengkang bersebun nyalai sama nyaga pengerai laba pengerai tu ya ke pemadu ya berguna di kena kita hanya nintiang hari laban tik kita tabian birin nak pengerai ya tu sah kita yang tarik ke gereja pengawak nyalai nyaga pengerai drempu ambil ke pengawak ke di gereja kita nadai ya penanggul ya lalu selamat pagi megak ngaga kita ke mendiang ke kami ngena RTM klik ya ngena Astro kini 871 anak ngira dini no kita diau nama nak pengawak ke benuang di gereja kita pagi tu selamat pagi harap ke terus segulai sejalan ngau kami bak YFM ke pagi tu. Jadi bukan selama bak Y912 kita hari 2 kali pukul 10 pagi nur kita ningat ke lagu-lagu pupu bangsa lalu pukul 11.30 pagi kita ningat ke cerita Tuai Iban. Nyalanya tusun program kita diungkup ke bak Y912 3 jam kita bergulai 9 pagi nyentuk ngagai 12 tengah hari. Jadi tu lagu kedua dia pilih aku merindang kita ke pagi tu sudah kita berkongsi ke info tau ke atur pengawak ke bisa dipejalai ke bak menua kita di Sarawak di tu lagu ke di Baheli Baduk Kiruah.

0: Statistik mandang ke penusah berpadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah berpadi nyadi arulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh berpadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah berpadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Jaga di baik abang gaya pagi tu mendengar ngau lagu bisik undang selepas batu yang dengar lagu yang ujung ke jam kita 20 minit lagi dekat pukul 10 pagi. Jadi 10 pagi tu lagi Nur kita akan dengar ke program lagu-lagu pupu bangsa nyentuk ngagai pukul 11 pagi ya. Jadi tu mai bala mendengar berarti ke info berkawal ngau ikas pengamal angin tau ke IPU di menua kita di Sarawak di tu nak pukul 8 pagi tu tadi pagi 8/9 2026 kalai Serian ngerikut ke 305 Semarahan 236 lalu di Kuching di tu ngerikut ke 246 lalu di Seri Aman 234 Serikai 184 di Sibu 168 lalu di Mukah 184 Bintulu 170 Semelaju 178 lalu di Miri 166 banyak ke setiap berita kejibai ku perhati ke balap dengar kita lebih agak berkawal ngau bacaan atau ke indeks pencemaran udara atau ke dikumpai kita IPU ungkup 8/9/2026 nak pukul 8 pagi tu tadi jadi kita sama sampai ke ambil ke sebut nasab tu tadi belinsur mana ngambil kenyamai juga untuk kita yang tadi bercalai ke pengawak kita lebih agak pengawak ke endang ya di kerja kita hebat luar rumah ya. Jadi ngenang berkawal ngau pengerami flora ngau api Kuching tau ke di kumai kita yang tadi KLFF ngau Luna Lake Wonderland Taman Botani dekat dibuka baru ngagai Mensia Mayuh pengudah sebuah nasab tu tadi berlinsur manah. Jadi Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Othman madah ke sidak megak dekat dulu minta penemu ngau pemendar hari komiti penyangga penusah ngenyit menua Sarawak lalu pengeraminya dekat berengkai diatur pengerami itu kemarin kebenaran dan berengkai diatur 26/8 tang diketu ke kena 31/8 tu kemarin berindik hari gaya sebut nasab di Kuching di tu ke majak ngirau ke hati jadi tu dekat dibuka baru jadi perambu yang dekat dibuka ianya nyentuk ngagai 16/9 ke dekat datai tu ilah jadi pemutus nutup sementara pengeraminya digagak dikenan tu ke pengelik kun pihak megak ngau pengerai Mensia Mayuh raban pengerja pengawak bandurnya pihak megak ngau semua raban ke berkawal ya jadi nyak meh munyo ku aku tadi kita sama sampai ke sebuah nasab tu belinso mana ngambil aktiviti tau ke pengawak ke diaturnya tadi ulih diatur kita ngau mujur ngau likun megak jadi nak ngerugak pengerai ngagai kita ke datai ngagai palannya tau kepala raban temuai ke nyangka bisi datai nemuai sama berarti ke atau pengawak ia ke bisi dipercayai ke buat menua kita di Sarawak dito ya. Lagu kita ke sekali tu dipilih aku merindang kita bawa Y9-12 lagu baru ke di baik Linda lagu Repak Panti Jalai merindang kita bawa Y9-12

0: Pagi Rewind.
1: Itu biasa hari peningat kita sikut tuan. Ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Jadi ku ya nanti temu ia berjakuk ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya bukan positif kena minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang memet. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
3: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Yang lagu Kadi by Mila, bagi tu aku lebih tahu. Jadi engkau lagunya ngujung ke jam kita 6 minit lagi dekat pukul 10 pagi. Jadi 10 pagi kita dekat pukul lain engkau yang meletak Johnny bak lagu-lagu pupu bangsa. Jadi sebenarnya tu Siti lagu ke di Pinta Gendut pagi tu. Bisa menyiang ke YFM, lagu hari ni yang mai ke jemaat pengrindu di Lamun Sebuah ni.

0: hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: Wai FM, segulai sejalan.
2: Lagu-lagu Pupu Bansa.

Ikan Kekek, lagu kedi baik Saloma Peninga, lagu dikenak kita ngepun ke lagu-lagu pupu bangsa kita bakal ke pagi tu. Bak pagi hari 2 Peninga, tentu ia bergulai ngaku Imerda Johnny tak kemen nyentuk ke pukul 11 pagi tok leki. Okay, jadi niang bidu wanita negara Puan Sri Datin Amal Samah binti Ismail tak kediklala dengan nama Saloma. Ia nyak sikut penyanyi dengan pelakon asal Indonesia ti cukup terbilang hari tahun 1950-an nyentuk ke pun tahun 1980-an Peninga ya. Jadi Saloma tu menyadik pelakon Mariam Ismail kediklala dengan nama Mariani. Jadi kelimpah harinya megak Saloma tu bini ketiga ni yang P. Ramli ya. Jadi bak pun karier ya Saloma terbilang dengan pengawak ya ke belagu dalam filem ti dikeluar ke dalam tahun 1950-an ya. Lalu filem Kecerubah ya ianya Azimat 1958, lalu ditangkan ke ngau filem Kaki Kuda 1958 mega. Lalu kenyau arinya Saloma berengkah berlakon bak mayuh bengkah filem yang kawan filem Seniman Bujang Lapo tahun 1961, Ragam P. Ramli 1964 ngau Ahmad Abab 1968 ya. Jadi bak sepemanjai karier ya dia Saloma tu tadi diberi gelar bidu wanita Kecerubah tau ke pertama negara dalam tahun 1978 ngau gelar Puan Sri dalam tahun 1990 pengudah ya ke midang pergi laban laki ya niang P. Ramli mega sama nerima gelar ke sebaka ya. Jadi gelar yang tadi Peninga nunjuk ke status ya yang dibini siku Tan Sri. Okay, tadi cerita Mimit berkawan dengan niang Saloma. Kita terus berperindang dengan lagu kedibai Khalid Yang Dam Brok. YFM, segulai sejalai.

0: penon riba kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeranjur simpang. Ngelantak orang ke penjalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayang. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

Ya, lagi segala sejalan dengan kami buat program lagu-lagu pupu bangsa ke pagi tu peningat buat pagi hari dua. Yang tadi lagu ke dibaik Keisha Levronka, sikut penyanyi dengan pelakon Indonesia kada di Malang, Jawa Timur buat tahun 2003 peningat ya. Jadi Keisha ngepun ke karier ya dalam industri pemerintang serta sikut hari penyerta Indonesia Idol buat musim ke-10 ya ke ditabur terus bak stesen penabur RCTI dalam tahun 2019 nyentuh ke 2020 ya. Jadi pengudah nembuk ke pelajar ya tau ke program bak Indonesian Idol tu peninga ya tu tadi nyerta Universal Music Indonesia lalu ngeluar ke single kecerubah ya ke diberi nama Jadi Kekasihku Saja. Jadi single keempat ya, Tak Ingin Usai, lagu ke udah dipending ke kita itu tadi, ianya dikeluar ke dalam tahun 2022. Jadi mujur bak penduduk nombor satu bak mayuh bengkah carta platform music digital di Indonesia ya. Yang kawum bak penduduk nombor satu bak carta Billboard Indonesia bak penglama 14 minggu. Kelimpah hari karier ya dalam bidang muzik peninga, Keisha Tumaga aktif berlakon bak tahun 2021 ianya Jingga Ngau Senja, udahnya filem Lara Ati 2022 Ngau Respati 2024. Okey, terus menang kita bak jam kita kedua untuk peningau tentu ya bak program lagu-lagu pupu bangsa ke sekali itu merenang kita dengan lagu Mandarin, lagu kedi by Eric Zhao, Ni Hao Pu Hao. Nama berita dek mana kena. Okey, sila sejalan dengan kami bak YFM Y 19.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sebarang maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkah bak muan unga cermin kereta, tali kleda tu meka ulih mulang ke pemedis maya terpangkah bak kambut angin tau ke airbag, kita meka nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan ngenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Oh my god.
1: I am the best. Lagu kedua by 2NE1 pendengar ya. Jadi 2NE1 tu ianya Siti Ari Raban K-pop Indo Ari Korea Selatan. Jadi Raban tu ditumbuh ke dalam tahun 2009 Ari Baruah YG Entertainment. Lalu single kecurubah sidak ianya Lollipop dikeluar ke dalam bulan Mac 2009 ngau Big Bang. Jadi single rasmi kecurubah sidak ya ianya Fire dikeluar ke kena 6 Ari bulan 5 2009 ya. Jadi single kedua sidak ya ianya I Don't Care dikeluar ke kena 1 Ari bulan 7 2009. Jadi lagu I Don't Care tu tadi peningat boleh pemuju tip besar serta megaknya di lagu tip maduk mayuh di download tahunnya. Lalu bak ujung tahun 2011 lagu tu udah dijual 4,503,928 itik salin digital ya. Jadi sitik ada lagu tunggal di pemaduk muju sepemanjai di Korea peninga ya. Jadi kelimpah harinya mega sidak tu terbilang gau 9 titik lagu hits nombor 1 di Korea Selatan antara ya lagu Try to Follow Me, Go Away, Lonely, I Am the Best, lagu kudah dipendiang ke kita itu tadi, Ugly, I Love You, Falling in Love, Missing You, ngau Come Back Home. Jadi pengudah album kedua sidak ya Cross dikeluar ke dalam tahun 2014 Raban tu nak aktif lagi peningah buat pengelamat 2 tahun. Lalu Mizi siko hari Raban 2NE1 tu tadi pansut dalam bulan 3 2016. Lalu Raban kebukainya berpecah dalam bulan 11 2016 ya. Jadi lagu kepenundi sidak ianya Goodbye ti dikeluar ke dalam tahun 2017. Okey, nya tadi info Mimit meh bakawa ngau 2NE1 peninga ya. Kita lagi terus berperenang ngau lagu-lagu pupu bangsa kita ke pagi tu. Ba pagi hari dua tu lagu ke dibaik Lisa Jin sampai penghujung nyawa. YFM segulai sejalai.

0: Kurang kegula bapa makai.
1: 1. Hirup air aman.
2: 2. Anak nambah kelebih ari sesuduk teh gula atau ke susu pekan manis bak secangkir air hirup.
1: 3. Minta kurang kegula atau ke susu pekan manis maya mudar air hirup pak kedai.
3: 4. Rasa dulu penyampau gula bak tanda TBC bak air hirup tin kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis bak pemakan. Tambah ke pemanis bak tucu meruan. Pesan tu ari YFM.
4: Hello, aku Jacob Reza. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.

Juan Carlos, Buan kepaik reti bulan peninga dalam jago Filipin ya. Jadi dulu hari ingat tadi kita udah mendeng ke lagu Thailand, lagu ke dibaik vitamin A, Mong Neng Neng. Jadi dikenak kita ngujung ke program lagu-lagu pupu bangsa kita bak pagi hari dua tu peninga, tok lagu Sabah, lagu ke dibaik Alicia Dizig, Odoi Anak Waku merenang kita semua ke sekali tu, bak Y9 12.

0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Sapa kedekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara.

taut ke lagu Arisa. Sampai juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta Sapa Juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026. Meri pengagati ngagai semua lagu ke masuk final SCSJ ke-9. Lagu Menyadi Ali Masterpiece, Lekang Ngau Tiun, Depa Masterpiece.

Lagu hari Raban Tanah Berenyang ke pagi tu meninggal Risa sendiri lagu ke muncul masuk beringkat final anugerah carta siapa juara kita ke 9. Ya, jadi 12 minit jam kita lepas pukul 11 pagi. Jadi kita bergulai buat jam ke penudi Y9-12 kita ke diukup ke pagi hari 2 hari tu meninggal 8/9/2026. Jadi bakal selama 11:30 pagi Nur kami mai kita ninggal ke program cerita Tuai Iban. Jadi sebenarnya kita terus merindang balap ninggal kita pagi tu tu lagu ke di Baik Gwen ke pagi tu ngau lagu Sanggup Aku.

0: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpu penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, bawa kesidak ti berkuasa, rengkap jalai ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skema, suangi gak cara, berkening nguliah ke penguntung hari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Nyeri aku yang berhormat YB Urusan Dekat Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi ngagai semua bala peningat YFM kita di seluruh Melawam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia dia tu nya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okay kita aja, okay orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okay orang bukan orang. Orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terperdaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main ngai polis, report ngai polis. Nanti dia amat terus ngai balai. Anang guna telefon. Okay, okay.
2: Pagi Rewind.
3: Ini tu ay kita ringat kini gaya sedai peda kita.
2: Tu pengajar jenis tulang pagi tu cak.
3: So pagi pengajar.
2: Berkenaan ke bah topik tu, bisi orang Indo ringat lalu hendak mu tanya seminggu cak.
3: Oh.
2: Lalu otomatik sedai ya jadi KGB.
3: KGB ya.
2: KGB.
3: Nama KGB nya.
2: Spy Rusia.
3: KGB. Okay.
2: KGB. Kalau mainnya otomatik perang dingin lalu nyadi.
3: Oh.
2: Yang muda kita bekas CIA. Sidak ya KGB cak. Oh, dahnya tadi kadang-kadang banyak perang dinginnya jadi. Sidak ya berarti maka kita muda sejarah perang dingin tu cak. Rusia tu ke Soviet mainnya. Yang nak perang US cak.
3: Nah.
2: Entang yang ngasuh kunci sudah berperang. Ambil contoh maka Soviet mainnya yang ngasuh Vietnam.
3: Oh.
2: Apa perang ke US?
3: Nanti redonya. Sekolah semua sudah perang ni.
2: Anak.
3: Oh, anak.
2: Dia nak merenang layak kita. Oh. Tentang anak, saya yang layak kita, Cak.
3: Okey.
2: Nyak namanya perang dingin dalam ruang bilik, Cak.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk ke hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
5: Hashtag Nelly Aktif Dia Tu. Kita Injen Arifwa
6: malam minggu peluang bertemu
5: pukul 4 lembai YFM boleh sejalai 24 jam sehari.
7: Hai Anang nak ingat dengarkah hashtag Nubia Aktif.
8: Hai Monica.
9: Mari orang nanya berkini macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke.
8: Hello Harry.
10: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhlas.
8: Hai Larry.
11: Muji kederempu jati.

0: bajet tu pemeh.
1: Akai.
0: Tak ke bajet lah. Tang mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But YFM.
4: Kita jatuh, belum menentu.

0: Kita batuk dulu meri tapi basah. Nanggai peningah, selamat kita penuh baru dalam program tu bertusun ke 37. Nyalai buka selama juga. Bari ngejam ti sama metu aku datang baru ke studio. Merindang peningah berkongsi ke sekedar hari cerita tuai kita iban. Minggu dulunya kemari, bertusun ke 36 dia aku dah berkongsi ngau peningah cerita siku hari tuai iban sekarang. Keliak di tempat disebut orang Jabu Pai Umpiang. Ceritanya kemari dia lengkap ke aku bahas tentang ia ti bermimpi datai berumah orang Linsiang Kuniang lalu dia baik induk siku tamak ke biliak. Datai di biliak lebuah ti duduk berandau ngu induknya dia jabu lalu minta pengaruh ti tau ngasoya nyadi tuai pemata kayau. Tangku induknya madah orang rumah tu nadai ulam merik nuan pengaruh pemata kayau leban tu nya rumah orang Linsiang Kuniang. Bukai geluang tau ke pengol libau. Kami di tu sebenarnya tau ngasuh orang. Tidak tadi tu nya kaya raja. Boleh reta bakal kami. Pihak ku. Induknya. Payung piangnya. Madah ke diri. Nak berguna ke pengaruh. Ngasuh kaya leban. Ya udah cukup maya reta. Tanya lagi. Keras minta pengaruh. Ti tau ngasuh ya. Hanya di tuai kaya uti berberita. Nuan sebenarnya berani. Tang. Nak tau mata kaya. Tau ke nyadi tuai serang. Laban tu Linsiang Kuniang. Bukai pengau libau. Pihak ku induknya agi majak madah. Induknya megak madah ke leban jabu upai umpiangnya. Tidak datai buat rumah orang Linsiang Kuniang. Nyalai ya rikak marah baka orang rumahnya. Tang apai umpiangnya. Mengkang sengangin madah ke diri. Ngai kaya reta tang keran ke diri. Kediri tau matak kayau tau ke tuai serang. Nyau ke muas kip kelikuah ngau induknya. Dia apai umpiang pun lalu terdani. Jaku induk ti dalam mimpi jabu apai umpiangnya bakal ti bisi pemisah leban ya amat berani tang nakak tak semina uliah mata kaya wana aja. Lebuh raja Bruk nyerang ngumbang beroh langit ti nan di Bukit Kedang dalam bulan 3 tahun 1886. Jabu apai umpiang tu siku hari tuai ti dipilih raja nyadi ke mana sabuang. Sila kebukainya kaya pemancang nanang ti baru dah diciri raja nyadi pemancang di Kubu Ilis di Semanggang. Udah jam minggat apai runai ngau culo ke tampak disebut orang tarang apai dungkuang. Bekenya megak lebuar kaya nanang sudah luyuh agi ngaliah ngelaban raja. Lelunan ngau rentap di Bukit Sadua. Jabu apai umpiang sudah menyadi yang ngadan apai rembi. Dia suruh raja nyadi seruan niki ke Sadua minta nanang sudah luyuh hanya nunduak. Ni laban hari pengaluh jaku ya ngau Melandia yang membuat kati seduainya, dia seduainya pun lalu setuju dekat nundua nyerah ke diri. Lalu setanah raja, Raja Bruk. Nyalai berduduk harinya, jabu apa umpiang tu punya lalu nyadi siku hari tuai ti dikarap lalu tampak di mata raja. Kelimpah hari ti berani, jabu apa umpiang tu tuai ti amat berpemulihan utai mayanya keliak. Tang kenuk ku cerita, nyalaban ya. Ti udah madah ke diri nyanggai kaya raja di menua petara di menua petara atau ke goodness dalam mimpi ya nyalai lebuah ya nyau udah menyerta dia rumah yang angus lalu bukannya megak rumah sekedak peturun ya jabu apa umpiang tu menyak parai tuai bangkai yang tak ditumbak ketang di lumbuang ke kaban belayan ya nak jauh hari sekerak di Batang Lupar hari ilik pasal Semanggang atau ke bandar siraman tekmi hari tau. Bukannya aku cerita siku hari tuai iban sekarang banyak di tempat nama di Kumbai Jabu Apai Umpiang. Dalam program ke Kumbai Jerita Tuai Iban tu, aku bukan ini ingat kedua iku tuai sekarang di tempat rita jelai nama ianya berawah ngumbang ngau galau ke mensumbar buah nyada. Tang aku sengaja ngelawang kenyak di tu leban cerita seduanya udah cukup lenak serta mana benda ditusui Datuk Seri nama Langgu Anak Saga buat dalam program Ked Kumbai Buah Randau tidak keluar ke Ari White FM tu dulu subak. Kita peningat terindu ke programnya subak tentu lagi ingat ke ceritanya. Jadi lebuah kita ingenang cerita tuai-tuai iban sekarang tak saya kena nyentuak ke nanti kita yang tinggal ke siku hari tuai sekarang di pemadu terbilang bernama Libau tau ketampak lagi di Kumbai Rentap. Cerita ya tu pan udah mereka bisa ditusui Datuk Serinya buat program Buah Randau dulu subak. Tang saja pihak. Di tu kita ngelibat mimit. jerita ngau cerita tuai sekarang ke kumai rentap tu. Leban ya tu tuai iban menyok ti pemaduk terbilang tau ke dalam iku English most famous serta tampak rita hari tuai-tuai sekarang ke bukai. Ya ukai sebina berberita di Batang Sekarang tau ke di Sekayu Sarawak tang mega sedura nyentuk ke menua England disebut Englishnya tadi England ngau air rupa ku iban tanya Europe di menua tasik luar din. Nyalai dia saya ke dah patut ke nama ya di kelawang ke ditu. Tang taja pihak, dalam program tu, aku ndak tak nusui ngau lenak tau ke ngau panjai cerita tuai ke benar-benar rentap tu. Namban munyi ku akunya tadi, ya tu siku hari tuai ti, tanpa cerita nyalai mayuah, megak kita peninga nemu cerita tu. Kali kerja hari tu suai, dikenal orang ketuai, ngau dibaca kita hari bob, cerita lama takut history book tau keninga kebisik ditusui dari radio tan cerita ya ti dekat dikongsi kaku ditau ianya dekat nyelit ke mimit bahas nentang cerita penatai tau ke pengada rentap tu kelia yang kau ceritanya tadi bahas nentang tau apin kalau didinga tau kejarang ditemu sekedar kita yang dia rentap tu anak aningkan sedua imbuang. Kena ku cerita, ningkan sedua imbuang tu keliak jadi ngau pengadiri lebuah sidak tiagi di tanah Kalimantan Barat. Menua tau kendur kebendar rentap tu ada keliak, nadai tentu ditemu. Bisi sekedar cerita, madah ke rentap tu. Ada basiti indur di Batang Kajau, pati Batang Kepuas Ulu, Kalimantan Barat. Ianya menua asal kini ya. Tanti ni tiah ke sekedar. Tuai iban sekarang, bisi madah ke rentap tu ada di nanga kejemut sekarang ini. Jadi, jakunya tadi, cerita nanti bisi ditulis ke James Ritchie, ngau Datuk Elemen Langgu Saga, ditiba dalam bub, ke ditulis luar rentap warrior, legend and enigma, bak Limpia 21. Jadi, ku tuai rumah impi, di sekarang, ti ditulis Sepri Awang Zadil dalam The Sarawak Gazette, 31 di bulan Mas tahun 1972 madah kerentap tu besai berumah untiang di Sungai Pinang sekarang tanya ti bertumbuh pegari nama tanpa rita lebuah ya udah pindah hari anangal kejemut di sekarang ini ngagai Sungai Lang sekarang nakaknya kebisik ditemu di tu asal kini rentapnya keliau nanti nitiah kari cerita tuai iban tau ke sebut dalam Inggerisnya iban myth and legends nang pantias aris orang ti berantu tau ke spirit beings laban buat dalam tusur asal iban iban mythological genealogy nunjuk keningkan apa rentapnya puturun dari burung iri ngawari puturun segala burung sekedar kita peningat ti tuai ke umur tentu nemu cerita ngau tusut dari burung iri ngau hari segala burungnya. Jadi pihak muak keindai ya imbuang turun dari maling pating bunga menyala. Ianya siku hari tua iban datai pindah ke sekarang ti jelai nama tanpa rita bakal ti udah ditutui aku dulu agi hari tu. Jadi pengadar rentap tu kuliah bisi penyelai hari pengadar mesia bukai. Nyalai ya bisi kena pansok dalam kenang cerita tuai-tuai bantu kena ku cerita kena pun ditu ya. Kalau buah himbuang bertubuh bisi kerentap tu punya seminggu sebedar anaknya ada dia himbuang bisi ninga anak mit di dalam kandungnya nyabak menyinti baru dah ada mudah bekaunya malam siti dia himbuang lalu bisi mimpi dalam mimpi ya himbuang asai ketemu ngau induk dua ikut timadah kejari kumang ngau lulung jadi ku seduainya mencumbar anak ke kandung ke imbuangnya dipadah ke seduai di bau pangau dara rentap tanah kudik menua tang kumang seduai luluang nya terbisi nangkan imbuang ngau jaku madah ke mencumbar ianya semina tau disebut nanti ia udah nunjuk ke pemerani buat serang tau ke lebuah ianya udah tulih ke dengah kumang mega lalu madah ngagi imbuang anak ianya jemah elok dekat nyadi orang tiberani tanpa nama jelai rita. Kelimpah harinya, kumang megak madah ngagai imbuang. Anak ianya ilak dekat berbini jadi ke anak umbuang orang. Bekanya ku jakuk kumang dalam mimpi imbuang. Nyang datai bermaya ti udah cukup bulan alai beranak. dia imbuang ni pun lalu beranak muka ngada kanak lelaki. Pengada anak ianya ukai semina disambut nguati gagah tang bega. Disambut ngena adat asal tindang. Dikena iban nyambut pengada anak ke dunia tu. Hari pih adanya ada ibu aku menyebut ngerintainya di tu. Ngai cerita tu tentang tu nya ngeligau hari batang cerita tindang dekat di tusui di tu. Sekumbang imbuang tibikin tu udah tinggal ada kanak ianya. Dia anak ianya semampai ditinduak dikujuak imbuang ngupuk kumbu belamal angin bayar tip kindo lebannya ndang sigi kebakar ke orang rekun anak mit tiburu ada rambaunya keliak mayanya keliak nang api nemu ketiban api nemu nak utai kit kumai uyuat tau kenyot engau rengkap nu anak tindu anak yang tindu dalam kujuaknya mega sampai di mbai kaki ini apa indah yang kau piring laban apa indah yang kini ya na minta ya dimbiang sida keliang di cium bunga nuyang di kemata sida laja buka jawa di nang sida kumang nilai abang di bandung sida luluang jadi hari siti kena ku cerita lebuah imbuang nyilak ke kuju anak ianya dia ia terkenyit pada keurah sawak merupuah yang kilung anak ia di bendung jenak tinduak dalam kujuaknya ku penemu ngau pengharap bala kaban belayan kini ya sawaknya kumang datang nginang anak mitnya. Jadi, kena aku dalam pengharap orang ketua inti orang panggau libau datang usung kita. Sida Yesus lagi dipedak kita dalam tukuh ular. Nanti ular belalangnya, bukan uing. Nanti ia terduang, ia nyak keliang. Ular kesiran, hanya bunga bujarenggan. Nanti terduang. Ia nyak keliang, udah disebut tadi, jadi ular kesirannya bujarengan nanti nabau aki keliang nanti ini keliangnya ular bulan kempiang padi ular sinuk ngenang ular sawok kena ku pengharap tuai yang kumang tang bisi muka orang ketuai madah keteduang teduang bulan ular kenawangnya laja lalu punggok yangnya ular meresian tau ke ular layu iku ngogi bisi sekedar orang panggau kebukai. Dua malam udah bekau nyoknya dia sawok ngonam mietnya tan ada ditemu dalam kujuaknya lagi yang lain mendak bekenya dia jabo entua imbuang ke Indo balat irau serta tusah narati leban nak nemu kebuah ngau kini ke penungok anak mietnya temu tan adai dalam kujuaknya tang imbuang nak ngasuan tua ya tusah ti leban ya madah kiri udah dulu bisi mimpi sebedaunya. Jadi dalam jadi malam anak mietnya ti ditemu nadai dalam kujuak dia imbuang bisi mimpi dalam mimpi ya imbuang asai ke bertemu ngau kumang ti lalu bejaku nuan anai rau imbuang leban anak nuan udah debaik kami ke pengau libau udah ya cukup intu kami lo nya baru kami mulai ke ya anak nuannya ila imbuang dekat jadi orang ke berani menseni orang keberamba belinsar serta tempat nama jelai rita. Dia ku jaku padah kumang. Udah imbuang tenusi mimpi ianya. Dia kaban belayan kau. Orang ketuai sidak serumahnya lalu ngasuh sidak sebiliaknya niri kegawai ketanjuk. Nyalai sidak lalu niri kegawai ketanjuk. Mantai kepiring bergendang raya. Ngangau kurang panggau minta meri anak mietnya pulai. Dalam gawainya, lembambang dia suh nimang 6 hari 7 malam lingit piring tidak kujuak nginok puak kumbu. Nyau cukup 7 malam, udah ditimang lembambang, dia baru 6 minitnya bisi dalam kujuak. Jadi ku cerita, nyok mih maya orang panggau libau meri ya pulai kena ku cerita kita. Jadi, laban anak imbuangnya, ti udah diintu, dikirai orang pengol libau nyalai aki ini apa indah ya lalu ngagak ke yang nama libau. Sidak segi bersampi ngarap ke nimbiak. Nyailak amat dekat nyadi tuai di belamba belinsar tempat nama jelai rita. Tang, tak main nak tak nadai masai bulu mata ke sidak. Ngadang ianya tau tak pegari nama berani mutus hati ketegang laban Raja Bansari Bai di datai resik besai ledung linang. Ti ngelar ia Raja Menolu tau ke Raja of the Interior. Jadi nyau kelama kedudiari lebur rentap tau kelibaunya udah mendengar sebun sumbaria daripada ke kumang panjang lagi menyitu. Sumpit lasit tibuang temaga, sumpit mit nyelepak ke jerit bintang tiga. Labuah kebaruah munuh nyumbuh jelu nyala, makai non libau, runtuh tanah rentap benua. Nyalai berduduk arinya, ia lalu tampak disebut rentap, kena mega dalam mayuh bob cerita lama atau ke history book, tidak ditulis dalam jaku Inggeris, ia lebih tampak lagi dikumai rentap. Hari itu disebut libau. Jadi jakunya tadi, disini disebut dalam Sarawak history atau ke history of Raja Brook of Sarawak, ngebukti bukai. Ningkan sedua imbuang, disini empat ikut lagi anak, kelimpah hari libau atau kerentapnya tadi. Sida empatnya jarup, ringgit, lepo, lalu kebiaknya induk bernama Serini. Lebuh rentapnya datai anu nyadi Raja Berani, menyadi ya ringgitnya sigi dikandal kia nyadi kepala menuk sabung ya dalam kayau ngau serang. Yang datai buat maya ti patut niri ke ruang bilik, rentap jadi ke induk ke bernama Sawai, anak umbung, maliang patiang bunga menyala sudah bini teburi. Maliang bunga menyalanya siku hari tua iban sekarang ti terbilang tanpa rita ti udah disebut aku dulu tadi. Nyau kelama siduai ti udah bergulai, bergulai sejalai, sepi diri lalu nadi anak, dia rentap siduai bini ya Sawai lalu ngiru anak induk ke bernama Tambung. Nyalai berengkah harinya, ia lalu tampak di kumai orang rentap apa Tambung, kelebih lagi buat sekedar sebut kau main, kau jaku main. Jadi laban jam tu tidung kuap kalai ngeluar ke program tu habis, nyalai cerita tu diketak aku nakanya, aku dekat datai baru. Lagi nampung cerita tu, nampung cerita tu tuai ban sekarang tu, buat hari ngau jam ti sama, minggu dua dini lah. Nanti kita bertemu baru, di tu aku. Amri, selamat berserak, ngajak peninggal. Lupa aku.
1: Ya, jadi hanya nak kami mai kita mendiang ke program cerita tuai-tuai ban ke pagi tu bergulai ngau mesti pilih pelangi. Jadi kita hanya datai bab pengujung Y912 kita pagi tu peninggal nyala. Terima kasih ya untuk bila kita ke udas gulai sejalan waku ke nyawari pukul 9 pagi. Nyentuk ngagai 12 tengah hari. Jadi 12 tengah hari itu lagi dekat terus mendiang ke berita tengah hari hari YFM. Jadi kita berserarak pagi tu duit lagu ke dipilih aku lagu hari Ricky Anderson, Bungai Pinang tu dikenyal lagi. Setiap lagu ke dibaik Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai. Bertemu baru bak awak kebukai.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami YFM segulai sejalai.

0: Selamat tengah hari, peningkap gulai dengan aku Min Mirza Rayon buat berita tengah hari, hari 2, 18/9/2026. Empat kandang menua ngerikut ke indeks pengamah angin tau ke IP ubat tikas di balat endak manah ke pengerai urung pukul 11 pagi tadi. Serian ngerikut ke IPU ke pemaduk balat ianya 290. Data dalam sistem pengurusan indeks pengamah angin bak portal upis rampak menua Ngayan Ketuk di Tan ke Kuching ting rekod ke IPU 253, Seri Aman 231 lalu Semarahan ngerekod ke 229. 7 agi kandang menua ngerekod ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai ianya ngelui hari 150. Berebak ngonya, 2 kandang menua ngerekod ke angin ke jalan pembersi, ianya Kapit ting rekod ke IPU 93, ngau Limbang ting rekod ke 84. Republik Indonesia agi berbendar ngerara api ting ngangus ke kampung di Kalimantan. Konsul Jeneral Republik Indonesia di Sarawak, Dr. Abdullah Zulkifli, madah ke Raban Sidak Megak, Benung Cakah, nyidik serta ngelara api berendur ke Angus. Ia madah ke ari tik kemarau ngau api tik ngangus ke tanah rau, nyak sekedar ari pemar ke ditapik sidak. Upis Meteorologi, Klimatologi ngau Geofisika BMKG Indonesia belabak ke kandang menua di barat Kalimantan dekat kurang lagi hujan nyentuk ke ujung bulan 9 tu. Nyentuk ke kemari 55 buah bilun water bomber ngau bilun pematau bisik dianjung ngagai kandang endur ke Angusnya. Kelimpah harinya, menua Jipun Megak sama bisik nganjung kapal perang JS Kunisaki ngau bilun Engkabang dikena nyawup berjalai ke operasinya. Dr. Abdullah mansut ke penerang tu ngagai RTM di Kuching. Penelebak ngau pemandai keulih orang lebuh ti nyambung belajar di menua luar patut diansiang kena ngemansang ke Sarawak ngau pengelantang rakyat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke Raban alumni tang kelebih agi sidak tikalak belajar di Australia ulih nulung bak bidang tik cukup berguna bakal sektor pengerai, pengawak berumah, innovation ngau teknologi. Ia madah ke sibu tau angkatnya di palan berubat ngau dagang temuai ke lebih mansang. Nyalai, Raban alumni udah diansak ngerembai ke kawa kerjasama sidak, ngiriang erbat orang ke baru serta nguliah ke pengelandia guna teknologi peminta tiru AI dikena memansang kagi menua tu. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke perkara tu dalam teks jakuya ke dibaca Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Michael Tiang Ming Ti. Ma pengawak tinggrami ulang tahun ke 21 gerempuang graduate Australia Sarawak Saga kanan menua adap ke tengah di Sibu de malam. Media berjalai ke tanggung pengawak kecukup berguna lebuh ting rembai ke berita-berita pemansang ti betul ngagai rakyat. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak, Datuk Sebastian Ting Chiu Yu, madah ke kawa ti erat antara perintah ngau media. Megak berguna bendar dikena nentu ke penerang oleh dipadah ke ngau nyemetak. Ia madah ke Raban Media di Sarawak udah semampai ngayan ke profesionalism lebuh sidak ke gawak ngelansak isu-isu ke maya ari. Ia madah ke pemansang teknologi megak udah ngubah landscape media. Ianya pengawak tinabur ke berita ngau jampat agi nengah cara online. Dato' Sebastian Ting mansut ke Jakutu buat pengrami apresiasi media 2026 di Miri Demalam. Berbangunnya, Datuk Sebastian Ting Megak bisik madah ke pemesai guna pelajar dikena nempak pengelantang dalam penghidup bala nebiak ke Jemahila. Ia madah ke Perintah Sarawak bisik nyedia ke pelajar tindak berbayar nyentuk ke peringkat universiti lalu nakak bulan 5 tu kemari 4,694 ekor nebiak udah boleh penguntung hari inisiatifnya. Ia madah ke bala apa indai patut merati serta meriir yang ke diguna ngambil kanak sidak tak boleh belajar ke menyana. Bak pengerami tu, ia bisi nyuak ke setipiket tanda bangsa Tanah Basa ngagai 12 agensi media di Miri, kenyang kaum RTM Miri. Kelimparinya, insentif pelajar megak bisik diberi ngagai lebih 20 iku anak gap kaban gerempung tika nyulut bak pelajar. Sika orang kemai ripan diriput ke lesi bak sebengkah penusa bebadi bak batu 16 Jalai Kuching Serian demalam. Kepala Polis Pilihan Menua Padawan Pemangku Superintendent Barry William madah ke penusah nyak-nyadi urung pukul 7.45 minit malam. Ia madah ke Lau Titfoy ke bumur 38 tahun di pelabak ke ngenyit bilok ngagai lorong sepiak kibak tingujung ke sebuah perengkap pengangkut kedatai hari belakang nak sempat nyeliah lalu ngelantak ya. Mangsa ditetap ke lesi bak endur penusa bebadinya kenyadi ketegal ti balat bakal bak palak lalu dua ekor orang dalam kereta sedannya endak bakal. Kesnya dipansiak ngena Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Bak Jalai Alun 1987. Tenaga kami nabur ke berita ungkup ke tengah hari itu, nyadi berita tu tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM di Kuching, lalu disalin Jonathan Giri, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jadi dia tu peninggal kami dekat terus mic kita gulai ngau YFM Bintulu, bawa awak ngelah tengah hari.
1: Wajah Bintulu.

YFM Bintulu. Ya, amat yang ngelah tengah hari YFM Bintulu. Tentu yang merindang kita ungkup sari tok peningah. Terima kasih laban kita ke milih kami kelebih lagi tengah hari tok merindang kita. Ba hari 2 nih 8 hari bulan 9 tahun 2026 hanya dia tusun program tak kerintai program kita yang ada yang berubah di pukul 12.30 nu aku dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik diterima udahnya pukul 12.45 tengah hari mic kita buklai ngau pengeluar program Rut Ampung ya ba dalam program nemu kita lalu pukul 1 ngali hari kita bisik program temuai YFM Bintulu buklai ngau pemesai atau ke pegawai psikologi counseling lagi ni hari klinik

Pengerai Bin Tolo. Udahnya pukul 2 ngali hari bugulai ngau pengelola program Sharon Ludan bak dalam program Kini Kitai Sarito. Lalu setengah jam ke penudi ngala tengah hari lagi peninga 2:30 ngali hari ndua ku dekat belabuh ngenatai ke pesari nuati kita ba hari 2 Sarito ne. Lebih lagi ba Facebook kami tau ke TikTok kami Bin Tolo FM. Lalu pukul 3 bakal selama meh tembok meh program Kitai hari YFM Bin Tolo serta dekat di tampung YFM Iban ba awak rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita ne okey. Jadi nama nak pengawak kita ke tengah hari tau ngarap ke semua pengawak ke di Perambu kita sari tau mujur magang ya ke benung merarau kene jam ke dia tau mari selamat merarau ngagi semua.

Ianya Siti lagu dari Leria Silas, lagu kada beri nama Ngadang. Kena merindang kita bawa ngela tengah hari kesari tau na. Kena merindang kita ke benung, makai kini jam ke dia tau na. Mana lawak tau ke menu kita ke tengah hari tau. Ada ada salah tau kunci atau komen ba Facebook kami atau TikTok kami kini. Ya kepada follow-nya atau follow kami ba Facebook RTM Bintulu ngau mega TikTok kami Bintulu FM. Okey, jadi tok dekat berkongsi ke tikas pengamah angin ya. Tok nyebut di Bintulu di Tok Peninga kelebih lagi nak pukul 12 tok tadi ya di Bintulu di Tok API kita di Bintulu di Tok ianya 169 ya. Nanti kita dekat nemu penerang ke sili lagi kelebih lagi kat nemu tikas pengamah angin bandur kita. Kita tahu ngelawa website ianya Air Pollutant Index Management System atau ke APIMS ya, APIMS. Dia sigi sejam sidak ya sigi update ya. API pada dia. Okeynya ndua kita nguliah ke penerang ke pemadu baru. Alapan kita penemu kita lagi di tuntung sebun asap jam ke dia tau. Sama-sama mengkitainya ke pengerai di Rimpu Peningah. Kelebih lagi kita ke gawak di luar rumah. Mayu lagi gawak di luar rumah, gawak ke tanah kini. Anak-anaknya ke pengerai. Okey, ya kesuah dipesan. Sigi anang kurang ngirup air. Nah, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari atau ke 2 ngagai 3 liter sehari. Nah. Kau tu nanti berapa merekuang tu peningau. Kaya gitu kurang ngirup air. Tang sigi papa aku sigi ketegah sebuan tu na. Nanya sama-sama kita nyaga pengerai kita, pengerai diri sebili ya, balana kita megak peningau. Okey, jadi udah tu lagi. 12:30 tu aku dekat ngenatai ke pesan berat.

Okey, jadi buat jam ke dia Tok Peningau menyeka di padah kaku tadi ya dekat ngenatai ke pesan berat ya ke bisik dia terima kami ke tengah hari Tok ya. Jadi keterubah Tok pesan pemati ya. Jadi Tok madah ke Stephanie anak Fidelis Hassan. Stephanie anak Fidelis Hassan ya udah nadai ngali hari ya 7 hari bulan 9 2026 hari 1 serta dekat Dintu Bala Mayuh ya malam hari 2 Sarito 8 hari bulan 9 bak rumah Niang Pu enyak bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B10 Bintulu ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabang belayan di Betungkat, Sebetung, Keladan, Jelai, Sap, Selitut, Serupai, semua rumah panjai genturung Serupai, Maskat, Sebawah Ngau Batu 8, Tangap Batu Niah, Penasuk Sibu serta kabang belayan Bukai kena uliah di sebut di Tok Magang ya. Jadi niang dekat di kubur kena 9 hari bulan 9 2026 hari 3 bak pendama Kristian Roman Catholic di Setiam ya. Jadi dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai laki ya Ambrose Joe bak lumur 013573 7085 ya 013573 7085. Okey, jadi pesan pematinya tadi madah ke Stephanie anak Fidelis Hassan ya. Stephanie anak Fidelis Hassan udah nadai 7 hari bulan 9 serta dinto Bala Mayuah malam hari 2 8 hari bulan 9 ya bak rumah ni yang tumpu bak lot 1344 RPR Sibiu lorong B10 Bintulu. Okey, ya pesan keterubah pesan pemati ya. Jadi kedua Tok Megak pesan pemati. Pesan pemati itu datai Ari Diana Gindu anak Sat ya madah ke pemati Apai Sidak ya. Sat anak Anding, Sat anak Anding tau ke Apai Jo udah nadai kena 7 hari bulan 9 2026 lalu dekat Dintu Bala Mayuh kena malam 9 hari bulan 9 bakang funeral Riam lalu dekat di Anjung pagi 10 hari bulan 9 2026 bak tanah perkuburan Anglican Lambir ya. Ngonya pesan tu dituju ngagai kabar belayan ya ke diau bak rumah Mawat Beratung Ruban, rumah Spencer Bijo Ulu Sebetan 4 buah rumah, rumah Lipa Tanah Layar Betung, rumah Edward Anding Gensurai Betung, rumah Margaret Acik Bebangai Kanan Mudik, pihak megak rumah Betis Supo Nelson Cloney Bebangai Kiba Mudik ya serta kabang belayan ia ke Bukai ia ke nak ulian disebut di Tok Magang ya. Jadi nanti dekat nemu ngau siliak kita tahu bertanya ngagai Diana bak lumur 019 486 9905 ya 019 486 9905.

Hagi mengadakan ngatai ke sitik pesan ngetas uli to jadi pesan to datai ari nomi anak Charles Jimbau ya mada ke pengawa ngetas uli ni yang Matias Mark angkung anak Kennedy kena 12/9 nya ari 6:09 malam ya jadi pengawa to dekat dia tu berumah Stiwa Tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu ngonya pesan to dituju ngagai ke bemlayan ba Pasir Mas, Engkalat, Awup, Batu Burak, Rantau Panjai, Tutus, Rasau, Mukah, Seratu, Ruban, Latap, Kapit, Nia, Piamegak, Kebamelayan di bawah Celum, Uyak, Selangau, Durian, Kenawit, Rantau Belak, serta Kebamelayan ya, Kebukai, kena ulih di sebut di Tok Magang. Ya, jadi Tok Madaka dekat ngetas ulit ni yang Matias Mark Angkung, anak Kennedy, kena 12/9/2020 hari 6 ya pukul 9 malam bak rumah Stiwa Tinggi Batu Burak Batang Ikan Sibu. Jadi penerang ke siliak kita tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau bak lumo 014-877-6930 ya 014-877-6930. Okeynya pesan berat ya ke bisik dia terima ke tengah hari tau. Jadi pukul 12:45 tengah hari tu lagi peningan bakal selama amai kita bergulai dengan pengeluar program Rut Ampung ya buat dalam program Nemu Kita.

Ya, pukul 12.46 ini tengah hari. Terima kasih yang ngagai kita peningat semua. Ya, ke bulan kami buat ngelah tengah hari YFM Bintulu nyalai ke dia tuknya datai bak maya aku berkongsi ngau kita berita bak program nemu kita ya. Ya, jadi nemu kita kita ke asar itu peningat ya nya ngenang kita mensia ya. Ngenang pemaji penyikat ni tau lari harinya mak sebut ke mensia tu ni ya. Jadi sebengkah raban bangsa di Ethiopia dikelala ngau raban bangsa body tau ke dikelala meka ngau dikangau orang tadi orang min. Jadi orang lelaki bangsa raban bangsa body tau ke orang min tu ti berperut gentuang atau ke berperut rutuang betul kini ya buncit ku aku tu tadi buncit ke buroi bajako bahasa Melayu ya. Jadi sidaknya meh lelaki sigat ne kita nang umai kita nang kita keselim meliemnya ya ke sesedang tubuh ngomai sigat ndak lalu sigat megaukainya di peda orang tadi hari mua aja ndak ya jadi sigat mega mayo cara orang bedak kita itu si bedak lelaki itu sigat bekenya mega ngau indo ukai mba panggai ba mua aja orang indo baje ndak ya nyalai pulai ngagai nemu kita ke sar itu nya sigat lelaki perut gentung atau ke perut rutung. Nyalai, majak besai perut, majak rutung, majak gentung, nyak ke mayuh di kerindu ke orang induk bangsa body itu. Ya. Body ke tubuh, BODI, nyak nama body sedaya. Terima kasih yang kita ke bulan kami berlive TikTok. Ya, jadi siko tadi, si peninggal kita ya, Brian Binyok, ke, nanti kena masuk gulungan sigat. Ya. Enak sikit ya. Lagi TBC awak lagi kita berandau panjai kaki ke mengangkat randau diri randau ruai kita ya lagi dia tu aku nerus ke nemu kita ke sar itu nah jadi ni tiap ke berita ti dikunci ke laman web pulse.ng madah ke raban bangsa bodi itu dia buat Siti Nur nama menuanya tadi Oma di Ethiopia. Nyalai sidak bisi cara kena milih siapa lelaki ti pemadu sikat. Aka atau ke AKA atau ke also known as ianya pemadu rutuang perut. Pemadu sikat ianya pemadu rutuang perut atau ke pemadu gentuang perut. Nyalai ninti yang tahun atau ke tiap tahun sidak ngatur pekit milih siapa lelaki bangsa sidak ya ti pemadu-madu sikat. Handsome. Nyalai paket, paketnya dikumai Kyle, atau ke nama paketnya ianya paket Kyle. Baka raban bangsa kita yang megak peningah, kita nak ke selalu ya paket keliang, kenyak ni ya, kita akan meda orangnya sikat. Tak mayuh manam. Berapa tiap tahun diatur paket keliang. Ukainya siti paket aja keliang di Sarawak tu ni tiap ketiap bagi menua. Tiap bagi menua tu kebahagiaan. Udahnya hari bahagian tiap pelilih menua daerah. Nah, berapa mayuh setahun lelaki-lelaki sigat kita di Sarawak tu. Rapan bersiban tu ke Dayak ke Koto. Nanti ni tiap kebab paket keliang. Bekenyak ni sidak tu. Tiap tahun sidak ya paket kail. Bisik ngatur paket kail. Ya, paket kail nyak paket milih lelaki sigat. Tang ye ke besai perutnya ke sigat ku sida ya deh. Nyalai. Sida tinggal paket 6 bulan sebedau paket kail tu diatur. Dia ada tiap ruang bilik beroma, sida ya milih sikok lelaki dari sida sebilik, ya ke bedau bebini. Nyadi pengari ke sidak sebilik masuk atau kengau dalam paket kail tu. Nak tahu nak bisik pengari. Semadi mana ada bujang pihak ya. Ya gak atur ya. Nak tahu nak bedau bebini. Nyak siti ada atur. Lalu sidak tinggal paket kail tinggal atau ke diau bawa langkau arau. Nak tahu begulai ngorang bukai. Langkau arau nyamegak nak tahu dikunci.
Retinya tiap ikut tinggal paket kail tu sidak diau kediri-kediri bak langkau arau sidak ya. Jadi sepemanyai nganti hari nyadi atau ke paket ke nyadi sidak ti diau bak langkau arau dekat diberi ngirup darah capi ngau meka air tusu capi. Retinya darah capi tadi dicampur digulai ngau air tusu capi ya. Jadinya ke diirup. Nadai di pandu-pandu nadai di sumai-sumai tu peningat tak irup berkenyak meh. Kata kejakuk kita dia tu fresh. Nyalai bak sidak bansa bodi capi tu peninga inya jelu tupi ti tuci suci ya. Nyalai piam ga jelu tupi ti berka. Nyalai sidak nguliah ke darah capi ukai ngau cara munuah tau ke nyemeliah capinya tang ngau cara neliah ke capi sidak ya. Nyalai ngau cara neliah ke capi dia ada capi sidak ya tetap uliah hidup nak parai. Nyalai udah berapa pemayuh darah diambil ke kena irup sidak ke masuk pekit kail tu peninga. Nyalai penyampau darahnya dengar ke tu. Udah cukup asaya darah capi diuliah diambil ke kira 2 liter. Oh, 2 liter. Ini butuh laik mineral water kita ini 1.5. Oh, 2 liter. Puh, parai. Ya. Lalu aku kasih sidak ya. Nyalai cukup ke dirup, lalu udah diambil tadi terliah bak capinya, lalu ditampal ngau tanah liat, kena ngetu ke darah capi. Nyalai sepamanya 6 bulannya, meh sebedau, ya dalam tempoh 6 bulan, nupi sidaknya ngambil ke sidak ya besai perut, ukai gemuk, nama gemuk seluruh tubuh, ngambil ke besai perut ya. Nyalai beri tempoh 6 bulan. Nyalai sepamanya tempoh 6 bulan tadi, sidak kengau dalam pekitnya, sidak ya, dia suah diberi ngirup air, namanya darah capi, ngau mega air tusu capi. Ya, sepamanya 6 bulan. Jadi bak kita itu peninga asaiku kita nak kita uliah ngirup darah capi fresh ne ke baru diuliah ke sama megak sidak bansa body nak semua sidak ya nakal ngirup darah capi ke baru diuliah baru diambil ya. Jadi darah capi ti udah diuliah nak uliah nak diirup jampat udah cukup darah capi tadi diuliah kan lalu tekalannya megak terus diirup gulai ngau tusu capi air tusu capi laban darah tu jampat mekuk dia peninga semua bansa darah me jampat mekuk darah kita mensia atau ke darah jelu semua jampat mekuk nyalai balat agi di menua Ethiopia laban menuanya kangat jampat agi darahnya mekuk ne. Jadi ngagai sidak kengau peket kail dia ada sidak ngirup darah capi 2 kali. Sekali pagi, maya mata panas tumbuh, ngau. Sekali lagi, mak kelemai, maya mata panas padam. 2 liter. Balatnya. Ni ya, mayuh matnya. Sekali pagi 2 liter, denyak lemai 2 liter. Darah capi baru, fresh. Kebaru dambik di irup, gulai ngau, air tusu capi. Nyalai, udah cukup 6 tarang. Tau ke datai bak maya pekit kail tu nyadi, semua sidak lelaki tinggau pekit pan ayan. Sidak tu kebenar berkurung lah, nak tahu pansut dalam tempoh 6 bulannya. Ni tupi, hirup air capi, darah capi, ngomong air tusu capi, ngomong pemakai bukai, mepiak ya. Tang ya kan nak tahu nak yang tadi darah capi, ngomong air tusu capi. Yang lain, dalam tempoh 6 bulan sidak nak tahu gawak, nak tahu pansut, nak tahu ngayan ke diri. Ya? Yang lain, sudah cukup 6 tarang, dia ada pansut, mesti sidak tu tadi peningat, datai buat maya pekitnya kenyadi. Pansut sidak tu hari langkau sidak ya, sidak pan, lalu berjalai ngelingi sepun atau kasitik pun kayu kebesai. Sidak berjalai ngelinginya, mandang ke perut sidak tu sudah diunsut, ngau tanah liat, serta megak sudah diunsut, ngau abus atau kabu. Lalu sama berdiri semak ngau pun kayunya bala orang induk. Lebih haki induk darah. Induk lala dan kalau bala induk darah tadi tokoh orang induk tadi dekat nyibur sidak tadi ngau air irup. Lalu ngenas peluah lelaki sikat sidak ya. Nyancir ya. Nyalai siapa antara sidak ti pemadu besai perut ia meh menang lalu boleh gelak lelaki pemadu sigat tahun tau kenyak tadi deh. Nyalai udah temu siapa ti menang ti nyadi lelaki pemadu sigat
Nyalai kena nutup paket kail dan siku capi pan di semeliah kena ngelai paket mucur diatur lalu kena ngerapit kaul sidak ba kediau ba sitik genturuang peniau dia peninga ya. Nyalai udahnya orang lelaki ke rutung perut ke besai perut ukai siku kemenangnya aja ah. Ukai siku ke boleh gelar gelak lelaki meduk sikat dan semua sudah kengau masuk dalam paketnya iko udah membesar dengan sehatnya. Nyalai semua sidaknya tadi pan lalu diasuh pulai ngasuh katakannya pulai mulai ketubuh sidak ya bakal kasal. Artinya asuh diet. Asuh mulai tubuh sidak ya enggak kasal banyak bakal sebedau sidak kengau paket lelaki sigat rutung perut ya. Nyalai ukai reti sidak tadi udah besai perut, udah rutuang, udah gentuang perut, ketegal ngau pekit, masuk ngau pekit kailnya, perut sidak lalu terus bansanya, ndak peninga, ndak. Laban bansa bodi itu sidak nang ngemeran ke pengawak bertanam tupi, nyak ke buah tubuh sidak lelaki, ti uliah bermenuanya, tubuh sidak ya, nak tahu ndak, tagap-tagap bah, ha, tagap-tagap bah, biar yang tadi. Jadi mayak perut ke gentuang, rutuangnya, semina lebuah sidak ya dasuah ngau masuk paket kail nguliah ke gelar title lelaki pemadu sigat bangsa bodi nyalai tang dia tu peninga lelaki ke nyak nak cerita sidak bangsa bodi nya peninga ne lelaki rutuang gentuang perut pemadu besai perut madu rutuang gentuang perut nyak lelaki madu sigat raban bangsa bodi ya. Jadi dia tu lengkap kita nakaknya ceritanya lalu aku kena aku ngucuang ke nemu kita ke sari tu dia tu lelaki ketubuh tagap-tagap bersenggal perut bebingkul lengan begumpal lisi mualis nyak kesigat ko sidak no uji baik dulu gawak ke tanah no out baru temu penyikat ya ke amat udah nemu kita jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tu cum ketawa berhari terus pukul lain ngudi Jeff Warren udah tu nyentuk ke pukul tiga ngali hari tu lagi.

0: Selamat ngali hari peningan bakal selama jam kedua ngelah tengah hari mai kita bugelengo kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu to ya. Jadi temuai ku ke ngali hari to ianya Cik Kimberly Baji ya. Ianya sikup pegawai psikologi counseling ari klinik pengerai Bintulu. Jadi ngelalu ke penatai Cik Kimberly dulu. Nama berita sari to.
1: Okey, selamat ngali hari DJ Flora. Okey, berita sari to cukup mana. Aku ngarap ke bala peninga pun mana megak lah Rita tu untuk ninga ke cerita tu.
0: Randau tua tu lagi na. Kebenar ya peninga ya tu keterubah ya tu tadik na. Ya baru gawak ba opis pengerai bagi menua Bintulu na.
1: Betul.
0: Kira disebut nganti Cik Elika ke subak na. Lengkap ke ceritanya tadik peninga. Okey, jadi laban kelebih lagi perkara ke dekat di kunci ke ya bak minggu tau kelebih lagi tau pun udah datai bak bulan 9 eh Cik Kimberly laban menyikurang bak bulan 9 tau disebut bulan tik sinonim tau kenti jaku iban ya di kelai ngau pengawak kita itu tadi ngangkat ke pemberhati hati tau ke merik penyedar berkawa ngau nagang ulah munuh diri ya laban nintiang tahun tau peninga kena 10 hari bulan 9 dia dunia ngintu tau ke ngelai hari nagang bunuh diri dunia tu ne. Jadi peningat hari tu nyadi ke pelasar tau ke disebut kita platform ya dikena merik penyedar bunyi kaku tadi tau ke kena ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayu tu madah ke pengawak bunuh diri tu siti hari isu pengerai mensia mayu ya ke ulih ditagang ya serta megak merangsang mensia mayu ngambil ke terbuka lagi hati ya berandau ke perkara tu ngambil ke munyi kurang na ngelalai ke isu berkawa ngau munuh diri tu ne. Jadi berserimai ngau bulan nanagang munuh diri tu nyangka tu Cik Kimberly ya utai ya ke ya kuliah digagak kita ianya kita itu tadi patut belajar ngelala tanda tumu berkawa ngau perkara tu. Jadi laban wan tu siko ari counselor tau ke disebut kita pegawai psikologi tu Cik Kimberly ne. Nama tanda ya ketau diperhati ke kita ya nanti bisik orang tu tadi ngasai ke krisis tau ke bisik risiko dekat bunuh diri. Okay, terus ke Gidwan.
1: Alright, okay. Terima kasih DJ. So aku ngasai ke tu amat engkeman ataupun relevant korang dah sesuai ngam ngau topik kita kesari tu. Ianya ngau cara berandau oleh meri pelantang. Okay, sekali lagi kemada ngau cara kita berandau oleh meri pengelantang ngagai balas sidak kebisik krisis atau kebisik risiko dekat munuh diri tu. Okay, laban lebu kita berjaku berkawa ngau nagang ulah dekat munuh diri. Kita nak patut semina berjakut lebu penusah ngenyit di udahnya dia ca. Tang kita patut belajar ngelala tandanya tumu. Ha, ngemuan pemberani minta serta nemu cara kenika minta tolong ngagai orang-orang di sekitar kita lah. Bala kabar belayan, bala menyadik kita. Nyaklah tadi yang dipada kita keni cara kita ke nguliah ke minta tolongnya. Alright. So nyak ke buah bulan 9 tu bulan September lah. Lalu lebih lagi 10 hari bulan 9, 10 hari bulan September tu nyadi ke pengingat ngangai kita tik mada ke pengawak nagang munuh diri ukai seminat tanggungjawab raban profesional aja. Ya pun tanggungjawab mega untuk kita ti ukai profesional mega.
0: Berarti ya semua orang tu tadi ne.
1: Semua orang nak ngira lah nuan tu tadi pakar dalam bidang tu tau ke ukai pakar dalam bidang tu lah. Nyalah ya tadi bala peninga tang tu siti pengawak ke patut bersaup lah ngapangan diri kena mutar ke penanggulnya tadi. Alright. Okay. Bisi mega orang ke dekat munuh diri engkau bercakap dengan cara jenaka berkawa ngau pemati. Contoh nombor satu sidak dekat madah ke diri tu sidaknya dibeban. Tak kena ditatiang serta nusah ke orang bukai. Nyak tanda ya tadi salah satu ah.
0: Okay.
1: Ni nombor dua tadi sidak ya berasa terpekul serta macam nadai jalai pansut bersemua penangguh kat diasai ke sidak ya lah. Ha, dia kita boleh perhatikan eh. Alright. Mm-hmm. Ketiga sidak yang ngasai ke pemedis tindak boleh ditapi. Dia nombor empat sidak mada nada kebuah dekat narus ke hidup, penghidup tak kan ada tujuh penghidup. Mm-hmm. Alright. Kelima sidak ya bisik mantai ke niat dekat bunuh diri ngena jaku tau ke betulis lah. Ha, sidak mada bakatok lah ngarap ke enda agi hidup. Ya, seterusnya nota bunuh diri atau selalu lah ataupun sidak ABC ngepost buat media sosial ataupun teks lah kena meri selamat berserarau ngangge orang ke disayau sidak ya.
2: Okey, nyat tanda ya atau tanda ni antara jako sidak ya atau tanda ni. Ha,
1: betul.
2: Ulah sidak ya.
1: Betul DJ. Ha, tang net tanda verbal tu tadi tak boleh nyari tersurat tersurat secara terang secara utai ke uliah ditemu kita terang utai
2: nyata ne
1: nyata tak ke ngena jaku kelawung secara ndak terang okay. So antara contoh tanda verbal tik nyata ianya dia bisik madah ketuh dah. Aku bisik mikir dekat munuh diri.
2: Udah nemu kita ya si gamat bisik niat ke munuh diri nya tadi ne. Nyak ke nyatanya.
1: Hai betul, nya salah satulah okey DJ. Nya sidak mada aku dekat mutus ke semua perkara. Kak nanggu berpenghidup aku. Oh nama arti tadi mutus ne. Dah nemulah kita kan benarnya. Terang pada kita. Tanda berverti tersurat atau keterang tu senanglah kita tu dekat mereti ke ya ataupun senang difahami laban jakob ke disebutnya tadi udah cukupnya meta ataupun cukup terang. Alright. Dan lalu tanda berverti nak jakob ke laung atau ke endaknya meta yang nak jakob ti tusah kita kak merti ataupun tusah kita kak faham atau ke patut dipansik dalam agik lah.
2: Contoh ya?
1: Contoh ya lah. Baka orang kebamblayan kita madah aku kak tindu lalu nak dani agik. Nyak lah salah satu
2: jakob kelawang ya tadi
1: jakob kelawang ya. Dan nyak dia madah tuk gelas ke disayau kaku minta tolong nyaga ngau mana kaya. Salah satu ya enggak nenek yang ada dulu nyaga apa inai aku aku engkau nak uling ibu sidak lagi. Hanya salah satu contoh tanda verbal tinggal nak jaku kelaun tak ke endaknya metak lah. So perkara bakal tahu anak sesekali lah kita madah semuanya seminar jaku betundik aja. Tak ke seminar kan ngasuh orang tu ibu lah tak ke kiruh kia aja sebenarnya. Okay. Nasa sekali kita yang bakanya leban semuanya tadi tau nyadi tanda tau kekelai dekat bunuh diri. Lalu ke sekali tu mai kita berarti ke tanda amaran warning ataupun warning sign kedua ianya tanda ataupun kelai tinggal laku tau ke ari ulah non-verbal. Tu megak ngayan ke risiko besar kelebih agi enti bisi ubah ulah ti baru lah kena kalau dibantai tau ke ulah berubah ngenyin
2: patut diperhati lah
1: patut diperhati labannya non-verbal hari tingkah laku kaya hari jaku dah.

0: menyatakan
1: itu menyukur putih ya, give up lah. Nyalah dia keempat tadi ya, benci toko enggak yang berada diri yang empu. Ya serta apa ya, suah ngasai diri itu salah bebelama. Mana ke diri itu nanti guna. Toko ya tu malu ngodiri yang empu. Dia kelima tadi ya, meli toko minta toko nyimpan perkara barang ti berpotensi oleh diguna ya kena bunuh diri lah. Nya alain ti kita nyata udah medak ulah orangnya dekat bunuh diri. Lebih lagi pengundah sidak ngasai penusa ti besai nuntung penghidup sidak. Anak sesekali kita enak ibuh kenya. Alright. Leban kita engkau nak nemu nama utai ke amat benung nyadi dalam hati sidak. Nya alai pesan tau ke jakuk dah changing the narrative-nya tadi. Mari empas tau ke besai amat reti. Lalu kita patut ngubahlah cara kita menda isu tu, okey? Bila peninggal.
0: Ya.
1: Banyak lah tadi DJ.
0: Cukup lenak, panjai ke namanya tadi penerang dari Cik Kimberly tu. Kelebih lagi yang nyebut berkawa ngau nama utai kepatut diperhati ke kita tanda-tanda orangnya tadi, kelaik-kelaik orangnya ke dekat munuh diri itu tadi ne. Jadi kita pun udah nemu tu tadi ne, Cik Kimberly. Kelebih lagi berkawa ngau tanda-tanda ke mayuh udah disebut nuan ya tadi. Tang tanya kedua kutuk ngagai nuan bisik kendak orang ya ke amat-amat ngembuan risiko ketinggi ngembuan ulah tak ke bisik hati deka munuh diri ya ke munyika kutri ya ke amat ngembuan risiko tinggi aku tak.
1: Kebenar ya bisik faktor risiko tiba ransang individu ngereja pengawak ngocara tu. Lalu kita nak ulis seminar berarti ke Siti Fatu aja DJ.
0: Siti kebuah aja itu tadi ne.
1: Ke Siti kebuah aja. Laban ke sekali tu aku dekat berkunsilah beberapa kebuah risiko. Pertama satu. Okey. Orang nyampu individu lah orang nyampu dah. So aku ngambil ke contoh individu tengah saya ke penangguh pengerai rundeng sidak bakat depresi. Irau tokoh skizofrenia. Individu ke bisik sejarah nguji munuh diri tu. Okay. Tokoh bisik sejarah diri sebilik sidak ya ke bisik ulah dekat munuh diri. Megak patut diperhati ke silik. Ambil contoh lah. Pemati orang ti dikesayang. Orang ti lenyau kerja. Tokoh ngasai ke krisis penghidup ti besai. So nombor dua, kawa kita kawa orangnya lah. Orang ting ting ngasai ke diri di kelawang nada sukun sosial dalam penghidup sidak ya, megak engkau lebih besar risiko munuh diri tadi. Dia nombor tiga, komuniti engau mensia mayu.
0: Jadi enti menyi kenuannya tadi ni lebih lagi enti kita itu medak siku-siku orangnya tadi yang nunjuk ke tanda bakal ke baru dah dikunci kenuannya tadi Cik Kimberly ni. Jadi nama utai ke patut digagak kita itu tadi ne. Laban kadang-kadang tu Cik Kembali ni kita itu bisi niat kita itu tadi kak nulung kak mantau orangnya tan kita empu takut kita itu tadi salah jakuk salah kerja berkeni sawut wan ba berkawungannya.
1: Amatnya DJ. Menyu orang kebenda dekat nulung tang takut sebenarnya takut sengai ke salah tanya salah jakuk. Dikenal tau ke takut kita ngasuh situasi yang tadi jadi makin balat dah. Nyak me utai ti nagang tau ke nekul kita hari nulung.
0: Betul ke ngai kita itu nulung ya.
1: Maknya tang bisi cara ke engkeman oleh dikenak kita.
0: Bisi cara atau dari tadi ne. Okay.
1: Berpelasar ke cara ti muda. Alright. Ianya 3L. 3L. Look, listen, and link.
0: Okay, saya sebaju 3L.
1: Okay, saya sebaju ah. Okay. Look, medak. Kita ngigak serta ngelala tanda amarannya tadi. Perhati ke ubah ulah sidak ya. Emosi sidak ya. Ngau jako individunya tadi lah. Okay. Nanti subak lah sidak itu dipedak kita regas, aktif, Tok Kia

0: Aduh maga semua utai. Nah kalau nule punya kurannya kelalu etif dek keluar gas. Tang tiba sida itu tadi ulas saya tu ngenyit. Sida nyo ngenyawa ke diri. Nyo ngai tu dah sida begawa begulai ngau orang deh. Dan ya nanti sida suba nemu nyaga tak ke ngintu diri dah bakal ke jakut tua tadi deh DJ. Tang tiba sida tu tadi ngenyit ngai ngintu diri lagi.
1: Oh, nu tu berunsai. Gamah pada kita deh.
0: Oh. Betul, betul berunsai pada kita. Tak ke sida berengka bejakut bekau ngemana dirinya di tati yang tak ke beban. Nanti kita meda kelaik-kelaiknya. Anak sesekali kita ndak ibu ke tanda-tanda tau ke kelaik tu. Nyak lah. Kumada tadi nak nanti kita meda look.
1: Look.
0: Nyak tadi.
1: Siti L-nya. L keterubah.
0: Betul. Dan nombor dua. Listen. Kita ninga. Lepas kita bergulai dengan orangnya. Nah, uji pendiam ke semua cerita. Tau ke perkara ke dikunci ya. Ngau mana. Serta nak ngakim sidak ya lah. Kita itu ni ibu merejaku lalau terus lah.
1: Betul.
0: Kadang-kadang utai ti diguna orang mayanya. Ianya siapa orang ti sanggup duduk ngimbai sidak ya. Lalu mendiang ke sidak ya. Lalu dahnya kita boleh nyukung sidak ya dah. Lebih lagi beremosi sidak ya. Contohnya aku mendak nuan bala tusur mendiang dia tu. Aku paham tok kemerti perkara tok amat berat penuan. Kak pemadu berguna beri meh ruang awak kendua sidak ya berjakau utanya tadi.
1: Okay, kita lebih lagi berjakau.
0: Lepas kita tadi ninga sidak ada.
1: L ya kedua. Listen. Okay.
0: Alright, dia ketiga. L yang ketiga, link. Hubungkan.
1: Sambung ke?
0: Sambung ke ya. Contoh. Tolong tok ke bantu sidak ya ngocara ke engkeman. Kita nak ibunya dipakar.
1: Betul. Ana yang terpaling pakar kita itu tadi.
0: Ana yang terpaling pakar kan dulu yang. Kita tak nak ibu lah yang dipakar nak kena mutar ke semua penanggua sidak ya dah. Lalu Siti Ari tanggung jawab pengawak kita itu tadi ini. Ianya kita tentu ke sidak nak napi perkara tu ke diri. Lalu mantu sidak boleh sukung ti betul, alright?
1: Ya. Yeah.
0: Kita boleh merangsang sidak tu tadi minta bantuan dari konselor, psikologi klinikal, pakar psychiatry, talker servis pengerai ti patut. Alright. Lalu nanti kita empu nak nemu nama teka dipatut di kakak kita. Kita maga boleh nolong sidak boleh ke bantu atau ke tolong enggau raban profesional, agensi atau ke helpline dikena bantu sidak ya. Alright. Nyak tadi kita hubungkan sidak yang kau
1: lagi orang kepatut
0: yang patut ramai profesional ke
1: iya contoh yang bakal Cik Kimberly
0: satu yang tadi ya DJ
1: betul ngarap kesama berarti kenyak punya tadi peningan ni 3L ke dia sebut Cik Kimberly nya look nyak jakor putih ya tau ke medak udah nyak listen tau ke ninga udah nyak link tau ke sambung kata ke hubungkan nah jadi amat manah gak cara tak ke konsep 3L ya ke baru dah disebut nuannya tadi ni Cik Kimberly. Jadi sebenarnya tu ngujung karandau tu atau Cik Kimberly. Tentu nuan bisik pesan ke penudi ke lebih lagi ngagai bala peninga tua berserimai ngau hari nagang munuh diri sedunia tau.
0: Okay, alright. Sebedau ngunjung karandau tu dah. Kadang-kadang kita itu berunding entinya mak kita dekat mantu atau kenulung orang. Kita patut bisik sawut ti betul. Kebendaya ndak bakanya labang kadang-kadang randau ti muda tau ke pandai oleh nyadi ke pun pengadang tau ke merik pengelantang ke orang ti benung krisis lah. Kita engkau nak boleh lah mutar ke penangguh sida. Tang kita boleh nyadi orang kenyebut aku ninga nuan. Aku kiroh ke nuan. Nuan nak ibu napi utai tu ke diri. Lalu nanti kita mesti meda orangnya berubah. Ana muntang nyangkau sebarang aja. Sekali lagi kumadah kita megat enda ibunya dipakai. Kena nunjuk ke tok kengayan ke diri kita ibu. Penuh diari aku. Nanti nuan ngelala orang kebisi risiko. Tok ke nuan empu berguna ke bantu. Nuan boleh-boleh ke terapi dengan cara bertemu dengan orang ke landi atau ke profesional. Di bintulu tu, kami bisa menyediakan servis counseling psikologi. Bisa disediakan ba klinik Bintulu, klinik Jepak, enggak klinik Tatau. Lalu untuk kita berluar kandang menua Bintulu, kita tak datang ke klinik kebersama engkau kita mulai ke servis tu. Non magat tahu bertelepon dengan nombor ti dekat disebut aku tu lagi. Kena mulai ke sokong counseling psikologi. Okay? Nombor tu tadi. Okay, satu catat. Bala peningat. Okay, 013-835-0399. Nyak ke satu tadi ya. Okay, sedia baru. Nombor dua, 013-885-0399. Dan nombor ke terakhir lagi, 013-444-0399. Lalu sitik lagi cara kita tahu bertelepon ngagai here atau nang KKM pula. 1-555-55. Ya, ajak ayah aku DJ. Terima kasih ya.
1: Ya, sama-sama mega agen wana Cik Kimberly ke penerang ke dikunci ke nuan ke ngali hari tu kelebih lagi ngau topik ya lambang bak bulan 9 tu nua kita ngelai tau ke nanda tau ke merik penyedar tau ke ngirik pun reti hati berkawa ngau nagang ulah munuh diri nama utai ke patut dikerja nak patut dikerja kelai-kelai orang ke dekat munuh diri bukan seminat orang yang engka ba individu engka bisik orang ke bisik niat bekenya atau tadi deh ngarap ke sama udah merti udah berarti ke semua tai ku udah dikunci kenuannya tadi ke okay, ngambil ke sidak ya jam 4 ngulih ke bantu ngau cara ke bisik dia sebut nuannya tadi okey yeah. Jadi ya sekali lagi terima kasih Mayu ngai nuan Cik Kimberly.
0: Okey, terima kasih DJ udah nyemput ku lah ke kelemai tu.
1: Oh ya, bertemu ba hari ke bukai lah ni ngau topik ya ke bukai lagi. Okey, jadi ya peningah kiranya nak mic kita bergulai dengan kami buat dalam program temuan kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Ya, Siti lagu Ricky Anderson, lagu ke diberi nama Bungai Pinang, kena berinang kita ke Agi. Terus bergulai dengan kami berawak ngelah tengah hari kita sari tok peninga, sari tok hari berapa. Engkau bisiknya tadi nak ingat ke sari tok hari berapa. Aku suah makanya ni. Sari tok hari 2, lalu sari tok 8 hari bulan 9 tahun 2026. Nyau nak berasai megak kita itu dah nyingkang bak bulan baru tok, ianya bak bulan 9, baru 8 hari kita bak bulan 9 tu nak. Kini nak julu namanya julu hati kita ke di perambu kita bak tahun tu nakat ni proses ya peninga. Nanti nanya engkau tak agi jauh mana 50% pun berdau ni. Kadang nak dibaik ngagai tahu nanti dekat datai. Kini kita kebukai tahu perhati ke tahu peda berapa persen sudah julu hati kita dijapai pada tahun tu ni. Okey, jadi abang jam kita ke dia top peningan. Aku lagi dekat berkongsi ke sekedar berita atau ke sekedar info ke patut ditemu kita kelebih lagi di Bintulu di tau. Sebelum mic kita mendiang ke program kini kita sari tau. Ya. Pukul 2 ngali hari tu lagi bergulai dengan DJ Yon. Okey, jadi top peningan sebelum berkongsi ke berita tau. Agi moga dekat terus merinang kita ngau lagu rancak ke ngali hari tau. Ngicak kena dengan tu. Lebih lagi kita ke benua ngedriba jam ke dia tau. Ngarap ke mujur datai bandua ke di tujuh.

I Love You Pengambil Sati. Lekal lagu, okay, lekal lagu, tajuk lagunya peringan eh. Kena meridang kita kaget terus. Bugelengok kami bawa ngelah tengah hari kita isari tok na. Agi mengkam bugelengok aku Flora Libat nyentuk pukul 3 tok lagi. Okey tok, sebengkah berita ke dekat di kunci kaku tok peningah. Tok madah ke unit komunikasi awam Sarawak atau ke UKAS bagi menua bin dulu. Ngau kerjasama UPIS pemadah bin dulu ya, atau ke UPIS penerangan bagi menua bin dulu. Bisik dekat ngatur pengawak ke dikumbai pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 ya, renggat bagi menua kita bintulu tok hari 10 ngagai 16 hari bulan 9 tok ilak. Lalu pengawak berjadi ke pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua bintulu dekat diatur 10 hari bulan 9 tok ilak peningai yang hari 4 ti dekat datai tok pukul 2 ngali hari bak sebengkah palan berbeli barang ketebilang di bintulu dulu di tok ya. Jadi pengawak tok di pelabak ke dekat di penyadi Datuk Nyurak Keti yang nyak residen bagi menua bin tulu. Okey, nyak berkawa dengan pameran mini sambutan perayaan Hari Malaysia 2026 renggat bagi menua bin tulu.

Ya, lagu ke Mayuh Megak di pintak kita ke di kerindok ke kita peningainya Siti lagu hari Roslina lagu ke diberi nama Pengerindok Ngejang Pergi. Anang gue pergi kita peningai sampai ke karik jam kita itu ne. Lepas aku bunyi kaku merinang kita nyentuk pukul 3 atau lagi. Okey. Jadi atuk lagi megak dekat berkunci ke sekena pengawak ya ke bisik dekat diatur di Bintuluk lebih lagi bab bulan 9 tok. Ianya atuk madah ke upis kebajikan masyarakat bagi menua Bintulu ya bisik dekat ngatur program ke dikumai program rhythm tok ke ritma kehidupan harmoni ya ke dekat diatur 20 hari bulan 9 pukul 8 pagi ya nyentuk ke pengawaknya tembok. Jadi pengawaknya dekat diatur bak Dewan Sri Kenyalang Universiti Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu ya. Lalu di pelabak ke dekat di penyadi yang berhormat Johnny Pang ya ke megak Adun Tanjung Batok ya. Okeynya pengawak ya ke bisik dekat diatur nya program rhythm tau ke rima kehidupan harmoni 20 hari bulan 9 to ila. Mayu macam pengawak ke bisik diatur mayanya ila lebih lagi berserimai ngau program tau ya. Okey hanya sebengkah berita ke dikunci kaku ngau kita bawa ngelah tengah hari kita sari tau.

Ya, nyasi teh lagu hari rawi yang saris ya, lagu ke diberi nama Gidan. Kena merindang kita nya ne, lama bisik pendengar kita ke chat aku. Madah ke dirimpu Gidan dengan radio ngali hari tu ko. Nama kebuah nak ke nemu ne. Anang Gidan. Anang nama nama gini anang tusati kini. Anang berasa sunyi, laman kami sigit seruran merindang kita nah. Okey, jadi pukul 2 ngali hari tu lagi peninga menyikaku tadi di padang batu sun program mic kita bergulai dengan pengeluar program Sharon Ludan bak dalam program Kini Kitai Sarito. Kini Kitai pukul 2 tu lagi. Kini kita berjalai jauh tau ke Semak, di Bintulu kini tau ke Kebukai, sama-sama mai kita ngantik pukul 2 tu lagi ne. Rekung tau pen majak tau nah. Ngarap kedatai bak pukul 3 mai tau lagi dapat jakok lagi ni. Okay, jadi tok merindang kita dulu ngau sitik lagu hari Veronica Natasha Simpa Nak Bertampung.

0: Setiap hari kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat.
1: Ngelah tengah hari, YFM Bintulu.

Ya peningah, bertemu baru kita buat program kini kita sehari itu. Aku datang baru, nanti hari 2, pukul 2 kita bergulai buat program tu. Kini kita sehari itu peningah. Ha, sehari itu aku mai kita rawun ngagai pantai Tanjung Batu, Bintulu. Bintulu, negeri ke ngembuan industri tik jampat. Kalak kita, sepengudah besari-sari gawak, bertungak mua ngau komputer tau ke gawak bab balan projek, rindu nur ke lepas ke semua penanggul tau ke pengelak kita, nur kita boleh medak langit berbalik curak ke rindu kati. Aku nemu ungkup genap ikut peranak Bintulu, saut otomatik di datai baru ni kita ianya nama ti cukup ya ikonik di menua Bintulu. Kita boleh ngelawak Pantai Tanjung Batu. Sari tu bab program kini kita sari tu, aku mai kita semua gelala ngau semak lagi berkawal ngau Pantai Tanjung Batu, berkawal ngau pemanah pengingat ngau penyelai sebuah pantai ti ukai seminak palan recreation aja tang udahnya di ikonik di menua Bintulu ditu. Ngagai sidak ke terubah yang nyingkang ke Bintulu, sidak yang ke ngumbai negeri tu seminak disik ngau atau ke ngembuan loji kias palan nyangkai kapal ke besai ngau lori-lori industri tajak pihak lebuah nuan driba atau ke maik peringkat pengangkut nengah jalai Tanjung Batu dia perspektion dekat berubah tekalannya. Pantai Tanjung Batu nyadi ketanda tajapan industri ngau penyulut ekonomi jampat. Bintulu agi megai batu permata asal ti balat ngaliat kati. Pantai tu nak jauh hari tengah negeri semina kira-kira 5 minit ngagai 10 minit ajak berjalai ngenak kereta hari bandar Bintulu. Tu meh nyadi kepalan momentary escape ti pemadu di kerinduk sebarang orang ti diau di Bintulu ditu. Peninga, aku mai kita berarti ke kebuah pantai tu di kumbai pantai Tanjung Batu. Niti ke struktur geografi ya. Pantai tu nilai laban ukai seminaknya di pasir ti panjai, yang ngembuan pasir ti panjai. Tang kita boleh medak batu kebesai bak sepemanjai tebing tasiknya. Batu-batu ti tegap tu berdiri ngau tegap ngelaban gelombang tasik Cina Selatan bak pengelama beratus tahun. Bak orang keberikan ngau tukang gambar batu-batu tu meh merik penyelai ngagai Tanjung Batu. Kebenar ya, nitih ke cerita lama orang tuai di Bintulu. Penumbuh batu bak tanjung tu bisik cerita legenda kejerimpu pasal bekeni orang berikan keliak ngenak batu-batu besar tu nyadi ketanda jalai dekat pulai ke darat semudah berminggu-minggu bak tasik besar. Lebuh kita berjalai bak sebelah pantai maya air surut. Kita boleh medak berkeni gelombang udah ngukir batu-batu tu nyadi tukuh ti amat ya ngembuan seni. Pasirnya bisik tekstur ti nyelai, bisik burak mimit bak sekedak endur, lalu bisik burak bak sekedak endur kebukai. Bala peringa, jakuk pasal pantai Tanjung Batu nak lengkap nanti kita nak nyebut berkawal ngau pemakai kebisik. Bukainya ajak peringa, kadang kita menggak di perindang ngau sidak ke basking bak dia. Sambil kita duduk makai bak palan ke disedia, kita menggak berperindang ninga ke lagu ke bisik dimain sidak raban basking dia. Maya tiap pemadu diantik tiap lemai ianya temuai ngagai pantai Tanjung Batu ianya lebuh jam nyau semak pukul 6 lalu lemai tu meh maya kita ulih medak mata panas padam serta tenggelam bak tasik ke ditungaknya. Maya tu kita boleh medak mayu orang berengkah masuk ke telepon tau ke kamera sidak ya ngambil gambar mata panas padam
si mga kita meda apa inai mga jari anak sida ya lalu meda mensia mayu kedua kediri ba atas batu tik besai seminak berniang ngageta si tentu ya mayu pengasai lebu datai ngagai pantai tu pantai kemuai stres bekau gawa ndur mai diri sebilik ngelantang kati si mga kita uli meda orang Belanda niti pantai Tanjung Batu. Dia tu pantai Tanjung Batu udah nengah mayuh renggat pemansang fizikal. Perintah menua udah ngagak jalai. Ke berjalai kaki tiknya mai. Isi menggak trek jogging, palan bermain anak mit. Serta perengkah guna mesin mayuh tik lengkap bagi ungkup pengelantang semua kitai. Ndur tu ukai seminat pantai tik ditinggal kajak. Ya, nyadi taman recreation diri sebilik. Tajap ya dalam ngasai ke perengkah guna tu bisik tanggung pengawak kebesai tik dilempai. Bak bau semua kitai, ianya mana Tanjung Batu nyadi ke amanah. Tentu ke kita semua tik ngelawak kia nyaga pembersih anak nejuk ke uras ngau uras bestia tik ngamah ke pasir ngau batu tik nembuan sejarah ngambik ke rebak anak ngau ucuk kitai ulih ngasai ke ulih muda pemanah tik sama jemah ilak. Pantai Tanjung Batu sigi bisik itu ya dekat terus ngawati tetap nyambut pemulai orang berikan terus nyadi saksi ngagai semaya orang tik berpangan lalu terus nyadi palan nur kita ngigak pemaya bak tengah-tengah pengerami tik rica bak negeri industri. Ya tadi pendengar berkawal ngau pantai Tanjung Batu Bintulu nanti kita semak peniau nada salah kita sama datang lawak ngagai pantai tu. Jadi yang nak kita mulai bak program kini kita sari tu minggu baru aku datang baru ngau topik kebukai ngaunya aku Syara Ludan mula program kini kita sari tu mada kediri lupa dulu ku bye bye.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Ia hanya lagu aku nyau nak diguna. Hau ya kebisik dia pintak bala peningat kita di di nama hatu tadi ni di TikTok kami Bintul FM. Okey, terima kasih mayong gak kita ke bisik bulan ngau kami. Sekali ke bak TikTok tau ke Facebook kami RTM Bintul. Jadi jam kita dia tu pukul 2:19 ngali hari. 2:30 lagi no aku dekat ngenatai ke pesan rindu hati kita buat hari ya dua atau peningat. Okey, tang sebenarnya atau madah ke SK Kuala Binyo Sungai Pandan bisa ngatur lomba ngau main ianya sukan tahunan B Gemas 4.0 ya. Ya tok tadi gabungan sekolah kurang murid zon Binyo ianya SK Kuala Binyo, SK Kuala Genan, SK Bukit Mawang ngau SK Kuala Sigo. Jadi pengawak tu dia tu sidak ya belabuh sari tau nyentuk 11 hari bulan 9 2026. Okeynya sebengkah info dikongsi kaku ngau bala kita kaki terus pukulai ngau kami kelebih lagi bahawa ngelateng hari kita sari tau.

Lagi mega berita ke dekat dikunci ke Kutub Peningan madah ke program Jiwa at a Community Sembang Santai. Bisi udah mujur diatur ba warung kawasan rukun tetangga atau ke KRT Kampung Baru Tatau ya. Jadi to pengamat ke bisi diatur yang nyamri Alicia berkawa ngau isu-isu semasa pia mega bisi kuis mega bisi diatur ngau mega randau tau ke sembang santai. Banyak tadi sebengkah pengawak ya ke bisik diatur sida ari upis pemadah di Tatau ya. Okay, merik sama ngali hari ngagi kita di Tatau ya ke bisik bugulai ngau kami ke ngali hari tau. Okay, jadi Tok Agi Maga dekat terus merindang kita Tok Peningah. Okay, ngau sitik lagu Biar Mati di Tangan Sulu.

Ya, sanggup aku lagu Riguen ke bisik megak di pintak kita ba awak ngelah tengah hari kita sari tau pening ah. Jam kita itu acun tu neh. Udah 2:30 tu. Dua aku dekat belabuh ngenantai ke pesan rindu hati kita bahari. Dua sari tu. Meris mengalih hari ngagai James Pengiran. Madah kerimpu hari Sibu. Gaya hari di Sibu. Mambam ku ya. Udahnya meris mengalih hari ngagai Dika Anthony. Yasmina nyapa aja. Udahnya ngagai Ibramat Akib Mega. Madah kerimpu hari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Pia Mega. Meris mengalih hari ngagai Waini Thomas. Madah kerimpu hari Sungai Selam. Bit Labang Tengah. Lalu mega meris mengalih hari ngagai Shasha Amanda, Ucok Petara, udahnya Dublin K Baja, madah ke mana hari Batu 15 Kucing Serian ko ya. Udahnya Ujuh Cawung sama berjalan ke Pengawak ko ya. Madah kerempu hari Sebawah, udahnya Keling Temawai MJ yang minta lagu Utai Orang ke hari AD jadi kena yang berindang kaban Facebook. Kau semua peningat ke ngali hari tau ke pesan anang kurang ngirup ai amat ke musim hari panas ngawa angat jam ke dia tau. Ya, dengar kita pesan dari Keling Temawai MJ ni. Saya kan ngirup ai kodeh dengan pesan ni. Okey, Cecilia Kumit, selamat berjalan ke Pengawak. Biar megak apai lambai, selamat berjalan ke Pengawak megak kau ya. Okey, biar megak ngagai Juni Ben ngau ke Bukai megak tau. Lagi ku nampung macam pesan kita tau baru ni. Lepas tu mayu gig ke nyapa tu di tau ni. Terima kasih yang kita aku dah nyapa kami di Facebook, di TikTok mega. Terima kasih Mayu pihak mega merik semangat lehari ngagai siapa gitu tadi ni Puan Fatimo di Tatau jam ke dia tau ku ya. Semangat lehari kini ngakenuan bersiaran tau ke sama berjalan ke Pengawak ku ya. Okay, sama berjalan ke Pengawak mega ngenuan Puan Fatimo. Engkau benua ngebejayet jam ke dia tok neh. Laban Puan Fatimo tok siku orang ke landik berjayet baju. Bisik kedai jayet ya di Tatau neh. Okey, okey semina peningat di Tatau, di dini gini, di Miri, di Sibu, di dini baru sebut tadi ni sebawah udah. Kita di Kuching kini tak ke dini-dini ajak kita ke ngali hari tok. Terima kasih leban bugulai ngau kami.

Ya, tetap teguh metuasi kuya sayau ke pangan diri. Oh, rindu sidak ini dengan lagunya nih. Terima kasih main pendengar ke bisik di dalam. Betul ke nanti dalam paman boleh tamak buat telefon nih. Ya ke bisik buat live TikTok kami Bintul FM. Terima kasih Mayu. Ini nemu ya ke baru dah follow kini. Baru kak follow kami kini. Terima kasih Mayu hangga kita. Atau beri semangat lihari ngagai Mary Jamba, semangat lihari Flora ko ya, lantang hati aku lebih ninga lagu ke diputar ke DJ ko ya, ditebah DJ ne. Madak tempori serikai lalu panas di serikai. Induk kenawin semangat lihari kesama berjalan ke pengawak baka ke lemai to. Udanya to Alex ni tu ne, Alex Delta Bina. Ari rumah Jonas Laja ko ya nyadi yang beri semangat lihari minta lagu meligai pengerindu. Ya, baru dah ditebah lagunya tadi ne. Di kena merinang animate di selulap betung ko ya bulan pengerinduk di Batu Nia, Ripin Yandang, ngau Elisis, David Biju ke di betung, Wellington Imai Richard Unup di Simpang Simunjan ngau Kebukai Mayuah ke bisik di tag editor ne. Pesan salam rinduk, salam sayau, salam Malaysia Madani ko ya. Okey, hanya pesan dari peningat kita. Udahnya tu hari Dennis Gerinang, selamat ngelihari ko ya. Jadi yang madah ke Mamba mesti dak ya di 100 jadi minta lagu Sandai udah kalak sangkai pati dikena yang merinang dirimpo ngau semua kenglala lalu ngagai bala Iparia ngau bala Isania pia mega bala Isania ko ya di JB ngau mega di Kuching yang pia mega bala di Sungai Langit ke pesan ngarap ke gerai belama. Okey nya pesan dari yang bala pedinga kita. Okey pama udah macam pesan dak sigi namanya sigi nebah lagu kita ne. Esite lagu Rilinda.

Okey, siti lagu hari Linda, kawa ati tua koya na. Okey, jadi bisa peningat kita tahu tadi. Ni nama tu ni Cimoy koya, yang minta lagu Muai Baju koya. Lagu Stina Philip ke Muai Baju. Membenang juga nama lagu. Umpai kalak ke kuninga namanya tajuk lagu Muai Baju na. Okay, meresuang leh hari ngagai. Peningan kita tahu CEO muda koya. Kena dia ama lagu Ray Wilson ngau Stila Philip ke lagu Ninding. Biar mega merek semangat hari ngagai Veron. Tu ke bisa di pedak tu tadi ne buat TikTok ne. Udahnya ngagai Pinik Dragon minta lagu Ari Stila Philip ke singin aku kat Nuno Garik Nuan Sulu. Asal kau nya lekal lagu ke disebut sidainya peningan ne. Sina tu sigi nemu nunde orang. Angel, sabang hari ke hari sibu, dia minta lagu hari Sylvia Banyi ke Diau Ketegas Sayau.

Michael Max sama ngali hari kayaknya dia minta lagu hari Alex Wan ke dikena yang berinang dari empu ngau semua ya ke bisi mendiang ke Radio YFM bin tulu bakal ke ngali hari tau. Antonio Igo sama ngali hari ke minta lagu Umpan. Umpan pulai umpan ke di baik ni yang mereka jemat dikena yang berinang semua bala khabar na Facebook ngau TikTok ke lebih agik ngagai anak ya bak kem Ipoh di Perak dia ni hanya Felix Antingun. Sindun Idi sama ngali hari ke sama berjalan ke pengawak minta lagu Meligai Pengerindok ke dikena yang berindang diri empu pia megak dituju ke ngagai Ricky Ribut ke Dublin ke Baja Bulan Pegari Rosin Gunyau Stevie Stelov okey hanyo majak salah tersebut nah. Serina Senai Janang ngau bisik ke detek ya di Tok Mayuah tu nanti disebut nyentuk pukul 3 nak ambil tu ni Sindun Indi. Ngarap ke semua terperindang bakal ke ngali hari tau. Kayaknya pesan dari bala peningah kita lagi mengadakan terus semerindang kita tau. Anthony Usan Pengerindok Tua.

Okey, lagu kedua penudi kita ibu awak ngelah tengah hari. Sari tak peningat, Siti lagu Ri Anthony Usan, Pengrindu Tua. Okey, jam kita dia tu pukul 2.52 minit ngali hari. Tinggal berapa minit ke? Tinggal 8 minit dah gendul kita bergulai ni ibu awak ngelah tengah hari sari tu. Jadi, terima kasih Mayu. Anggai kita ke udah bergulai dengan kami hari pun program tadi nyentuk ngagai jam kita ke dia tu. Lebih lagi bawa ngelah tengah hari sari tu 8 hari bulan 9 2026 ya. Tentu yang lagi bakal selama pukul 3 kita dekat terus bergulai dengan YFM Iban Kuching bawa rentak ngali hari ke dekat terus merindang kita. Ani rau ni okey nak tu aja lagi di tampung hari kucing ke lagi merinang kita ngau lagu-lagu tentu ya ya kuliah ngerindok hati kita kuliah ngasuh hati berbungai munyi kebala peningal ni. Okey, anang nak nyaga pengerai peningal lebih lagi ba hari kita kagi bersebun jam ke dia tau. Nanti pansuk dari rumahnya, nanti bisa kebuah ke berat di kerja kita di luar rumah. Anang nak berkena ke face mask ya, atau ke pemampu hidung ngau mulut. Nah. Biar megak anang kurang hirup air. Mesan kita, mesan dirimpu megak tu nah. Lalu mereka sama berjalan ke pengawal dengan kita kelebih lagi bahari dua sari tau. Tajak pun bisa bala indai tu tadi. Mayuhnya di menyekurangnya di singa jadian tidak menyatuk. Nah. Lepas bisa sekedar sekolahnya tadi ke dia tutup. Ketegah sebun tau. Mayu aku mada sidak yang ngepost rimpu bat sebelah medsos ni. Mada rimpu nyadi singa, menya tadi nyadi harimau, menya tadi na. Sigi bakar ni. Bersabar me alam menembiak ke bisik kena sekolahnya tadi sekolah ke ditutup. Benuang PDPR na. Okey, jadi yang tinggal ke kita ngau lagu ke penudi kita ke sekali tau bawa ngelah tengah hari. Okey, sama-sama nyaga penggerai na. Jadi mupuk dulu aku. Bertemu kita berhari ke bukai. Okey, cuma main lagu hari Ita Midin. Terlanjur saya kenuan. Bye-bye.

0: Malaysia, Nemu Kita, Menua Kita Ngembuan Tikas Obesiti Pemadu Tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: di Kemenang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah berjalan ke pansiak ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Segulai sejalai gau YFM, bak program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 kali hari, jagai pukul 4 lemai. Randau gau balati ladia bak industri muzik. Pengelaniak jari, nyarang buup, ngukir, fashion,

0: Demban Baadan.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang asai ke batuak nyawajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Lagu-lagu bangsa kita, ini di Sindur Bukai. Tentu ya, bawa FM.

Selamat ngalih hari Sarawak Tanah Kenyalang. Terima kasih lagi bergulai dengan kami. Sekali tu bawa rentak ngalih hari. Kes hari tu 8 hari bulan 9 2026. Baru 7 minit ngelui hari pukul 3 ngalih hari. Selalu yang nanti hari yang udah berkalih lebih lagi pukul 3, pukul 4 lemai tu nanti bakal bateri telefon nyengkanya udah setengah bateri kita itu tadi. Tinggal 50% lagi. Dan terjapan pihak, selamat berjalan ke pengawak, nuju semua bala kita, kita ia ke gawak berumah, gawak berupis, gawak bak sebelah kebun, bak tanah. Lebuh maya gaya hari ke bersebun tu, tentu ia bak sekedar hari pengawak tahu ke rutin, kerja kita di tiang hari mesti berubah, berindik, hari sebun asap, nyalai jaga mana, pengerai kita mpu, anang kurang ngirup oi amat au. Bak puak menggeri kucing ngalih hari tu hujan, puji Tuhan meh, bisik gak berasai celap mimit. Lalu ngarap ke megak hujannya oleh ngiar ke sebun asap, muai sebun asap dia ke jam ke dia tu balat benar nanggul menua kita itu. Tajapan ikas pengamah angin IPU bisi nurun, bisi kurang tidak banding tiga minggu nyin kemari. Tang tajapan pihak anginnya bedau tentu bersih benar. Okey. Jadi inti uliah, anak lalu lama baluar rumah, ti kita yang kerja pengawak bak luar, kena pemampul hidung gau mulut. Begini ke gaya hari bak nur kita jam ya ke dia tu, nanti sama bela hujan, nuju kita ya ke bendung deribanya, pasang meh wiper, pasang meh lampunya, ngambil ke bala kaban kita ya ke bukai, ke sama bertengah ke jalan alun, bisik medak kita, okey? Rosie Mila ngau Bibi Sulu, merina kita yang dah lepas tu lagi, bawa rentak ngalih hari. Tang sebenarnya, tu Daniel Petrus ngau Denny Umping, Engkiniang, gulai ngau kami, bawa rentak ngalih hari. We'll be right back.

0: Dan pukul 6 pagi.
1: YFM, berenam kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, 89.5 FM di Sri Ahmad.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamar boleh ngasuh mua kita gatal. Memang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Dekat nombor, randau berkaul, ngau pemujur, serta pegerinduk tidak kena mbiak.
2: Lepas tidak sedih. Mau lukis deh. Walaupun sama gak, hari kami sama ni biasa. Kami

0: #NembeActive boleh didengar kita.
1: Ninting hari 2
0: pukul 4 lemai.
1: YFM
0: segulai sejalan.
2: Berseri main ngawari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyulak mimpi, bintang pegar.
3: Ya, Carta Kenyalang Special edisi Yatik ke-6. Hari 6 tu ialah 12 hari bulan 9 beningar dan tinggal. Lalu pedak meh 12 ikut finalis ya ke dekat jadi juara edisi Yatik ke-6 Carta Kenyalang Special ya ke tahun tu ya. Lalu untuk nuan dengan saya kediri indah puas hati seminat ninggal nyawa saya dah ajak ninggal radio ajak kita boleh mendak live lebuh mayanya ialah buat Facebook ngau pian megak buat YouTube YFM. Okey, stream online kita boleh mendak ke semua finalisnya tadi. Kita akan mendak sidak ia berlagu live lebuh mayanya ialah set reminder kita anda nak bending ke carta kenyalang special Yatik ke-6 hari 6 tu ialah peninga ya. Okey, berkongsi dengan kita ikas pengamal angin IPU dekat pukul 3 ngalih hari tu tadi peninga di Kuching 256, Semarahan 229, Serian 263, lulus Seri Aman 240, di Sarawak 5 bagi menua ke Bukai ngerikut ke tikas pengamah angin kena mana ke pengerai. Seminat Kapit ajak ke ngerikut ke IPU ia ke jalan pembersih dekat pukul 3 ngalih hari itu tadi out. Ngarap ke operasi benih hujan, gagak hujan, cloud seeding mega oleh mantuk ngasil ke hujan, ngambil ke sebun asap tu oleh kurang agi dalam kandang seminggu dua tu peningat. Terus berindang kita abang rentak ngalih hari. Kita visit Sullivan dengan Ricky Anderson. Udah lepas tu, tu Florence Low, Sangka Bujang, ba rentak ngalih hari YFM.

0: Maya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeban ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki Maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
1: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah dideriba tindak nitiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalai alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Yo!
3: Wuih, nak mau tanya?
2: Udah nganjung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah! Ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada ini banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, ini untuk pintu, untuk malan.
2: Bah, yuk, amat dikenung. Aram, nupuk tu.
3: Adai, terberundi yang kedini kau minta sponsor deh.
0: Ingat you, main

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
0: Untang ini hari 3 ngagai 6 lemai. Terima kasih. Kita tentu yang gemdia ke kami ngale hari-hari 2 tu peninga di menara Kuching agi mengkang hujan bas ke dandur diriput ke bisi dandur ya ke bangat bisi ya ke semina membesi aja bisi mengai kerana hujan badur kerana hujan yang harap ke bisi hujan mehau laban ukai nama hari hujan tu mega ya tahu ngurang ke sebun asap. Kita ke benda barantu jalainya berjimat jam kedia tu untuk hari hujan anak kelalu laju. Garap ke kita belak sampal likun. Selamat datang bandur ya ke dituju. Lalu di Kuching itu buat sekedar hari jalainya tadi. Nang benung di Seruri. Kelebih lagi buat projek ART. Jadi anak dah berjimat. Anak dah berlubah. Meri awak ngagai kereta bukai. Nada salah. Kita yang tadi ngalah ke diri. Ngasuh orang dulu. Nadai pengerugi. Okey. Terima kasih. Tapi puji ngagai kita ya ke sabar lemai itu. Ya ke benung deribanya. Seraya mendiang ke rentak ngalih hari. Lalu ngagai kita megah. Ia ke benung tergenung berarti ke air hujan. Kadang-kadang bisik kita itu berasa sino untuk lebuh maya hari ke hujan. Mat kena. Anda nemu meh. Ku pernah nemu dengar orang madah je. Tang aku sempat ke mansia tadi. Kebenarnya segi amat. Leban ukai nama, ukai tingat ke temawai lama atau ke kisah lama ya sumpah. Tang nyak kebenarnya hari sukut saintifik ya. Faktor biologi, ngau piam ngak hormon ya kebenarnya. Nyak tadi berkait ngau hormon serotonin, ngau melatonin ke dalam tubuh kita benzia. Gaya hari ke hujan ya, kecelap, kesemuanya. Nyak ke ngasuh kita sino kebenarnya. Okey. Nya area sukut psikologi ya meh. Aku ngarap ke kita nak sino meh lemai tu awak nang sino-sino hati kita sino-sino hati lagi kau nebah ke lah kita lagu sino. Dan sebenarnya ambil ke kita ya ke benung berarti kayu jad ya, nak sino hati tu lagu Ari Ricky L jual mahal mak rentak ngalih hari YFM pukul mbak lemai tu lagi bergulai ngau isi mending ke randau ya hashtag nembiak aktif jam kedua rentak ngalih hari. Anak bila kini segulai sejalai buat YFM.

0: Timang Krabatawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: Berserimai ngawari Malaysia ke-63, ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Nyagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why? Dekat nemu randau berkaul, ngau pemujur, serta pegerinduk tidak kena biar.
2: Lepas itu, saya mau lukis deh. Walaupun sama ke, hari kami sama ni biasa. Kami juga.

0: Ya, lagu kenangan pun ke hashtag Nambi Aktif. Lagu hari I Miss You featuring Kason John. Darah lawa lagu kena merindang kita. Kelebih lagi kita ke benda mendiang ke kami jam ke dia tu. Lalu meri selama lemai ngagak kita ke baru bergulai ngau kami. Anda ngiranya kita mendiang ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu. Dan di dia tu datai program hashtag Nambi Aktif. Kalau aku dekat beranda ngau temuai ke BC di ngau aku dekat beranda ngau aku buat program tu lagi au dah tu lagi kita ngau ke ya datang sebenarnya kita ke bedau lagi nemu jam ke dia tu andangnya idar kami nak buka program hashtag Nambi Aktif nyentuhnya pukul 5 lemai tu lagi kalau aku beranda ngau temu aku baru telefon jam ke dia tu jadi ngau ke ya lalu ke ya bawa arus telefon hello.
1: Hello, DJ SP, selamat lemai.
0: Selamat lemai, Kolinias. Oh,
1: hello.
0: Jadi, ada apa berita, Nan?
1: Mana?
0: Untuk di Semenanjung, ne?
1: Oh, dia tu aku benar buat Kuala Lumpur. Benar bisa pengawal berita, meh.
0: Nangnya terus, dia audien katik kenyak?
1: Jadi aku dia tu benar ngeremai ke kumpul makeup bak area Semenanjung di tu untuk lebih dikenali bak Semenanjung meh. Ya meko kadang-kadang terbaik ke Sarawak, kadang-kadang terbaik ke Semenanjung kincak aja lah.
0: Oh, cuma bisik orang ngangau di Sarawak di tu. Kita kan mana?
1: Kita dia boleh ke Sarawak, kadang boleh ke Semenanjung.
0: Oh, pia. Oh, jadi awak ke beninga kita nemu lebih lagi nembi ke benua mendiang ke kita buat program hashtag Nambi Aktif jam ke dia tu nangiranya ngena RTM klik atau ke mic klik dia minta nuan madah ke apa nanti asal nuan serta nama penuh nuan laban di Kelala nuan tu tampak lagi di Kelala Ngau MUA Colin namat.
1: Ya betul. Okay, jadi nama aku ialah Colina Sana Steven Awus. Di asal penatai aku nyari Kapit, rumah Mary, Kampung Balan, Jalan Selirik, Sungai Meang Kapit. Jadi dia tahu aku benar berumur 25 tahun. Jadi jajalah intro aku setakat tu.
0: Oh, kira-kira.
1: Ini dah buat sekesal hati tu.
0: Kesal? Anak kesal? Kira-kira lagi rumpas matut ni kau?
1: Ya, lagi rumpas, benda bujang tu.
0: Nyama lagi kena ke kerja pengawal oleh mindahkin kita okay ke madah orang ke udah bisik ruang bilik tu tadi ndak rumpas kerja pengawal tang nyameh ke mayu hagi ke atur lagi ne
1: ya betul nyameh.
0: Ni tanya nuan tu anak ke berapa ikut diri menyadik tu ko.
1: Jadi kami bisa empat ikut dia menyadik nya madik ku aku paling lah semat nombor empat. Kami semadik laki semua kami semadik.
0: Oh nuan ke nuan biar hari kita menyadik. Sedak kita bukai menyadik nak ke bukannya udah gawak magang.
1: Udah ketua itu deh madik ku Francis anak Steven Aus. Ya gawak derisa dia tu ba klinik tadak dia dia madikku ke nombor 2 dia Jonis Kudi ya dia tahu benar ngawak offshore dia ketiga dia sikit ngibun kami semadik lah nya berumah kami di Ambo dia Robinus dia aku keempat ya dia dia tahu aku memang ngawak sendiri memang kerja sendiri bisnes aku pun dia tahu bisa muka kedai Pak Kapir yang jadi koat yang meh antara pengawak kami semadik tempat ikut kami semadik yang
0: oh, pihak jadi kita tunang ya dah ngati ke diri dah bisa penghidup diri empu banyak neko.
1: Ya betul. Belak dan bisa penghidup ke diri, main jauh pang diri. Kadang-kadang jauh bergulai, lebih main bisa ngerami. Lihat jauh bergulai sama, bergawa dengan si ya.
0: Amat. Ni maya gawai itu ialah dah bisa pulai?
1: Gawai itu. Engkau kami sebuat bergumpul sama geng. Kami sebuat engkau kok. Kok nyako lah nya nanti kita boleh gumpul bagi yang kami sebuat kami sebili ya.
0: Amat ke nya leban nya mamaya kita boleh bergulai dengan diri diri nya di nanti nya ma bisi lagi apa indai lagi boleh bergulai dengan kita maya nya ne. Jadi ni lama udah di Semenanjung nangko.
1: Jadi ku dah start bah semenanjung tu, start hari pun ku nyamong belajar bah di KM ku sebah diploma kesenian torekan. Aku start ngai semenanjung. Jadi kadang-kadang ku memang kalau di semenanjung untuk job makeup kita sambil belajar, kena kadang-kadang tu pulai ngai Sarawak baru. Memang ulang alik lah nyam pengawak ku ulang alik ulang alik pulai Sarawak. Tapi bah Sarawak pun mak tentu menua. Kadang-kadang ngai sibu kucing miri nitih ke alai dini orang ngau semua kenyak meh pengawak dia tau.
0: Oh, jadi nyama hari tu soi no tadi pejalai no andang ya amenti rimeda pengawak no tu nang yang berguna ke jadual atau ke schedule ke padat ne erti ya tadi dia bakal nuan si pengawak nerima job hari Sarawak okey okey sitik job aja erti ne. Kak di
1: Kelumuk.
0: Kak di Kelumuk kanuan dulu baru nanya main ngatur perjalanan apa ya?
1: Ya, betul.
0: Jadi di Semenanjung tu tadi, kini ke nuan nuan nang bisi muka kedai derimpu dia sekali ke berkeni ke freelance je?
1: Aba Semenanjung itu aku cuma freelance je, nanti ber Sarawak baru aku bisi kedai nya edit ke nul ke disebut ku tadi nya. Talan ku bakal pidin Bekapit dia aku bisa kedai kerirai bekapit dia.
0: Oh, jadi bekapit Adin siapa ke tanya ngibun kedai nanya deh?
1: Jadi lepas aku gawa job makeup Din kia nyata deh bisa staff ku berdian ya memang yang akan handle bakal servis ke di jalan ke aku bak kedai kunya. Contoh bakal tidak salon, manicure, pedicure semua jam eh ke di jalan ke aku bak kedai kunya deh bakal ngagak buke semua memang yalah ngadu ke semua tenyanya tempahan orang ngagak kunya tadi kadang-kadang aku pun turun tangan ga nanti ku bisa bakal fit ya. Tapi berlebuah lah. Kadang-kadang aku nak ada kapit. Memang ya magian lah handle semua pengawak aku nak ada.
0: Oh ya kabar nuannya sekali ke daya orang
1: ya
0: ke?
1: Memang kata je betul orang sama kerja gawak dengan aku lah kena.
0: Jadi jadi bos orang tu nang sikit bisik pemedih sempur ni ko
1: ya bisik gak cabarannya.
0: Sebenarnya tu ngalih ngagai pengawak nan ke benon di pegai non dia tu tang minta nuan tu kira ke madah diri empu gak dini nuan kalau bersekolah sebab dia ko hari nuan primary secondary nyentuk ke nuan belajar bawa atikas ke tinggi lagi.
1: Okay, jadi maya aku primary sebab aku sekolah bawa SJKC Holam sekolah Cina sebab.
0: Nuh juga Cina.
1: Kayaknya kau nemu li ya nyamai nanti kita kak kantor aku ada Cina atau dia jago Cina kita.
0: Nyamai aku.
1: Ya ada lebih dah aku sekolah Cina tadi aku nyongagai SMK Kapit 1 habis aku ngagai SMK Kapit 1 tadi aku nyambung sekolah ngagai Form 6 jadi Form 6 aku nak lama je leban aku mikir mayanya aku perlu fokus sebab karier aku leban aku sigi udah start ngantak aku ramai umur aku Form 3 ujung tahun Form 3 nya padanya Form 6 tadi aku rasa aku untuk kena kepada kita perlu milih jalan kita tempuh yang kita dalam lingkungan umurnya deh. Jadi aku

0: ni tolekan. Jadi terus nyambung pelajar ba SKM aku tu tadi nyambung ambil seni solekan tahap satu dengan dua jadi dia panjang bala kemas hanya tadi udahnya aku habis ba seni solekan tahap satu dengan dua nya aku terus nyambung ngagai tiga udahnya aku terus ngambil DKM dia diploma kemahiran Malaysia ba SNIP College aku terus nyambung pelajar aku ngagai DKM tadi nak SNIP ba SNIP College Kuala Lumpur. Banyak lah dekat tu pejalai bak pelajar ku tadi.
1: Nanti dengar ku hari tusun tu tadi. Okay, seminat non belajar berkawal ngau jadi juru solek. Tang pelabak ku bisik mega utai kebuka di pelajar ke nuannya ngujung ke nuan ngepun ke bisnes nuan ke muka salon eh di kumai salonnya.
0: Ya betul salon kirap ya.
1: Jadi utai tu tadi ukai nuan muntang-muntang memuka ngepun ke bisnes tu tadi tentu ya mayu bisik cerita ya berkeni nuan ngepun ke bisnes tu tadi ko minta nuan nanti ndak munyi ko jaku Melayu nanti ndak keberatan ko ko sida ya nusui madah gai kira ko berkunci ke meh berkeni nuan ngepun ke bisnes nanti tadi.
0: Okey, jadi jare cerita di ko atau tadi nya kena ku ngepun ke bisnes tu tadi nak. Aku start muka kedai tu nya 2025 baru kedai tu. Aku sebenarnya bisa kedai baru, bisa kedai sige suba tapi ku dan padok nge dalam kedainya. So aku muka kedai untuk cawangan ke baru dia tu nya edit ko ah tadi. Budinya jare cerita ya tadi. Berkata kami aku muka kedainya ngau aku mpu share partner nya Madison. Jadi Madison tu tadi ya antara orang yang ke ngadu ke marketing ku maka ngedit video ngadu ke tanya-tanya macam-macam lah video maka nama ke di post ke Facebooknya hanya antara yang hasil ya budenya tadi bisa ga support apa inai kena baka apa aku support aku inai aku support aku memang tidak kami sebilia memang support aku untuk ngadu ke kedai yang ngau nak uli ya kena ya tadi leban inai aku pun sikit minat ngantak, sikit udukak lagi ya, ya. Sikit udukak ngantak, ya. Nya lebih berpeluang untuk support aku minat kita bekerja tadi. Laban ya tu tadi antara supporter terkuat aku yang mak kumpul. Daripada aku start ngepun ke dalam pun make up sebab memang yang akan support aku setiap langkah ke sobat.
1: Okay, bisa mendiang ke randau tu mana aku?
0: Garap ya, meh. Lari pun dah yang tengahnya.
1: Jadi laban pengelamat nang kenya di MUA tu tadi tentu ya mayu hendur rudah nuan berjalai tu ulih di kingan nuan kini ni kenika penyampau hendur ke udah di tu yang hendur nuan kira ke ngerja nerima job tu tadi
0: nanti abah seingat-ingat ku tadi pemainan menua kita berserawak tu ya bisa apa menua kita ya daerah itu bisa 45 lah 45 hampir 43 ingin menua udah ditujah ku untuk make up bala pengantin aku minat bedau ngagai bario nama ke tidak limbang lawasnya ingat tapi aku namanya ingat tidak menua bukainya lepas ke nada dicatat nar
1: ke ingat nuan macam ni ni adalah ingat nama magang ke
0: lepas kita selalu mayu menua daerah kita bah Sarawak atau pecah dulu kan ingat tidak teratu wak bintulu kuciang miri kapi tuang mayu macam lagi mayu menuanya dan tujuh aku tadi nanti ke Limbang nanti ke Lawas nanti ke Brunei nanti ke Kuala Lumpur mega aku kalah Melaka Johor Baru, Pahang, Opera.
1: Tunya surut baru tu tanya tu ko laban kini kenti aku ninga ke ninga nuan nyebut tadi 43 ndur udah nuan rima job tu tadi ari orang ke kini ke ngiga nuannya di MUA sida tak ke juru makeup sida ya jadi ni tahun ni Maya nuan ngepun.

0: pengawak jadi juru makeup tu ke kenikah MUA tu?
1: Aku pun ke pengawal. Aku bisnes amai-amai ke maksud nuan tu tadi.
0: Nang hari sebentar nang pun ke bisnes tuan tu tadi. Nang sikit udah jadi MUA ku aku.
1: Atau ke cerita aku pun ngepun ke MUA kah?
0: Iya.
1: Okay. Tahu cerita aku suba agak lucu ya sebenarnya. Nadi suba aku tahu join satu klub yang nganjuang bala penari. Hanya ngagai pendalaman tuno suba. Lagi sekolah aku maya tau. Jadi maya aku sekolah sebab aku memang mahir abah seni. Seni macam melukis. Memang mahir abah seni dia.
0: Pengerinduk dia ne abah seni.
1: Memang pengerinduk aku ten nak nyangka nyu datang nyu lihat muah manusia tadi. Nak nyangka dah. Daripada kertas je aku tak asal ya tadi. Bedanya ngau aku ngau satu kelab tu tadi. Kelab nganjuang bala penari-menari abah. Area pendalaman bakal nyambut bala temuai, nyambut bala pemesai, mainnya bisa program buat unok mainnya deh. Jadi bala orang kengau nganjuang nyak mainnya nyu mainnya pengawal nyu nak uliah ngantak ke bala penari
0: nyu nak lah sidak ya.
1: Jadi meda aku kena lukis tadi naik kulin ku uji dero deh mua sidak eto kulin ku sidak ya kan aku apa kaku kemaya aku tak kalak megayu teto kaku. Dia terkenyit aku tu tadi. Aku tidak megai berasnya tadi. Okay. Cuba aku aja, cuba aku ke okay, gagak aku nisa uliah aku. Melaban aku cuba kalak ke ngelilak ke bala kunya tadi. Bala kaban kunya tadi. Ngantak ke bala penari. Aduh pedak-pedak aku. Tidak ya. Nama tercucuk. Tidak lagi mua. Tidaknya tadi. Selalu aku nanya. Nama teto. Nama tanya. Aku nanya ya laban. Kadang-kadang kita sudah terkenyit mendak muka orangnya berubah apabila kita make up kadai nak. Aku nyu tertarik ngau nama enggak kuasa magic make up tu boleh berkenyak. Kelati kudin dia boleh berubah muka orangnya jadi tikok orang kebukai. Nyata deh tak hari nyata deh nyu bisa minat ku nyak ku madai gemak ku mak kaku. Nama kata yang kita ngantak ku rata mak kaku boleh jadi career tu nanya apa ya pada ada anak-anak tu pada ada anak-anak tu kau ya bercuntuh ke aku ngagai mua-mua bala bukai deh. Tanya bersemangat ku tak ada tapi aku berdua takut ke apai ku tak ada nantu biasa lah nanti apai kita takut ya kak support kita perkara begitu tak ada nah lah kita tu laki jadi tak ada takut ke apai ku jadi barang pengantar inai ku kerja kaku sebab adanya ambil ku barang pengantar inai ku nya cuak ku gagal mua cousin ku cuak ku gagal juga ku cousin ku kini no
0: kena nguji
1: ke kena nguji ya apa ya pak ku tadi adanya benoi aku temusin ke inci inci mak ku nya kan jenis ya pusinnya aku nak nemu nutup ya baru takut ku mai apa ku datai cuak ku terus nyonyo lacak inci mak ku adanya Yo bercekiah kami dan mak aku mendak inci lacak. Nama inci aku tak ambil lacak aku ya kan aku. Lama aku takut kapak aku datai tadi. Dia lama-lama tadi. Nyo madai mak aku dengan kapak aku tu tadi. Aku tak minat make up semua. Okay. Riki yang rituak baru make up dia. Nyamai gaya aku ke Malik ya. Aku apak aku. Setiap kali apak aku tu terima tadi. Memang dia beri apak aku lah. Ungkus aku tak beli. Lama aku berdua-berdua miat main aku mainnya. Berdua. Pum tiga. Pen nemu tadi sekali aku. Mayanya pasal makeup tu nama teh bera-beranya me beli supa nama teh di kutok-tok kurangnya mu teh beli kami dua mak aku supa bekanya jala cerita adanya pun ku nyadanya mayuh collection makeup supa start maku muka makeup sebis makeup me umur aku bedau pom tiga
0: orang ke terubah ya. Orang ke terubah tanya nan deh kenika nuan tu nerima kangang di kangau hanya di juru makeup tu siapa lagi nganan?
1: Jadi orang ke terubah di kangau kaku jadi juru makeup sebab ingat bala anti-anti dina berumah panjai. Jadi orang ke ngau aku makeupnya kami dua mak aku sebab
0: kenapa ini?
1: Cukup mayuah kenangan manis ku ngau inai ku. Inai ku nya ngau ku ngantak aku orang. Ni kami dua ya bercekih ke lah ngantak aku orang nya. Betawi-tawi ya kami dua ya. Laban ke baru boleh customer mayanya. Baru boleh customer lu boleh namiko. Barang ke dah baru belajar mayanya. katik tau boleh enam ikut customer makeup dinner balai pun ibu. Ni ko kami dah mak aku mengerja kenyang subak aku ngagak bulu kenyang yang mak aku ngutai ke foundation.
0: Oh.
1: Macam je ya, kami dah mak aku tak bekerjasama tadi deh. Udahnya bolehnya tadi boleh pendapatan harinya kena kami dah mak makan minyak. Seharinya aku bersemangat ge. Aku nyul dia bisa pendapatan pada usia muda untuk make up orang tau. Start aku promote, start aku marketing ke diri pun buat Facebook. Laban kita keliak, kita cuma bisa Facebook aja kita sebab apa kita tidur apa semua ni.
0: Ya, ya. Aman kenyak. San Siti lagi hari sokong apa inai tu ke ngasuh nuan kini ke ngasuh nuan siang lagi ngerja pengawaknya tak ke pengerinduk nuannya na.
1: Ya, ni antara supporter paling kuat ko lah inai ko. Sebab ya meruan support ku ba make up ya. Ya ngara ente ente make up ku to nak ngam semula ra ya tu nyak ku ya ubah nyak ubah ku ya ngan aku. Ah ningo ke ku to tadi kekada bercekia ke kami dua ya tadi.
0: Oh bercekia tanda saya oh nya
1: deh. Ah me kami dua ya bulai.
0: Oh jadi ba kerban tau ke utai ke dikena ngantok tu tadi. Nu sigi dah nemu kini utai ke patut dibeli laban ti diperhati ke kita laban baka me ke banding aku ke indo tu nan tu nemu ke baka bala ada bulu ke berus
1: sudah brush make up
0: brush make up ya tadi ya maya bansa ya tadi bisiknya luncung bisiknya kene ke
1: ya memang maya bansa ya memang maya tek tenyanya ya jadi mula-mula aku nyam memang nak nemu tai sekali ni kau boleh kena aku nyam kena aku nadai ken ni brush contour nadai no aku cuba asal brushnya boleh digagak aku bermua ya nadai ngira brush aku cuba begini aku mula-mula ngantak kepada cuba ni ke brush ke beli ke tak kami demak aku laban cuba berkapit cuba pendalaman kapit ok kita beka dia tau nanti dia tau dia bisa guardian dia bisa western dia bisa tanya kami cuba nadai kami cuba bermua kapit dia cuma kami bisa pampai buka bisa sampai buka aku nyua barang makeupnya dia mula-mula pun asal aku beli-beli barang makeup kami dua inai aku suka
0: amat ganya
1: udah lama-lama kata nyu nemu order kami dua orang dia tahu sampai bisa TikTok shop orang subang nak supi orang suka kenya orang ada utai suka udah kami dua mak aku lama-lama nyu main nyua barangnya tadi dia nya untuk aku nyuka belajar tadi nyu dah aku ngantang-ngantang kurang medak aku medak orang berkemas kue kemas giat mara giat mara tu tadi ia muka pertandingan makeup nyau aku tu nganjuang nama tadi nganjuang nama nanti kita nganjau ke berapi dan tahun sekuya aku kita nganjuang nama aku jadi berpikir aku berdia tadi berdia aku bisa guide daripada orang-orang yang bisa pelajar buat makeup tu tadi tidak yang ada brush berketuk nama te kena dia prep muka nama te kena dia ngadu makeup berketul, makeup berkenya sebelum kami pertandingan yang kami bisa belajar dulu deh adanya, afternya baru kami akan pertandingan kenya sebab saya bagiat marah kapitnya sebab jadi bulian umur aku mainnya juara aku mainnya 2018 kenya harang siang ke kati aku tadi nyum semangat ke oh, dia terbainya sehingga udah main oh job ko dah start job orang kawin dah start ngambil job orang bersaik dia lah event bersaik dia bakal pekit kumeng ngau sebagai ya deh
0: ya main lagi orang lala kena mana ko
1: dah main lagi orang lala ya ya udah lama-lama tadi nyu main lagi nyu datai bala artis di make up ko bala tidak nyu boleh sambutan dari artis-artis sebesarwai nya mereka semangat gek gawa. Kena buat bidang make up tu tadi. Laban ku nak nyangka aku nyu sampai boleh klien se datai ba artis datai ba luar. Bekenya nak laban ku mikir ku tau sebab sebagai sampingan ku aja nak nyangka ya career aku sampai dia tu. Make up tu. Kena.
0: Jadi nuan tadi madah ke nuan boleh jadi juru make up ngagi artis di Sarawak. Jadi bisa ndak nanti diberi peluang nuan tu jadi juru make up orang ke nang ya lama dah dikingin kena siapa kini? Ko?
1: Ante dia tu memang ku ingin ka ngagai tikas international. Lepas ya memang impian siko-siko mua memang makeup artis memang berimpian kan jadi international makeup artis. Setakat tu cuma impian ka ngantak-ngantak ke bala artis-artis menua luar lah, menua orang putih ke kita tadi. Ngarap dia meh. Jadi amin.
0: Amin. Okay, tunggu tu dulu. Anda berasa jawabnya ke 20 minit. Rindu ingat cerita Nuan tu ke Datuk Nampung baru randau tu. Belelak dulu, mai peningat belelak dulu dengar ke lagu dulu. Datuk lagi tu Nampung randau tu. Tu lagu dari Rosie Mila, Cinta Asengku. #NembeAktif.

0: Hai.
1: Hai.
0: Hai.
1: Alanglah ingat, dengarkan.
0: Hashtag Nubia Aktif.
2: Hai, Monica.
0: Mari orang nanya, berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello, Harry.
3: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai, Larry.

0: bajet aku kena pakai.
1: Takkan bajet lah. Tang mana dia tak kaya.
2: Hashtag Numpia Aktif.
3: But why FM?
4: Dekat nombor anda berkaul dengan pemujur serta pemerinduk tidak kena bia.
5: Lepas itu tak sedih. Memang lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa juga kami.

0: sejalan.
1: Ya, lagi baru selepas mula dengan aku, MUA Colin tau ke Colinia Stephen lagi berandau berkawal engkau pengawak ya ke nyadi MUA jadi Colin tu ngui yang agai tanya berkawal engkau cara tau ke teknik anuan kenikah make up orang tadi tu kira ke bunyi ke jaku teknikal lagi ke bunyi jaku tu nah.
2: Jadi nama Ranau tu dia tu berkaitan dengan teknik tadi ne.
1: Ya, berkini ke teknik nuan kini ke ngasuh muarnya beker reti deh beker ambil banding muar tu mayuah kini ke tamadah bisik jerawat bisiknya leban tiap-tiap orang tu lain nega yang po gaya atau ke kulit ya berkini jadi berkini cara nak napik tanya deh.
2: Jadi ente ba teknik-teknik makeup tu kadang-kadang ente ba kita boleh customer yang catok cabaran lah kita madah cabaran. Nanti kita boleh customer yang baji ya. Memang takut kita makeupnya sebenarnya. Nanti customer baji atau kita mesti kekarkan ke pemaji ya tadi. Nah, apabila kita terlalu terlalu balat makeup ya, yang akan menenggelam ke natural beauty ya. Tapi nanti kita boleh customer yang yang natural face je, yang nak terlalu baji, yang nak terlalu artinya berjerawat ke apa, yang senang untuk dia kekarkan, dia ubah muka yang lebih cantik tadi dah. Lebih menawan, lebih seri akhirnya. Tapi nanti kita boleh customer yang cantik tu tadi, memang kita perlu hati-hati untuk makeup dengan teknik-teknik yang lebih soft lah kena deh. Jadi nanti bakal muka orang berjerawat tu, muka yang jerawat yang memang kati kepada timbul besar jerawat batu ke kita itu tadi. Jadi jerawatnya memang nak boleh ditutup tekstur ya, cuma color ya tak boleh diubah kami sebagai make up artist tadi deh. Dan banyak orang nyangka make up artist tu boleh merejerawat nah daripada nyelicin bakal muat telur memang nak boleh digagak berkenyak sebenarnya ne. Jadi make up tu hanya menutupi pori-pori tak ke tone color yang nak sekata tak ke kita tadi nyebutnya lebih kepada merik muara tu lebih cerah angkanya deh. Yang main gigi pedak bakal dark spot semuanya nyak function kita sebagai makeup kami sebagai makeup artist tu tadi deh. Teknik kami sebagai makeup artist yang mengekalkan beauty seseorang yang awak ke yang meruan maneh di pedak mata lah nak bakal ku kami kapit dan bakal tetamu aku kami nanti kami nunik orang nanti kini orang tu balat ngantok apa semua bakal tetamu aku kami nanti kami nunik orang kenyak signature kami ada kapit di tu
1: jadi
2: kenyak antara teknik aku daripada aku dah naban nak spesifik lah nak tetap nak ada tekniknya ada
1: ya amat
2: dalam itu je yang menjadikan teknik tu sebenarnya teknik makeup tu ngau kehalusan dek migai brush, cara dek blend foundation, cara dek blend tidak makeup dek begini, ngekal ke pemajik seseorangnya begini, kenyak. Nya antara cabaran dan teknik-teknik seorang mua, lepas mua to ya lain teknik, lain mua, lain tekniknya nak bakal ya, bakal. Mua buka itu ya bisa teknik yang pu, mua buka bisa teknik yang pu, semua memang nak bakal sebenarnya.
1: Ya, jadi.
2: Hanya mereka, ya.
1: Nanti ngawaknya. Jadi aku berarti ke gambar-gambar orang ke dah di makeup nuan tu tadi nang ya alus cara nuan makeup sedak ya. Nyak mai tadi munyi ku nuan tadi engau creativity siku-siku
2: ya, betul. Creativity siku-siku nya tadi. Jadi mungkin ni dia mengekalkan muanya lebih coverage kalau kita dengan Nokia kita boleh tutup telalat ya nyu apa semua telalat boleh tutup deh dark spot yang boleh tutup deh ni adalah teknik-teknik seseorang mua tetapi deh
1: bising ke orang gaya delalai ke telalat deh mana kau
2: ante ke nak boleh delalai ke telalat titik kita ini tekniknya
1: asal nampak gini.
2: Ngasuh ya tampak gila ban apa bila udah sapu dengan foundation kan jadi gede ngelawang kata lalat ini tadi deh memang memang perlu ditutup kita bagai gemua ya kan jadi kita ngelawang kuteng ngemitnya kini kita kan ngelawang ke ibu foundation kan jadi ya memang perlunya aja lah teknik ya perlu titik kita ngelawang maskara ke apa-apa benda yang celuam untuk nampak ke jerawatnya lebih terang gitu deh. Laban kadang-kadang memang lagi kuah customer tu yang ngait telalat nak ditutup lah. Memang ante dalam makeup artist tu memang banyak cabarannya.
1: Aman, ani ke ante nyemak bisa kena bulu mata pesu nya tadi. Bisa ke kene ke cabaran tau ke pedagul ya tadi ngadu ke mata sida awak ke tampak napa ya kenan.
2: Ya, bisa kedua anak tan juga tahu ni ke kebab sampai habisnya.
1: Ya baik memata.
2: Beraik memata nyu. Banyak cabarannya sebenarnya. Alah cara makeup artisnya ia profesional kena ya menghadapi situasinya kena ada ya ulih nak ya menghadap situasinya apabila customer baik ya memang akan maskaranya akan ricil kena berbaru mata ya kan hitam akan melamatkan kerja kadang-kadang
1: amannya
2: cabaran sebagai makeup artis tu laban ia berkaitan dengan seni dah
1: nyak maka aku tu tadi nanti kena ke customer ke mua ia nang segi dekat ketawa ngau air mata sekali main ni buat gitu nanti terkena ke MUA kena segi selalu ke ngau tai ngerandau yang ngau tai ke ngasu geli hati kena
2: aku baik aku nanti berbagai foundation aku boleh terima aku ngerandau yang nundek bala customer nanti datai bermata datai berkening anda web jakok tu awai kat tu kan ya kadang-kadang nanti terkena ke kaban derempu ngenya diga kaban kita kadang-kadang lelahnya baik kita ni ke ketawa ngok kita ni ke bertunik ngok kita sikit lama agak pengawak bekerja nanti customer dah bekerja dia nak ngeranau customer redu ke kemarin customer ngai ke kita lagi kena tanya orang ke kita lagi redu mua no no ngantok aku kurang pedih ke kita banyak memang cabarannya agak jadi mua atau kadang-kadang mua apabila kita ni bisa contoh macam masalah rumah tangga kini-kini kini kita pergi lah bisa job gede dengan nyadi gede dengan main dengan kerja kau pernah senyum gede senyum dalam keadaan daripada hati senyum memang customer profesionalnya yang penting yang jadi seorang makeup artist atau profesional aja.
1: Ya, namanya punya kenuan ko mayu ulah mayu utai ke ditemu nuan sekumpah nak nyadi juru makeup tu tadi. Jadi orang ke pemadu ya tuai ke kalau di makeup nuan nemu ingat nan?
2: Orang pemadu tuainya tanyanya menyadik mak kumpu mami ku kaku badak ya tu bisa cerita lucu gitu aku nak kalau make up orang tua kali kaku badak ya badak ke mak ku mak pedih emang ngantok ke mami ku kaku hantai mami ku bisa ningau sorry mami ni gitu mami pedih emang mak pedih emang ku ngantok ke mua mami ngeriut je mua mami kaku nyut angkat kaku kulit ya kaku kenapa mak ku kata deh nyam man dia nyak dah diubah tadi nyumane mua mami ku di make up ku tadi nyam mayu kami sebilik mayu ada kerja kaku make up lebar ke balana menyadik ku nanti tidak habis event memang tidak akan ikut aku magang memang apa-apa makeup ke ku apa aku tidak ya memang balana menyadik ku sikit akan ikut aku lah dia tidak habis event leban penyamai walaupun kami tu mayu laki kami semadik laki magang sang anak balana menyadik ku ino semua tu magana madik tuai ku ino anak madik kedua nomor dua aku bisa siko ino nyak penyamai anu mayu keturunan ino ni dia tau beda ke ayah tidak ya tau ngantak aku rada munal tetap ngatu nyobre sika ino magayang
1: amat ganyanya Siti hari pemar maya nuang ke makeup sida ke ubah umur lagi ne jadi bisa gak aku berarti ke tu tanya buka itu neko berarti ke cara MUA buka itu hari lebih lagi hari tunggu ngagi menua buka ukai di Semenanjung ukai di Malaysia di tu tang menua buka itu tadi nanti baka mua orangnya kini tuai nyong ngeriut ku aku tu tadinya tanya tang sida ya bisi event sida yang pu jadi bisi yang tadi ngena slow tap mah sida ya nya slow tap kini kena slow tap kena
2: sampai bakal aku ngena kena pe slow tap ke ku ngena dalam aku pengetahuan ku tadi tapi
1: jadi nak bunyi ku nah
2: slow tap pe slow tap labannya untuk menegangkan muka nya gere tapi ku setakat tu aku berdaul datai berdia lah penemu aku laban aku berdaul sampai datai explore dia aku make up dia lah laban setakat tu sampai nak ke klien-klien yang terlalu tuai amai-amai makanya sampai kalah kat aku ataupun aku nemu CP-CP lah buat penemu bahagian face roller tape tu tadi dah jadi face roller tape tu ya function yang tadi untuk menegangkan muka orangnya muka orangnya tuai jadi aku nak pastilah sama ada laban nak kalau nanya review orang lah begini selesa nak ya slow tip slow tip ke mua dah tak berapa jam nak nemu ke kita ini
1: ama nanti ya kena baka tua bisik photoshoot engkau dah lama engkau okey ne nanti tak bekerja
2: engkau okey ke ya
1: nanti bisik pengawak baka dina kenyak ke nak ke tua madah ya orang tu tadi nyaman kasar engkau makeup tak tang kita nak nemu bekeni gamalnya tang bedau ke nak datang berdia ne.
2: Ah, betul kan aku dah tiba hinder muka yang terlalu tua lah tadi. Betul dah tiba dia dah tiba nanti terlalu tua maka aku kemadah tu tadi. Hanya umur 80 lebih, 90 lebih ke, kenyaka 100 lebih ke, kalau tua kenyaka sampai ke laga. Setakat tu, laban aku lebih ke biar tu, aku lebih kada boleh job-job pengantin, orang dinner, pakit kumang. Ya, saya selalu hinder aku setakat tu dia tu.
1: Mayu lagi ngangau event ke berkenyak, ne?
2: Nah, main lagi dengan aku event berkena setakat tu lah. Kita nak nemu ila rezeki lah. Mungkin aku akan bisa make up kebala datin ke ila ya. Amin.
1: Ya. Amin. Ya, job bukan besar lagi ke jobnya berkena?
2: Besar lagi.
1: Jadi, ni?
2: Kalau ada aku make up ke, nanti dikira kita nak ke kita ngomong jatuh bain lah. Aku kalau make up ke Datuk Jamal Abdillah sebab. Abah kapit sebab. Ya, bisa berlagu abah kapit Datuk Jamal Abdillah mainnya. Tapi nada yang kena teknik-teknik slotep-slotep lah mua Datuk mainnya laban mainnya Yasmin nak make up natural je untuk mencerahkan yang puku semua yang kusam je supaya mua yang bisa seri je lah laban pama sebut kura Datuk Jamal Abdillah ngagai kapit begau tapi kapit tadi diam je lah kemudian cuba. Ngan jadi sekali jalan komedian nah, memang mainnya aku perlu make up kaya untuk grooming Datuk Jamal Abdillah tu tadi ada. Tapi sangat tapi dah aku make up ya ada komen lah cuma muka ya sigat gitu kita medak ya nyepulai ni 10 tahun 10 tahun baru nyebaka aku main lagu dua saya siti sarahnya suba mungkin yang gamang yang mainnya
1: aman nak kau asal ti namanya okey mina amaya Datuk Jamal Abdillah aja lah pelabur aku customer-customer nak buka itu tadi kene ke asal tadi lebuh nadah tembu ngadu ke makeup sedak tadi bisik nang asal ketuk dah tembu dah nyamai dah asal ti nana.
2: Ya betul. Ada aku tembonya. Dan yang main ti aku mendak muas sudah ya bisa berubah, bisa memula tadi memusuk gamanya baji. Ya. Bisa kedua tengah nyuci make up sudah ya. Tanya lagi kenangan manis ke customer ga. Memang aku akan selalu bertanya ngebala customer aku memang. Memang kau rapat lah ngabala customer eh.
1: Jadi tu tanya ke sekali tu berkawa ngau tanya tu aku berkini ke nuan bisik tips nuan po kini kini ke nuan ke nyadi MUA tu tadi pengalaman nak nyadi juru makeup tu tadi
2: maksudnya tips untuk begini tak maksudnya mengembangkan career masing-masing kata kau begini
1: tips nuan okay no makeup orang atau ke orang ke customer nanti tadi patut nyedia ke berketuk basuh dulu muka ke kena inyak kau kau
2: okay antek baka sebelum kita makeup antek baka client to makeup. Ane yang nyapu skincare yang pu biar muanya jauh bertugas kadang-kadang apabila klien tertarik ia nyapu skincare yang bu sebenar kami make up ya. Yang apabila aku sebenar aku make up aku akan madah ke customer. Aneh kena apa-apa skincare aku biarkan dia kena cleanser je. Apabila ia nyampu sunscreen yang bu, ia nyampu moisturizer yang bu, ia nyampu primer yang bu macam kita nak nemu ingredient apa yang dikenal ya tadi untuk bergabung dengan produk kita ya. Jadi ia akan merosakkan lagi makeup kita kadang-kadang dah. Kadang-kadang kau semua tu yang nak berasa ya kadang-kadang dah yang ngutai ke cleanser ya terus kena toner ya nak. Kan yang automatic utainya tergagak kita ya. Tapi ya me sebab aku bisa appointment dengan customer aku akan makeup sidak ya. Sama aneh sekali kena skincare ke aku biar muka deh dicuci dengan cleanser je. Ya antara tekniknya untuk meningkatkan makeup kita ya bakal orang nyebut makeup anti badai kurangnya. Ante bakal customer tau ya memang nitih te kodeknya. Memang memang makeup ya akan tahan nanti awak ke muanya bung adu ke makeup ya. Makanya ya tadi.
1: Oh, ada
2: ya, tips-tips untuk makeup klien sebelum makeup pula klien akhirnya ya.
1: Jadi buat nuan pun deh tips nuan pun awak ke nuan bakal bisik ke orang bakal nuan madah tadi customer nan ke job orang ke kahwin tadi tentu ya nuan guna ke jam tak ke awak nuan tadi tumu datai ba ndurnya katik nya bisik tips nuan pun tips kau tu tadi.
2: Jadi ente bakal estimate masa tu kadang-kadang kita nak yang gak nama ente jadi deh. Laban aku tu kadang-kadang kerja job luar. Nah disangka gak ente jadi macam-macam jadi risiko yang boleh jadi bak aku tu tadi. Laban aku tu kia kita nak nemu jadi tips ya tadi kita perlu persediaan awal lah kita deh. Dia ngok customer perlu persediaan awal daripada jamnya tadi kenyang. Kita nak nemu kadang-kadang lawan nyum bakal kita dah berjanji jam tu ya baru temu mandi ke kita pun nak ada tanya lah jam tu sebenarnya ada masalah yang besar nah tapi asalkan ketika mana asalkan masanya cukup untuk dia handle ya sebab event ya dia cukup hanya yang untuk tugas dia sebenarnya yang mesti siap dalam eventnya. Mayanya juga, mayanya gak deh mesti siapkan ya kerja.
1: Kira kau tanya buat nuan ada tu nanggul naranya nih laban tanya dah diatur nuan.
2: Jadi laban ya perlu diatur nol pilih aje lah kerja.
1: Jadi tu cara nuan ngeletak kerja servis nuan tadi juru makeup tu tadi atau ke pengau bukai kini ke di kerja kenaan jam dia tu kini kenaan cara lebih lagi buat juru jadi MUA tu meh ko
2: maksud men harga tu
1: harga no makeup orang
2: okey antek bakal pengantin tu tadi antek bakal yang luar daripada kawasan kapin aku memang bisa charge transport charge hotel apa semua memang yang akan antek makeup pengantin yang memang nak baru daripada 1K lah akhirnya. Antik makeup pengantin memang yang nak baru daripada 1K. Ya memang 1K ke atas. Antik buat luar. Antik buat kapit. Memang orang kapit. Sikit berikku special price tidak jebu. Lepasnya adalah menua asal ku deh. Apabila orang kapitnya tidak ya sikit akan boleh harga yang baru mimit. Daripada red punya tadi akhirnya ya.
1: Jadi ya mah tadi mimin mah tadi kok mayu ke benda ke dadi kunci kenuan hanggau peninga mayu ke mendiang ke randau tu mayu lagi tai bukai ke dekat ditemu aku kalau ditanya aku ngenuan tanya mah jam tu atau nya serikat amat ke ko nanti ngawak ke lebah tu
2: berasai gatu atau baja kucu-kucu hari tadi mana berasai nyundam biah ke masa tu. Saya kebaru tadi Toto beranau baru 2-3 minit beranau.
1: Enyak mah gitu ilok. Ilok ke beranau baru nampung beranau tu. Ini nemu bisi. Ya, bisi ni nemu bisi event ke bukai ke ada ke dikongsikan nuan ada salah ke nuan madah ke diri ke. Jadi tu. Jadi ke penghujung tu aku mari awak nuan mari jaku perangsang ngagai peningan lebih lagi nembiak ke dekat ngepun ke pengawaknya di MUA tu.
2: Jadi jaku perangsang ngari aku nya ngagai nembiak ke kak ngepun ke di rempu buat makeup anan takut kita mencoba anan takut kita keluar daripada rutun selesa. Berani kita ngemai di rempu ngagai menua bukai berani kita ngambil cabarannya ke nang nanti kita takut kita aneh ngamak kita perasaan takutnya makai kita bu terus keluar aja daripada zone selesa terus kita explore ke pasal makeup aneh tu yang paling penting kita mesti ngambil pelajar buat makeup enggak maka nak nyala bakal kita sekolah menyambung degree nyambung master kita buat makeup tu pun dia tu udah bisa SKM udah bisa DKM semua kita boleh nyambung ya supaya nyak boleh upgrade kita pun skill. Kita nanti kita memang banyak kita dalam masa kita sekolahnya tadi kita merasakan okay bakat aku buat makeup bakat aku buat to anak to so teruskan career kita ya buat ngambil pelajarannya terus ngai ke ya masa kita peminat kita nanti kita kerja kita nak minat tanya susah kita nak jadi benarnya konsisten benarnya. Mm-hmm. Nanti kita minat, ya akan konsisten ya. Apabila kita minat dengan kerjanya. Yeah. Jajaklah jaga perhentian untuk mengajar nembi Arab baru. Mm-hmm. Anda yang takut untuk mencoba. Anda takut untuk keluar daripada zon selesa.
1: Yeah. Terima kasih ngagai nuangko. Dah
2: mari awak
1: ya beranda bertemu baru mah kita elak reko.
2: Okay. Terima kasih mereka ngagai DJC ngagai YFM leban sudi ngemai aku mbak Ranau Ruai yang lebih atau tak kira sebut je kira tak terima kasih
1: okay, sama-sama
2: kita semua. Okay.
1: Bertemu baru bawa ke Bukara kena mujur ko.
2: Okay, terima kasih.
1: Banyak macam tadi Rana aku bergulai kau temuai ke bisik dekang aku datai bukan datai ya beranau aku baru selipun jadi hanya tadi ngujung ke Rana aku bergulai kau MUA Colin atau ke Colin ya Steven lalu aku lima tu lagi mai kita mendiang ke berita tidak terus hari angka sepuri di Kuala Lumpur.

80% lepasan Bumi Putra disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: berita seterusnya. Usaha memperkokoh kawal selia e-dagang dan membendung penjualan barang terlarang terus dilakukan Kementerian Komunikasi. Menterinya Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pihaknya bersedia meneruskan kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Polis Diraja Malaysia serta agensi berkaitan. Katanya, kerjasama itu penting berikutan masih terdapat kelompangan dalam ekosistem e-dagang, khususnya apabila platform berkenaan belum tertakluk kepada pelesenan.
1: Saya tidak mahu platform-platform ini melakukan apa yang mereka lakukan di beberapa negara yang lain. Bila kita cari menggunakan keyword itu, mereka memadam keyword itu. Jadi seolah-olah kita tak dapat nak cari. That shouldn't be the way. Dia patut tidak membolehkan terutamanya penghasilan fake account untuk jual dadah. Jadi kita lihat penghasilan fake account ini dalam platform e-dagang, dalam beberapa platform tertentu, ini yang agak merisaukan.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Luar negara. Gempa bumi sederhana 5.2 magnitude berlaku di rantau Flores, Indonesia tengah hari tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa bumi itu berlaku pada kedalaman 34 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Dalam berita itu, semua 8 lapangan terbang di Indonesia yang ditutup sementara akibat abu gunung berapi Gunung Anak Krakatau kembali beroperasi. Perkembangan itu dikongsi Direktorat Jeneral Penerbangan Awam Kementerian Pengangkutan. Keputusan dibuat selepas pihak berkuasa penerbangan dan meteorologi mengisytiharkan keadaan selamat. Lapangan terbang Atung Bungsu di Pagar Alam, Sumatera Selatan merupakan lapangan terbang pertama yang dibuka. Dilaporkan walaupun semua 8 lapangan terbang kembali beroperasi, abu gunung berapi daripada Anak Krakatau masih dikesan pada ketinggian sehingga 1.8 km setakat pagi tadi. Kecerdasan buatan AI menimbulkan ancaman terhadap kewujudan manusia. Ia perlu ditangani segera. Perkara itu ditegaskan Pesuruhjaya Tinggi PBB bagi Hak Asasi Manusia Volker Turk. Beliau menyeru usaha menyeluruh dilakukan bagi mewujudkan jaminan kukuh terhadap keselamatan AI sebelum terlambat. Turk memaklumkan beliau akan mengutus surat berkaitan perkara itu kepada semua syarikat pembangunan AI terkemuka dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke sukan, pembangunan bakat sepak takraw negara perlu dimulakan di peringkat awal atau sekolah. Ini bagi memastikan Malaysia mempunyai barisan pelapis yang mampu meneruskan kecemerlangan skuad kebangsaan di persada antarabangsa. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohd Taufik Johari berkata, usaha menjukil dan membangunkan bakat muda perlu dilakukan secara berterusan dan tidak hanya bermula apabila seseorang atlet mencapai usia 18 tahun ke atas. Pembangunan sukan tidak boleh terhenti pada satu peringkat. Sebaliknya, perlu dilaksanakan secara berterusan bagi memastikan kesinambungan prestasi negara. Menjelang Temasya Sukan Para ASEAN di Malaysia tahun depan, sebanyak 18 acara sukan dicadang untuk dipertandingkan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia, Datuk Sri Megat D. Shah Riman Datuk Zaharuddin berkata, bagaimanapun jumlah tersebut masih boleh berubah dan dijangka dimuktamadkan dalam masa terdekat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 80% lepasan bumi putera disasar dapat kerja setara kelayakan. Kawal selia e-dagang perlu dipertingkat. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuk mua kita. Laban angin ti kamah uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

Jam kebenudi, jam yati ketiga rentak ngalih hari kita lemai hari dua untuk peningan. Terima kasih nuju kita ya ke Tunin meninggal kami bawa rentak ngalih hari lemai tu. Ngarap ke lemai tu, kita sama belak lantang magang. Kita ya ke baru datai, baru sangkai di rumah selama belak dengan kita. Udah lepas tu lagi, kita dekat mending ke program Leman Berita. Zulai sejalan dengan kami, Bak YFM.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tiba kanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida ia kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Tumuh baru kita dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Nama berita kita peningat semua. Bakal selama aku datang ke studio ke sekali tu, mai ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Jadi aku sampai ke kita mujur dalam semua perkara ya, anak-anak berjaga risebuan ke nyadi ke dia tu. Belak mai berluarnya. Sis kedan dua terdudah mangai 500. Baca tikas pengemahangian ya, anak-anak berjaga-jaga iro air mayuah serta mayuah kaget dia obat dalam tempat kebetutup mahau seraya kita ke duduk-duduk angkatnya mesti sekedarnya benung iro kopi ke sekali itu aku mai ke kita 5 itik Leman Berita nanti kita udah sedia ram kita mansang ke Leman Berita kita keterubah ke sekali itu Leman Berita keterubah tu peningah aku mai kita kin mansang ke menua UK menua United Kingdom. Nama kisah kenyadi dedin. Bak menua United Kingdom dan pendengar ya. Aku ngenang senentang nama jakuk sempat mantik dekaliah ke jakuk. Berik betis minta pah. Berik mimit minta mayuah lagi. Jadi itu mengulah sikut lelaki bernama Ian Clifford. Jadi ia tu gawak sebuah company teknologi di menua UK dan company IBM ya ke jaga-jaga kerasa komputer tu tadi. Company kaya, company besar serta dunia tu komputer ke kena kita ya tadi kena kerban ke dia keluar sedek ya tu. Ianya tadi lelaki bernama Ian Clifford tu tadi gawak berkompeninya kira ya pengawak technician pihak lah. Jadi sampai lama aku dah peningat dalam tahun 2008 subak ya tu udah ditetap ke bisik kena penyakit kanser tau ke riman ko kita ya. Jadi ba stage 4 tikas 4 kira tikas ke balat tau au. Ya jadi ya apa tadi berubat peningal pak penyinuk company IBM yang medaya dia ada company-nya merik gaji 75% hari gaji ke diterima ya ke maya ya ke sebedau sakitnya kira lah berketau tadi sebedau kesakitnya tadi gaji 10,000 pound sebulan jadi diberi orang 7,500 pound jadi ya tahu ni buah nurun bekerja gawak hari rumahnya nama-nama utai tadi kira kari rumah megang maya nyatri asuh belelak asuh orang nyaga dari empum lelaki bernama Ian Clifford tu tadi. Nak lemak udah nyak peningal. Kira ya tadi setahun orang mayar ya dalam 54,000 pound tu tadi pulai ke duit kita nyokak 300,000 setahun. Ni buah nurun kerja. Dia di rumah aja. Berubat aja. Berubat pun company mayar. Nanggung semua bayarnya tadi peningal. Nak lemak udah nyak peningal. Nak muka-muka Ian Clifford. Mai company atau tadi bicara. Bah dalam kod. Dah baik dengan kod. Company ya bertanya. Nama ke buah di nyaman kami bah dalam kod tu. Ko orang nanya ngagi ya, jadi lawyer yang mendah kita nak deal ngau Ian Clifford tu. Kita nemu ya tu sakit apa semua, agi ke kita nak nikik ke gaji ya. Ko lawyer ya mendah peningah, naik ko company ya. Kami merik ya 75% hari gaji lama ya sobat kena ya berhidup. Nyak pun kami megang tanggung. Hakim pun munyi nyak peningah. Jadi kesnya tadi ditolak hakim. Nah, lihat kita nuntut tu. Ko tuan hakim, tuan magistrate ya ke nyadi hakim bak dalam kes tu tadi. Nah uliah kita minta. Siti ya nak nurun gawa. Ko hakim undanya tadi company ya mana merik ya 75% hari gaji lama ya sebab dia kena ya berhidup. Ko tuan hakim tadi mana nyadi pemintanya tadi ditolak peningah. Nyam tadi munya ko aku tadi. Dia beri orang betis minta apa? Ada beri orang semangkuak nyuruh minta secapan. Ian Clifford tu tadi kira nak ngenang budi pak pemana-mana company nanti company bukan nyampau rakam maya gaji di nak turun kerja di nak bayar orang gaji hanya tadi bersyukur kita orang bisik maya gaji kita mimin jadi kebuah yang minta aku ya duit aku dia tu nak cukup dalam tempoh 10 tahun 11 tahun tu harga barang semua nikit ni cukup kena aku berhidup kau ya apa ni nada ya hakim nak nerimanya hanya ya tadi ya nanti orang udah merimimin cukup meh kita ingau utai ke debarai orangnya pama men sepi ni buah makai nugam penugam sepi mimet pama metunyam tu nyampe aja au nya tadi Leman Berita kita ke terubah kita mansang lagi Leman Berita kita kedua ke sekali tu ngenang senentang siku Indo ya di menua China deden 8 kali ditanya 8 kali nolak 8 kali laki yang nanya angai kan dak dia nyadi bini aku solo 8 kali ya nulah nama pengujuangnya dengar kita cerita tu ujung-ujungnya manuak lepas jari bau tai nyak menasib siku Indo bernama Yuyui
ianya tadi gawaknya di pengajar bersebuah sekolah ya. Gawaknya di pengajar bersebuah sekolah, pangan lelakinya tadi pun sama gawak dia, sama cikgu seruai itu tadi. Berpangan seruai, udah 8 tahun seruai itu berpangan menyikut lakinya tadi. Tahun keterubahnya tadi, lakinya nanya ngegel, 8 seruainya. Pansuat sama, makai bersapi-sapi, bonsai-unsai ngena air basuk pinggai. Udahnya tadi nanti merawa yang kongsi popcorn, kunci air segelas. Kati ku nak tadi berpangan deh. Jadi laki yang ngasai ke pelabak ku solo, udah cukup no tua tu. Berpadu, aku tu kira kak ngambil nuan nyadi ke bini. Jadi induk bernama Yuyu tu tadi yang ada. Oh, gitu mau tu baru setahun tu berpangan gua eme. Ko induk bernama Yuyu tu au nerima laki tu. Tahun keterbah. Tahun kedua tadi berpangan-pangan berkunci asik sepinggai mie semangkuk sama berkunci sama nak bilik ke sama sikup magai sepiak sikup magai sepiak air pun sama air segelas teruk dua. Nanya baru laki tu. Oh berdau tua tu baru dua tahun berpangan. Awak ko lakinya masuk tahun ketiga masuk tahun keempat sama gak nak cukup tua tu. Bedah beli rumah, uji beli rumah dulu au. Tahun siti uji beli kereta dulu au. Tahun ke sitinya uji udah cukup duit dek ini kena dengan ambil aku. Ko induk ben mayuyu tu nyo masuk tahun ke-8. Tok penudi am aku nanya. Ko laki tu kak kena nuan solo nyadi ke bini aku. Tok nyo ke-8 kali ko nak patut ko laki nya. Oh bedau ko kak bedau nya. Anu gua dulu me bepangan tu apa sulu-sulu mo tu dulu au. Ko induk nya. Nyak munyi ko tadi orang laki tu kebenar pun bisik tikas yang pu bisik beriak ya ke bisik limit bisik hard ya orang laki tu tadi kelebih lagi laki kengau bapangan tu tadi ya pun munyi ko kita yang tadi laki tu nyudah putus hati putus pengharap engkau ngai me ya tok ngaku kak bapangan kak main-main aja au udah nyak tadi pengen nama tak kenyadi hari siti nya tadi induk tu nganti cigu laki nya datai nadai je datai. Engkau ngumai cutinya tadi nak lama ke cuti ni atau ke benar ni gak pendengar. Giga ya hari sitiknya tadi. Bisa yang mendak sitik kad atas meja ya. Padahal tadi kad kahwin. Ngangau ke kahwin. Kad jemputan. Jadi dalam kadnya madah ke nama lakinya tadi. Ngau bisa induk ke bukai. Jadi nuan tu tadi Yuyu. Kira piak tadi nama main ada daripada deh. Nuan ngau kaban nuan tadi dekat ngau datang ngagai pengerami Melah Pinang sano-sano ngosau sano. Alum nyembur ai mata kaban. Lebuh macam surat jemputan, kad jemputan ya kad ka ngau orang Melah Pinang. Sepiak nuan ukai aku berarti ya tadi nanti ya pulai ke lagu. Nina lakinya tadi 8 kali nanya yang ngai ngiga induk bukai alu kawin ngai induk bukai benar induk bernama Yuyu tu ngiga lakinya ngagai rumah sewa ngagai rumah pindai ngagai rumah kabannya nyu tetemu ya ke laki tu tadi nanya ngagai lakinya nama kebuah nuan tu ngaga aku beketuk 8 tahun au tua bapangan sampai hati nuan ngiga induk bukai dek sampai hati gik dek kok lakinya pedingan ada pada kena mau pama ya tu nyengrenji ya kaban mayanya kak midat deh. Dik pemagi di ngaga aku. Dik bermain ngau pengerindu aku 8 tahun au. Aku nanya nuan malu aku 8 kali nuan nolak aku. Nadai ke 9 kali nyak aku. Madah tadi peningau pengerindu orang lelaki. Tuk bisik limit ya, bisik handbrake ya. Baka biluan dia nanti udah kat terbai. Terbai nanti udah tinggal. Meli tiket maka tak baru. Nyak tadi cerita kenya dia di mana China. Dedin. Kita masang ngagai laman berita kita ketiga sekali itu. Agi natam ba benua China deden. Ba Wuhan di benua China deden. Hanya dia bisik sekedar kita nanya tadi. Apa hari China jangan ada di benua India jang. Lagi menganti benda-benda angkat terbisik lagi. Aku nganti aku ngerbak tu sebelahnya. Lagi aku sabar dulu. Laman berita kita ketiga ke sekali itu. Ngenang senentang ngelik. Ngelik ke dadu. Rang ke rusak. Nak mahu tak kenyadi sekali itu. Ngenan sedentang ngelik. Kena ikut ngadu ke ngelik. Rang kitanya tadi itu rusak. Dengar kita. Jadi itu mutai kenyadi bersiku induk. Mana gambar induk itu. Au. Ianya bernama Xiao Yu berumur 24 tahun. Lagi biak mama itu. Oh, benuang ya nama itu. Terima kasih tubuh benar manis itu. Induk itu tadi. Ia datang berubat di sebuah hospital. Hospital University di Wuhan, China. Laban ngadu ke ngelik ngorang yang mimit. Bisa dadu ke mimit ngelik yang tadi. Au bisa. Kan yang bertingkah kini ngelik yang tadi. Peningal. Udah yang tadi rang yang tadi. Munyiku induk.
lau tu tadi. Nyu keluan mimet 2 mm keluan. Kira ke ndak genya nyu pelangua peniau dagu keluan tang yang asai ke nak tu betul gambar ya daripada bercermin benar bertinjau. Ah nyadi udahnya tadi peningau. Bala lutu dia bedak-bedak mua ya semua aunti pia ndau mana no berputuang cara ortoganti ortonatik tu aku orang madah ngaya bekeni putung tu lutu jadi kami dekat ngadu kerang nanya adu kami tarik kami ke belakang mimit rang nanya awak ke mua nanya di mana pendia oh bajak gendau kau orang ni madah ngaya oka meya ya ke sebut bajak deh bajak gari dia tahu nanti dia tahu bajak udah tu nya perencing lah kau bala lutu dia madah ngaya setuju ya tadi peningau jadi berputuang yang tadi udah ke berputuang yang tadi dah balut semua semua tadi sebulan udah nyak peningau nama tak kenyadi yang tadi induk tu siau yu tu ngasai ke muanya bisa berubah majak panjai mua nanti tadi mua yang mana peningau mua dia tu majak panjai nyo maka nanti daripada hari tisi nyo baka buah pisang peningau dagu nyo keluan kian peningau nyo tau ngantung senduak berdagu lama nyomplang gua katas kan deh. Nyam tadi ketega ngadu kerang nyam mimin. Jadi ba dalam pengawa beputuangnya tadi, bala lutur tu mauat rangnya tadi ke belakang 2 mm depawat orang. Depawat orang ke belakang bisi alu depasang kurus keru ba sebelah rang ya dia tu. De kena orang mauatnya 2 mm ke belakang. Udah nyam tadi, udah bekau ke de sukat ya medak bercermin nama tu nyukai maneh gambar aku tu nyum maka nyum pelangguak dari baruah ke atas kan daripada apa ni dia disukat apa ni 13 mm keluar kan dagu banyak panjai di ni nak nyum maka bulan sabit tu ngujung ke ngeli rang yang tadi bikin siat lalu ngacau skru ke dekena orang ngunci rang yang tadi lalu nginsiat ke ngeli nyak ngujung ke ngeli nyo pedis laban namanya tadi lebuh rang yang tadi bikin siat 13 mm skru dalamnya pun bikin siat lalu ngacau gusi ngacau ngeli ya hanya ma tadi peningal lebuh ya mansang agak spital Beijing ngam menua Shanghai den bertemu ngoduto pakal kebukai sirak mandah apun tu nak tau nak dadu baru tu ndo bahaya tu mua nanto ente nak dadu majak ila tenglam setenglam mua nanto nyom pelangua balat tu ila nyu lebih hari buah pisang peniau gamar mua nanto ila kurang tama nuan tu berputung kira ya dalam nak kurang hari 7 kali au nuan berputung ila laban kena ngadu nya mimit adu ditu mimit repair mimit elemen adu skru kia badu-adu kurang kira ungkuas ya dalam 300 ribu yuan 200 ribu duit kita ya hanya minta dia peningai ya pengawak berputung mua kok jaku tadi kak ngadu 2 mm nyu nginsit keluar mungkin 13 mm kok jaku kak baji ya dia tu nyu bakal kekena riji ya nya mata de feeling ah lawan berita kita kenyadi di mana China akai bawa aku kita belelak dulu au kita mendeng ke lagu tu dah lagu tu lagi aku bisi elemen berita bisi ndak ari mana indah sabar dulu kita mendeng ke lagu tu au.

kita mancang round ti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Nah, maka selama kita bisik duit ti leman berita ba round ti kedua tu. Aku dekat ngenang senentang cerita. Kita nanya cerita dari menoin dia deh. Kerbak kiba, kerbak kanan. Bisik ke aku tertemu ke Siti. Harap kata perindang aku ngau cerita dari menua India tu. Jadi cerita tu peningah ya. Jadi di menua Chandigarh di menua India. Dia nan mudi ni ba. Chandigarh tu tadi ya. Ngenang tentang pengerami kawin tik balak benar capuah. Nyo tebunsa laban layak. Ketegal pengantin induk tu lari cecapu. Nama kebuah induk kita tu lari cecapu. Nadai bapadah hapai, nadai bapadah hindai. Dengar kita cerita tu. Induk ngelaki entik kak bapangan, entik dekak kawin jadi ngopangan diri. Nak tahu nak bapangan dulu, entik keliak amai de satu op korang. Tang berperdak me kita yau. Berperniang pangan diri oh nya sanoknya ngelala ko. Ngau ya nya amaku de satu op orang ko. Kita ngelala. Entik nak nya pun kita nemu oh anak sano au pia nemu ko ngelala ko. Ko kita tang ba menua India atau peningah Chandigarh tu orang dia bisik ngupah izin. Ha izin ngigak jodoh. Entik maka kak kawin yang tadi aku tukar kawin ngau induk ari menua tungak ke kapit au tungak ke suang kin ejennya digiga induk ari menua kapit ari menua suang ke ari miri dini bakinya saya bawa mendia India dedian jadi tertemu meh ejen tu tadi siko laki ke kiraya tipa induk tu diberi gambar ngagai pengantin induk tu tadi pada tu gambar oh, okey tu ko induk tukar ko ya tu okey gambar ni tu ni pak ngaku kawin mesti dah tadi peninggal jadi adat orang dah dihentik kat kawin sida laki maya kawin baru datai lah benda tahu berpedak mua ah mansang mesti dah tadi ngena terumpit ngena berbendai ngena tawak sida ya meh ngena gendang mayu macam palu kita nemu untuk orang nyak kawin rami panjai baris orang nyak bergendang alah kita ditau. Ah, lebuah datai ba pengarami kawin ba ndo ko tukumai Firozpur Punjab tu. Jadi sida pengantin lelaki tu datai ri Chatgar di Rajasthan den. Jauh. Nte ya dukur pa ba ko penyewa sida induknya de kucing, lakinya datai ri Limbang den. Nya penyewa ya tadi. Oh jauh datai. Ngambi induk mesti da nya tadi peringa. Oh kai main sida nya tadi rami. Ah capuah sida ngambi induk kian. Lebuah ke sida nya tadi. Udah duduk seduanya berimbai malam memua sedaknya ditutup dulu ngena kain penuh bungai ngias mua sedak ya lalu di private kurang seduanya duduk asa semak game sudah dek kok tukang kawin yang tadi semak seduanya lalu berendau lebuah ke tengah tadi lalu berde tabur-tabur kerubungai bungai pecik-pecik kurang ngena minyak lalu de namanya ngena api ni mu cara sedak kawin ngai nak de enselan ke ngena api ni asuh orang buka namanya tadi tuduang mua laki yang tadi lebuah induknya muka tuduang mua laki yang dia terkenyit mana gambar ujiannya nyulintu-lintum ukai bakal gambar ke desong ke ya gambar tak ikut baik izinnya ukai lain nan mungkin nak gambar kak ngomai jari aku nak ngau mayanya peringat tak nemu kita inti induk tu tadi angkat ngesai ke semua bungai ngesai ke semua perhiasannya tadi lalu cecapu lari ngai ku jadi ngon laki tu gamal kayaknya lalu lari peningau nyak ma tadi ngujung ke sidak laki tu sepintu bilik tu tadi lalu ngeriput ke perkara tu ngage polis polis ke dekat ngau untuk lebuah induk lari maya kawin ya kai macam-macam tak kenyadi peningau kes tu diputar ke ngon manah nak nemu begini cara saya nak mutar tau. Tapi udah gak kawin. Nada ku ngau mah. Pulai ke baru ke duit berian. Nyama tadi cerita dari menua India. Ketegal kena kalak berpedak. Maya ke berpedak. Maya kawin nama mai nyuca capu. Ninggal ke pangan diri. Okay, kita mansang lagi leman berita kita ke penudi sekali tu peningan. Sampai lama aku boleh leman berita tu. Jadi sekali tu aku ngenang senentang induk manua. Aw induk manua mamai, induk manua ke meramnya tadi tang yau ke meram anak manua, meram anak mayau. Dengar kita cerita tu, aw cerita tu nyadi bak menua Korea Selatan dalam tahun 2021 subak cerita tu oleh aku, aw nyadi dalam cerita tu dia ada siku orang ke berkebun hutai tanam ngau berkebun nupik manua semua tadi, ianya tadi bisik ngembuan siku manua ada beri nama Koko nama manua induk tu tadi, bangsa Ticas. Jadi manua tu tadi
nadai anak kediri induk manua tu. Nah muka-muka ABC di siti hari ko laki tu tadi ko apa tuai ratu. Datai si ko anak mayau. Kasih hai mada anak mayaunya talu tamak ngage tempat do induk manuanya meram peninga. Ya meram nadai teluk de peramnya duduk dia aja ya. Mansang kia anak mayaunya tadi lalu masuk ba baru sayap dia. Lalu dekerenduat induk manuanya. 8 bulan induk manuanya nyaga anak mayaunya. Ah, nyak ya tadi peningah-dingah kita induk manua nyaga meram anak mayau. Ada jaga mana-mana nyu sampai besar diri mayaunya, mayau induknya tadi. Udah de jaga di buan mana-mana ya. De gagak bekan nak empu. Udahnya tadi peningah nak lama udahnya anak mayaunya tadi aku dah besarnya de beri tukang kebunnya tadi nama Ino, nama mayaunya tadi. Ba berjalan ya tadi belaki udah belaki pulai tadi. Ya lalu beranak. Beranak tiga ikut anak mayau. Anak mayaunya mah tadi ke di buan induk manuanya tadi di buan ya. Tadi sikit de adu mana-mana baka nak empu. Kebenarnya ucuk ya amnya. Ah, induk manua bucuk ke anak mayau. Mentah sama mai induk manuanya tadi ngau anak mayaunya de jaga mana-mana, de pram mana ya. Jadi dia mai nyubri buan induk manuanya tadi ngau balau cuk nya tadi. Jadi nya muta kenyadi de dian ya. Jadi induk manua kebukai sigi nau leh tamak ngage kandangnya. Sigi de bidat induk manua bernama Koko tu tadi. Ah, sigi de bidat ya. Nak da suah ngai kengacau balau cuk ya tindua. Hanya mentah dek pendengar tak kenyadi di menua Korea de dien nanti kita meda di tau ya jelu pun mu sayau ke jelu bukai anang gi kita mensia ya nyade nya mentadi palba ku ngujuang ke leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah begulai sejalai ngau kami bawa FM Miban RTM di Kuching lebih lagi dalam program leman berita nanti kita ketemu baru aku di man lagi mereka besai. Terima kasih lagi kita bertemu baru ba maya ke bukai bye ngage kita punya semua.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngaulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi bintang pegari.
1: Dah berasai kita ini udah tiba penghujung rentak ngalih hari kita lemai tu peningat. Lalu pukul 6 lemai tu lagi bakal selama sada lemai dan mengarai 9 malam. Terima kasih anuju semua kita ke pegulai dengan aku kenyari pukul 3 ngalih hari tu tadi. Mupuak dulu aku lemai tu selama

Anang nak kena tali kledal atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Kes mina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungak cermin kereta, tali kledal temeka uling merang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lemau ngebat ke tali kledal tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: さらの前すなBYFM。
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyak Alai, Perintah Sarawak, Ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai, ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw majak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Isteri Aman 89.5
1: Segulai Selai YFM.
2: Pemujur keulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
3: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
2: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
3: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
2: YFM, segulai, sejalai.
0: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Tanah Berenyang Band Siti Hari Lagu Kesama di Pekit ke Abah Pentas Final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10. Aram kita sama mengatur jam diri sama engkau kami berami mayanya ya. Okey, ingat ke hari bulannya 3 hari bulan 10. Lagu keterubah yang sedang lemai ke lemai tu 8 hari bulan 9 hari 2 di Bandar Kuching Kota Semarahan. Agulih dengan kami ngena 101.3 FM Bisi Ujan di Bandar Kuching. Okey, muak ke lemai itu tadi nyangkanya agi ujan bak sekedar dur ngarak ke semampai jimat bak jalai alun lebih kita ke bebaik ke perengkap pengangkut ya. Sama-sama kita nyaga penglikun dirimpung kau penglikun raban pengguna jalan alun ke bukai ngambil ke semelikun dan gai palan ke dituju kita lemai tu ya. Ya ke benar-benar lak bawa rumah baru dah berapi wine berbelah pada dapur hagi dengan kami. Terima kasih. Okey, bakal selama hari dua udah lagu ritoni rumpang lagi darah bajia kita terbaik ngagai bandar miri dalam mak. Hello why miri nangkan ke tulang lagi ya.

0: Hai, aku Norman Adil. Hari Raban Nadi 13. Kita ada tu mendiang ke YFM Miri. Bukit Lambir Miri 95.7. Bandaraya Miri 98.0. Ngau Suai 95.1 MHz.
1: Halo, tabe basah peningah. Bukulai baru kita dalam awak program Hello Y Miri ke lama itu. Nama berita sampai ke semua bala peningah YFM Gerai Magang. Kita sama belak nemu hari dia tu benua kemarau sebuah pan balatnya di menua kita. Jadi ke terubah tu aku berkongsi ke Jako Lalau berkawan dengan pengerai maya sebuah nasab ngau angat tu hari upis pengerai di Miri. Jadi pilih menua Miri dia tu betapa ngau gaya hari bersebun serta angat dia tahu ngerugak pengerai kelebih lagi nembiak min orang tuai ngau sidak ke bisik penyakit kronik nyalai berindik harinya mensih mayuh di lalau seliah ke pengawak nunu terbuka dia tahu ngasuh gaya sebun nyadi balat lagi sekat pengawak bak luar hirup air aman nak kurang hari 8 gelas hari nanti nuan gawak tahu ke bisik pemindah keluar kena pemampu hidup ngau nyawa di engkeman bakal N95 tahu ke N95 seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilian. Jadi nanti bisa ngasai ke baka batuk balat atau ke lama senak seput pedis dada mata pedis serta berai pedis palak atau ke ngelu minta nuan berubat ngau nakak penglengkas ngagai klinik pengerai ke semak alai nuan diau. Jadi mensi mayuh megak di lalau seruran ngulih ke penderang ke pemadu baru berkawa ngau status kualiti angin di bagi menua Miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Lalu nguyang agak berita kedua lama itu peningah kemari atau ke demalam gerempuan pengarang berita utara Sarawak atau ke NSJ udah ngatur malam penghargaan media 2026 ngau insentif anak kaban 2025 bas bengkah hotel ke Tebilang di Bandaraya Miri. Programnya nyadi ke pelasar dikenak meri. Terima kasih ngagai pengamal media serta ngelala anak kaban ti nyulut dalam akademik ngau megak co-curriculum. Pengeraminya dipenyadi Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerintah Sarawak Dato' Sebastian Teng Chiu.

0: Di madah ke media mengkanya di bakiah berguna perintah dalam mengenatai ke polisi pemutus dengan penerang pemansang ngagai komuniti. Ia megak muci tikas profesionalisme pengamal media di Sarawak di seruran mengenatai ke penerang ngau pemansang ngagai komuniti kelebih lagi berjaman digital. Dato Sebastian Mega ngingat ke apa inai ngemerat ke pelajar anak sida seraya madah ke perintah ngemerat ke sektor pelajar ngau cara nyenia ke peringkat guna pelajar nak berbayar nyentuk ngagai renggat university. Koyah nak ke bulan Mei tahun tu sepenyampau 4,694 ikut nembia udah nerima penguntung pelajar nak berbayar. Bak pengeraminya 12 buah agensi media ti berregister di Miri nyengkaum Altia Miri terima stipiket penghargaan serta lebih 20 ikut anak kaban NSJA nerima insentif pelajar untuk penyulut akademik kau kurikulum tahun 2025. Jadi pengeraminya megak ngempuruk ke urang 50 ikut pengamal media Ari Miri Marudi ngau Limbang. Jadi nyingkang agak berita ketiga pengerami mantai ke Mainasa Kenyah Sarawak SKCF terus jadi pelasar berguna dalam pengawal tentukan Mainasa ngepesaka bangsa Kenyah meruan hidup serta ditampung ngagai nembia rebah baru. Antara perkara ke dikemarat ke hanya bakal documentation pesaka asal bangsa Kenyah ngena teknologi digital yang kaum audio, video, gambar ngau archive digital ngambil ke cerita, music, Mainasa ngau penemu asal nak lenyau. Berbangunnya megak, budaya Kenyah megak diternak ngau kreatif dengan gempur elemen asal ngau modern yang kaum music asal bakal sapi dipegulai ke ngau perengkak contemporary. Raban miak diperansang ukai seminaknya diwaris dan megak penempat ngau penggerak budaya Kenyah jemailak dengan kreativiti innovation ngau ngena media rama. SKCF 2026 diatur kena 1 ngagai 4 September tu tadi ba bangunan forum Miri ukai seminak ngangkat ke pesaka bangsa Kenyah dan megak bisik potensi merik pangkang ngagai sektor dagang temuai ngau ekonomi kreatif Sarawak. Okey, ngui yang agak berita kita ke penudi lemah itu opening lah. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehensri Dr. Wan Junaidi Tuan Kujapar Ngabini Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi di Kangau Datai Nemuai agak Taman Negara Mulu kena 18 hingga 20 hari bulan 9 Tuilak. Surat Kangau dikeratai ke Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Gerawa Gala maya yang nemuai merik basa bak Astana Negeri Sarawak. Jadi 7 penemuan itu nak merik peluang agak Tuai Pemegai Menua Sarawak ngabini ya berarti kegaya pemansah bak Taman Negara Mulu ti diaku jadi palan warisan dunia UNESCO. Seduaya disadang dekat medak pengawak mulai ke pemanah pengeraja asal pemansang agak temuai serta berjalan ke projek pemansang ti merik penguntung agak peranak menuanya. Penemuan itu megak jadi pelasar dua beranau serta bertemu ngau mensemayu agensi perintah serta sidak kebisik kawa ngau pemansang ngau nyaga Taman Negara Mulu. Berbangunnya pejabat daerah kecil Mulu dekat ngatur pesta Mulu kena 16 hingga 19 September 2026. Sekedar program ti dekat diatur nyeruma pesta Mulu ianya pekit manuak pemakai asal Mulu bintang pesta Mulu ngau bintang kecil pesta Mulu pekit tanah asal Beraban ngau individu ratu pesta Mulu ngau kliang belawan Mulu. Beritanya tadi ngujung ke Hello Y Miri kita kelemah itu boleh baru ngagai YFM di Kuching selama lamai. Bye bye.
1: Sada sada sada lemai.
2: YFM.
3: Safa, kedekat mai pulai trofi pemadut bilang. Ma anugerah carta Safa juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Safa, kedekat mai pulai trofi finalis ACSK ke-9. Pemadut bilang, tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memandu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita. Peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 memandu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 memandu terbilang. dibuka hari 8/9 ngakai 2/10. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSG ke-9. Ya saya ke kita patut mai mulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.
4: Kembali kita ke Baru Muka Radio Lemai Tu Sada Lemai. Terima kasih. 6:26 minit lemai. Engkau sudah pangan di konti DJ MB tau ke Tiu. Nyentung ke pukul 9 malam tu ya. Baru dah mending ke. Okay. Hello, wai. Miri kita. Engkau bana jimpa. Terima kasih, yo. Okay. Apa kesama berjam ke terubah Sada Lemai. Kami dengan natai ke pesan berat ke besi diterima kami. Untuk biasari 2028/9. Balik kita ke Baru Muka Radio dengan kami secara online. Terima kasih yang memanyuh. Merindah kita dengan lagu di Sada Mary Camel dengan lagu ya Tujuh Mimpi. Kedua lagi Miss Bond Francisco John Kaban.

0: ia kenalah di hari time ni. So kalau bagi rumah ia tu
1: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, jam kita ada tu pukul 6.36 ini lemai. Data indur, awak indur aku macam pesan berat bang renggat ke terbatu pesan pemati. Data hari tinggi anak gerasi tahu ke apa Najib tahu ke imbu medah ke pemati nyanggau anak gerasi dan ada 7 hari bulan 9. Ini yang tu di intu belah manyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 9 buat tu rumah kemarau sungai Ronan di Kenawit dianjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9 pesan dituju ke belayan di Sungai Poi, Ronan, Rantau Dilang, Durian, Penyulau, Julau, Nangabub di Sungai Pak Bukung, Gau, Bala kita ke Ngelala Niang Nyanggau anak gerasi kalau penerang ke Siliak kita tahu telefon ngagai Lily Gerasi kena lumurnya 011-3593-7-003 tahu ke Johnny Gerasi 019-878-6650. Lihat ke pesan kedua pesan pemati mega ianya datari embun anak tambat madah ke indaya limah anak lalin udah nadai 7 hari bulan 9 ni yang diintu bala manyuh kena ke malam tu 8 hari bulan 9 ba tua rumah binit panggil uban di anjung ke pendam kena ke 9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kapal belayan dipanggil di kemintin kelawah engkeramut di nyelam selepung gua melugu kuari e ngabi di dor entulang skra batu besai di Kuching enggak semua kita kenala niang lima anak lalin penerang ke silik atau telefon ngagai embun tambat dengan lumur ya 017-548-1821 tau ke Hizi Siang 016-94-36-408. Pesan ke sekali tu datai Aritri anak dunggat madaka apa ya dunggat anak kanyan udah nadai kena ke hari lima tu tadi 4 hari bulan 9 bak hospital kapit niang dekat di itu kena ke malam tu 8 hari bulan 9 bak rumah minggat di Titu Ulu Engke Lili dianjung kena ke pagi hari 3 9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar layan bak rumah lampas di Titu Atas rumah Titu Elik 2 buah rumah Nibuang 2 buah rumah rumah Antau Bunuk Begiang Bala di San Semanjuk 3 buah rumah Rumah Menari Gelung Berenggang 3 buah rumah di Bunuk Ilik Penti Antalun Skim Sekerang Merindun Sebeliau 2 buah rumah Serubah 2 buah rumah Tekaluang Sungai Kurak Mujan Sekerang di Nanga Uyau Lemanak Merutia Sekerang Gau semua kita dituk ke Ngelala Niang Dunggat Anak Kanyan dipinta datang ngagai rumah minggat di Titu Ulu di Engke Lili pesan silik kita tahu bertanya ngagai kri anak dunggat ngena lumur ya 011-2315-3928 tau ke Japar anak dunggat 013-89-58-700. Ngali angge pesan ke sekali tu inya pesan pemati datari Grimi anak Junai madah ke binia minyak anak abing tau ke Indai Uno dah nadai kena ke dia dini hari 5 hari bulan 9 ba hospital Pasir Gudang di Johor Bahru ni yang tu dekat di Intubal Banyuh ba rumah panjai di Lawin Nangga Mepi Lubu Antu kena ke lemai tu 8 hari bulan 9 di anjung ke pendam dekat pagi hari 3 9 hari bulan 9 bak pendam Anglican di Batang Lai di Lubu Antu Pesan dituju ngagai kabar belayan di Pasak 1-2 di Buik Panjai Buik Ran di Sekaruk Sumpak di Pudai Sungai Ara Tuai Rumah Manggat Menyang Taih bala di Tuai Rumah Medan Nangga Deluk ngau di Stan Panjai Pemgat Stan Pandak Kawang Ulu Sebangki Pandak Wong Panjai Wong Pandak Tuai Rumah Gindi Ngemunyan Tuai Rumah Nisau Panjaruai Grand Stumbian bala di Sebuyau Skim Sekerang di Tangit 1-2 ngau bala kita ke Diau di Peliliah Kuching Sibu Miri ngau kita ke Ngelala Niang Minyak Anak Abing kena boleh dirintai ke ditu dipinta datang ngagai rumah lawin di Nangga Mepi di Lubu Antu penerang kesilir tau telefon ngagai Grimi 019-78-78462 tau ke UNO 018-77-92354 Pesan kelima datari jati anak bugat mada ke indah ya rindu anak berundang udah nadai kena ketujuh hari bulan. Kal okey pesan tu udah lama diterima kami. Lagi aku nampung paru pesan ke bukai nangkan ketuk. Kita mending ke lagu di sada Rudy Peter. Yang lagu ya nanya ngapa.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ari perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, sama-sama kita nyaga pengerai lebuh menu kita itu lagi dituntung penanggul sebun asap. Aku nampun baru pesan berat barangkat kedua tu. Pesan pemati madah ke pemati Stephanie anak Fidelis Asan udah nadai 7 hari bulan 9 niang tu dekat diintu balamanyuh lemai tu hari 28 hari bulan 9 barumah niang tumpu balot 1344 RPR Sibiu lorong B10 di Bintulu. Pesan dituju ngagai kapal belayan di Betungkat Sebetung di Keladan Jelai di Sub Selitut di Serupai semua rumah panjai bak Serupai di Maskat sebawah ngau Batu Lapan, Tangap Batu Niah, ngau di Penasu, di Sibu, Kalai Niang, dekat Dianjung ke Pendam, 9 hari bulan 9 pagilah, di Pendam Christian Roman Katolik di Setiam. Pesan dituju ngagai semua bala kita kena boleh dirintai ke di Tumagang. Dipinta sama datai kalau penerang ke sili atau telefon ngagai Ambrose Joe 013-573-7085 tau ke Seblan Fidelis Ansan ngana lumur ya 9489-5944. Pesan kedua ianya pesan dari Ukin anak gunjat dari kampung Belimbing A di Serian ngari ke sidak ia sebilik madah ke pemati apa ya ianya gunjat tau ke gunjus anak mancau dan ada 7 hari bulan 9 pukul 8.50 malam di Sepital Serian niang tu diintu balamanyu di kampung Belimbing A di Serian Dianjung kena kari 3.9 hari bulan 9 pesan dituju ngagai enduk samui anak banyo di kampung Entulang di Seraman kabar belayan di kampung Remun di Lebur di Teribuh kampung Merakai kampung Menat Kampung Belimbing B, Semukoi, Entayan, di Mebui, ngau di Kampung Tanah Mawang, ngau semua kita itu, kita ke ngelalani yang gunyus, tau ke gunjat anak manca, kalau penerang ke silia telefon, ngagai Ukin Gunjat, 013-859-2072, tau ke Rahin Gunjat, 013-8177-918. Pesan pemati diterima dari Monica anak Ramping madah ke laki yau dah nadai ianya Steven anak Nyuah tau ke Niang Ucuk Jayan tau ke anak Lia ke dah nadai pagi tu tadi 8 hari bulan 9 pesan dituju ngagai kabar belayan kengelalan Niang tu hari sepiak Niang tu ianya Niang Steven anak Nyuah bala di Sembayang di Semanggang Tanjung Bijak Suriaman Tajur Semilang di Bintangur Telur Bulat Gau Teluk Batu bala di Rurang Semanggang bala di sepiak bini ya, Monica Ramping inya bala di Nanga Nilau, Nanga Ensiriang, dua rumah di Nanga Beketan, Nanga Tabak, Rantau Kuyang, Mujuak Julau, niang tu dekat di intu, bala manyuh kenakan malam perilat, 9 hari bulan 9 dianjung ke pendam, 10 hari bulan 9 pendam Roman Katolik di Lambir Miri, semua kita dipinta datang ke palan during intu niang tu, ba Ching Kiong Coffin Company and Funeral Service di Tudan Miri. Kalau penerang kesilia kita tahu telefon ngagai bini niang ngena lumur ya 011-2427-4816. Pesan ke sekali tu enyak datang dari Diana Gindu anak Sat madah ke pemati Apai Sidaya Sat anak Andiang tau ke Apai Joe dan ada 7 hari bulan 9 di itu balamanyu kena ke 9 hari bulan 9 bak Kang Funeral di Riam dianjung ke pendam kena ke 10 hari bulan 9 bak tanah pendam Anglican di Lambir pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah Mawat Beratung Reban rumah Spencer Biju di Ulu Sebetan 4 buah rumah rumah Lipa di Tanah Layar Betung, rumah Edward Andiang Gensurai Betung, rumah Margaret Anciak di Bebangai Kanan Mudiak, bala di rumah beti supuak Nelson Koloni di Bebangai Kibak Mudiak engkau semua, bala kebelayan kebuka hingga bala pangan niang tu di Batang Sebelak, Batang Sebetan, Awiak Kurian engkau semua kita ke ngelala niang apa isi datu enyak sat anak andiang tau ke apa ijo perang ke sili tau telefon dengan Diana 019-486-9905 Dorin 019-143-4088. Pesan pemati datari jenang anak agung, pesan dituju ngagai kebelayan di Entawau, Miau, di Engkabau, Manap, Bejait, Katibas, Aik Bangkit, Aik Ayat, Kebiau, Ngau Bala Bukai, ke ngelala ngayak anak bandau, tau ke indai yaitu, kau dan adai kena ke 7 hari bulan 9, baru masa dampu, niang tu, di itu, bala menyuah kena ke lemai tu, 8 hari bulan 9, ngau pagi lah 9 hari bulan 9, ianya baru Mahmedan di Nanga Sepandi, dianjung kena ke 10 hari bulan 9. Kali penerang kesili atau telefon ngagai jenang agung ngenalu mereka 011-7261-2327 tau ke jai anak agung ngenalu mereka 019-453-7560. Udah lagi nyingkang ke pesan ngata sulit kita menikah lagu dari Sylvia Banyi dulu ngal lagu ya Diau Ketegal Sayau.

Untuk jam kedua sadar lemali kita bisi Aram Mansang tang aku lagi nguna awak tu maca pesan bak renggap ketiga pesan ngeta sulit ada dari lentar anak jalak tau ke Indai Mona madah ke pengong ngeta sulit alumuk nyuak ke entebalu niang Mona anak Melaka tau ke Indai Meral pengong tu dekat diatur bak rumah bungan batu 8 jalai oya lama sibuk nak ke 19 bulan 9 hari 6 dengan acara sembiang pesan dituju ngagai Dorothy Ramba di Kuching, Ramba nak bungkul di kampung Junggut Mawang, biak John Jaya di Kuching, Steven Kalimutu di Kuching, tuai rumah kampung Belimbing, Batu Nam di Surian, biak lama sidak es bilik bak kampung Span di Balai Ringin, Laura Pranti, Engau Mas, bala di Sungai Arup Sibu, Sungai Bidut, di Engkalat, di Penasu, di Pasir Mas, di rumah Juak Sungai Salim, semua tu di Sibu Magang, Gau bala di rumah Kelvin Akuak Sungai Belalang, Isah Anak Tembaga, Bak Sengelau di Unggup, bala di Melugu Seri Aman, Suyah Tauke Indai Senan di Sabu Seri Aman, bala di Batu Matub Julau, rumah Bantan, Bak Pasai Siung, Sungai Pak, di Temburung Brunei, Bintulu Miring Gau Semanggang, Gau semua kita kenulih dirintai ke di Temagang, dipinta sama datai, nguluk pengawal enyak ngetas ulit Gau nyuak ke entebalu niang Mauna anak Melaka atau ke Indai Meral kena ke 19 hari bulan 9 bak rumah Bungan Batu 8 Jalai Oyak Lama Sibu cara sembiang penerak kesilia telefon ke lentang jalak kena lumur ke 019-889-3412 atau ke Johnny Diki 013-839-3024. Pesan ngetah sulit kedua datari Naomi anak Charles Jimbau madah ke pengawal tasulit niang Matthias Mark Angkong anak Kennedy pengawal diatur 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 9 malam dengan acara sembiang pengawal tu diatur baru mastiwa tinggi di Batu Burak Batang Ikan di Sibu. Pesan dituju ngagai kaban belayan kediau bak Pasir Mas di Engkalat di Aup di Penasu di Batu Burak rantau panjang tutus di Banyu Rasau Muka Seratuk Reban Latap bala di Kapit Niah Bawah Celum Oyak Selangau Durin Kenawit Ngau bala di Rantau Belak Ngau semua kita akan uliah di Rintai ke di Temagang kalai penerang kesilia atau bertanya ngagai Naomi Charles Jimbau ke 014-877-6930 atau ke Tuan Rumah Stewart Tinggi ke 011-1622-3441. Pesan ketiga, pesan ngetah sulit ngau muai entebalu megak datari Lydia tau ke Endun madah ke pengong ngetah sulit Ika Sidaya, Lauren Selusiang anak Ancung tau ke Laki Biah tau ke Mujan anak Edwin Encham pengawak tu dekat diatur kena ke 12 hari bulan 9 hari 6 pukul 8 malam ngena cara sembiang diatur bak rumah nombor 2 lorong 1 Pan Desa di Jalan Taman Desa Damai di Bintulu. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak tua rumah Jelani anak nyua di Belawit Ilik Baladi Poi Kenawit Belawit Ulu Poi Kenawit semua batang Aik Poi di Kenawit Meluan Julau Sungai Kawi Bintangur Sungai Kelepu Ngau Baladi Pelilih Bintangur Sungai Kelabit Atas Ngau Baru Sungai Selepian Bakung Sungai Seruas Bakung Sungai Lutung di Bakung Sungai Lawang Bakung Sungai Sebatang di Buak Sungai Seputik di Buak Ngau Sungai Tuyut di Baram Ngau semua kita ke ngelala Niang Lawrence Lusiang anak Acung Tau ke dikelala ngau nama Laki Biah Tau ke Mujan anak Edwin Encham Penerang kesilia telefon Ngagai jumput Kanyon 019-894-6799 Sati Acung 019-898-0932. Pesan ke penudi yang dar pesan ngetah sulit datai ritual rumah kanan anak Temaga madah ke pengawak ngetah sulit niang apa ia ex tua rumah Temaga anak Lum tau ke apai kana pengawak diatur nguan ulit lemai 6 12 hari bulan 9 ngetah sulit ke pagi hari minggu 13 hari bulan 9 bak rumah kanan di Sungai Kawi Bintangur. Pesan dituju ngagai kabar belayan bak Madur Ulu Ngau Ilik di Sungai Janting Tulai Bakung Sebungan Bintulu Selidap
Muara Bunut, Sungai Lemayung, Batu Limak Jalan KJD, Madur Batu Lapan, Keletung, Baladi Sungai Kelupuk di Meradung, Sekijang. Enggak semua kita kenglala niang tu di pintak datai semangesah pengawak tu kalau penerang ke silik atau telefon ngagai tuai rumah kana temaga ngenak lumur ya 012-895-6797. Udah kita mendingkan lagu Arbelisa Veronjis. Kita mendingkan program Aram Mansang. Bak jam kedua kita sada lemai. Ungkap ya lemai itu bila kita ke baru buka radio. Baru dengar kami. Terima kasih. Harap ke terus dengar kami segulai sejalai. Nintung agai penghujung program kita.

0: Nada Lemai YFM.
1: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningat buat program Aramansang. Setiap program yang kena keluarga dari Indopis bertanam Sarawak. Jadi buat program Aramansang ke sekali itu, kita mulai dengan aku, Lee Hendrik. Ke alai minggu itu, aku dikamai kita hingga kerana aku ngosiko usahawan kebisik dengan dua projek nanam buah pisang dikena nambah ke penatai kemisik ianya Cik Lee Bun Hau Ari Batu Angus Ngelili Seri Aman. Enggak tahu aku ngeluh kenuan Encik Lee Bun Hau kangge randau program Aramansang. Selamat bertemu Encik Lee Bun Hau.
2: Ya.
1: Ulia nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Aramansang ke sekali itu. Berkini nuan tahu berpuan ke projek nanam buah pisang alu keterubahya kena nuan nyadi ke penatai kemisik beka ke dia tahu.
2: Aku ke start nanam buah-buah tahu aku mayu bansa kat ka milih lah
1: oh.
2: Milih nanam buah-buahan tu aku dong baru milih pisang kapanis tu
1: oh.
2: start tanam tu ku mimi ada cara lah jadi ku ka bisa mudah lah mudah dalam Sarawak tu nama buahnya lagi unik anak
1: oh.
2: Aku mudah cek jalan-jalan mudah dalam supermarket nama buah-buahnya jualnya aku mudah-mudah sikit aku milih pisang kapanis tau aja
1: kira kaya bisa potensi dipasarkan lah tadi ya Jadi nak kena tau ulian wan mega madah nuju bala peninga berapa penyampau pemesain luar alai projek nuan nanam buah pisang serta berapa penyampau pun pisang kebisik di kemaran buat projek nuan.
2: Start aku 18 ika.
1: Oh, start nuan. Tahun kemaya hanya?
2: Tahun 21.
1: Oh, 2021.
2: Ya.
1: Oh, alu ngepun ke pemesai pada nuan tadi 18 ika tadi ya?
2: Oh.
1: Okay. Tadi berapa penyampau pun pisang ke bisa ditanam buat projek nuan tadi?
2: Kurang lebih 15,000
1: pun.
2: Pun.
1: Oh, 15,000 pun.
2: Lebih 15,000
1: pun. Oh. So 2021 tadi kena ya bisa 2021 tadi nuan muka tapi projek tuan kena nanam pisang tu 18 ikar eh. Alu 15,000 yang ditanam nuan ke tau ke bisa nambah nah, contoh tadi 5,000 ya, nambah baru 5,000 dia nambah baru 5,000 jadi 15 kena ya teka semua sekali 15,000 pun
2: aku start 5,000
1: oh.
2: 5,000 udah 5,000 baru 5 hektar baru
1: oh. Jadi kena tahu 18 ikar lah betul
2: aku startnya 18
1: oh. 18
2: ikar
1: ikar nama antara jenis berarti pisang yang bisa ditanam nuan
2: kemenis
1: oh kemenis oh. Siti jenisnya cak berarti
2: Siti jenis
1: oh, nama, serta ulian nuan ada kebuan nuan milih jenis berartinya ke ditanam nuan
2: ya aku milih mendak yang ada mayo penyakit lah
1: ada penyakit oh, oke okay. Ya tan eh.
2: Tan
1: oh, tan penyakit
2: tan
1: oh.
2: Penyakit
1: oh.
2: Bisa siapa
1: oh, pasar oh, oke okay.
2: Pasaran bisa jalan
1: oh.
2: Habisnya aku baru milih to milih kapanis to kapanam to aku bisa jalan ke lain negeri kusut dulu baru pulai kita nanam
1: oh.
2: Boleh tanam busai ke lah
1: oh.
2: Kira banyak lah
1: oh.
2: Udah kira boleh dalam supermarket nak cukup aku tambah banyak banyak oh. Ya aku mayo banset mayo nya jenis ku udah nguji tanam
1: oh.
2: Pisang keling pisang nya pisang mas pelangan
1: apa jenis apa?
2: Pisang tanduk
1: oh.
2: Pisang nyak kapuk semua udah aku nguji kok
1: oh.
2: Ujung nguji ujung milih tau lah
1: oke manis oke manis tau segi ya mamai kira macam tan kerenya lah tan dari penyakit semua ya ya dari segi permintaan pun mayuh kan ya orang kan beli terenai
2: oh.
1: Maka ke udah daripada Nuan tadi penyampau pemesai projek nanam pisang serta pun pisang ke bisa ditanam Nuan. Jadi bisa berapa atur ngawak dekat dada Nuan mayang atur projek nanam pisang buat tiap hari. Boleh Nuan mada nuju bala peninga atur pengawak ke dada atau ke bisa diatur Nuan mayang berjalan ke projek nanam pisang tau.
2: Oh, ya Tuan. Pakainya nak start cakup tanam lah.
1: Oh.
2: Nanam tau mesti ya bisa masa ya lah. Sponnya kak sembilan bulan.
1: Oh, sponnya ni sembilan
2: spon,
1: bulan.
2: Sponnya kak sembilan bulan baru boleh
1: berbuah.
2: Berbuah.
1: Tonton ya berarti jenis terdetek tuan.
2: Sembilan bulan tu masa ya panjai. Kita kak cukup boleh baca. Cukup kak bisa untuk utai makai daunnya kita kak jaga bisa gulat-gulat kak ubat lah habisnya kerjanya mayor sikit lumpur lumpur sikit kak pancit lumpur potong lumpur kanya lah habisnya nanti utah sampai 7 bulan tujuh bulannya utah pansuk bungai udah pansuk bungai kak boy bungai bong bungai sempat ubat baru udah 3 kali 4 kali sempatnya ubat lalu kak boy bungai ujungnya bisa cilom-cilomnya kak boy bungainya kak boy udah boy kak bungkus lah bungkus pasti guni kayaknya udah nanti baru nanti cukup masa ya baru ambil buah lah kayaknya sikit biasa hari nang kajang pu mayo sikit kajang lumpur buah daun lama yang pu buah daun lamanya kak buah tanahnya karena cukup bertambah baru tanah kayaknya lah sikit banyak aja lah gajah ya 7 bulan ya udah pansut buah nang ya ya cepat 8 bulan udah mansap udah boleh ngambil ya lambat nak cukup makai bacaan cukup sikit ya mesti ya kapan sut 9 bulan ya ngambil lah kayaknya mana ya bulan 9 bulan ya mesti ambil biasa hari kak ke ya kam cukup mana lah kayaknya lah
1: Tuan Nulian mau cerita ke udah kurang ngambil yang tadi maya sila ke datai ke ngambil buah nuanya kenin nuan nyintu yang tadi sebenarnya ya hari ke datai ngambil buahnya nuan nyimpan ya bak ini ke sesuku impu kenama ke punya
2: ini ngambil buah udah ngambil buah baik pula kita kak cuci kertas kak masuk bakul cuci udah mirip cuci masuk bakul dia kak okay. Baik pula kita kak
1: cuci buah pisang
2: udah habis packing lalu baik turut cuci sige semua troli semua aku umpuk magang lah baik sampai kilang dia
1: Aduan pun bisa kemanya sedang ambil bisa

0: RM10 to kita nak cuk nak dainya lo nak dekat kelan kelan rugi lo spoon kat RM10 banyak kelan dari niat sampai kelan sampai ngambil buah banyak kelan jadi kada nak cukup boleh makai mesti yang utai kita nanam tu mesti yang ngai jalan. Mesti kak baja kan nama kak boleh cukup.
1: Berapa anggaran penyampah buah tandan serta berat buah pisang ke diuliah hari hasil ke ditanam Bapak Projek Nuan dalam kandang seminggu atau ke sebulan atau ke setahun?
0: Dia bakal dia tahu musimnya nakai nak mayu ya seminggu sekali lah.
1: Seminggu
0: sekali. Yang musim pula tai bisa seminggu dua kali. Mayo ke bisa tiga kali, dua kali. Paling ngadai seminggu sekali. Paling mayo urit sampai 260-270 bakul.
1: Bakul. 260 angka 270 bakul. Sekarang sete bakul tere ketin ngira.
0: Mana kira udah packing pokela. Udah ke masuk bakul pokela.
1: Merana sebakul anggarannya?
0: Kurang lebih 18-17 kilo kayaknya.
1: Sebakul 18-17. Ternyata deh sekali trip dari 260 ke 70 bakul deh
0: nang. Nang jadi bu, udah packing maga.
1: Harga pasaran untuk buah pisangnya kira tu sekilo kan? Untuk bagi tadi tu.
0: Kami tu beli toke sekali. Beli toke. Toke agi bisa.
1: Harga sukai lah.
0: Paspor beli pemakai. Aku sikit beli toke dia aja. Mantap empu. Nadai mansau empu. Sikit jual. Nadai nitis agak. Laban kap kita beli ya kap belam lagi kap manjung beli kedai-kedai kami tu nadai beli si beli toke ya bisa 2,000 banyak lah kurang lebih lah.
1: Cabanis ya
0: Cabanis
1: ya. Teh untuk pasaran di kiri tu kita berapa sekilo? Kemenis
0: paling is 8 6 ringgit 8 aku muda sampai paling-paling ngadai pun bisa 5 ringgit dalam 5 ringgit
1: kira-kira lah ya anu bisa nyawa kediri itu tuan
0: ngadai subak bisa belang kediri
1: ini nuan-nuan nganjong tak kenyual buah pisang ke diulia hari hasil projek nuan nanam pisang ke diadu nuan diatok
0: kucing dia nak bisik toke. Ya uli jua pelapa yang ngasoko nanam lah kayaknya. Ya ngasoko nanam leyar. Ya jua lah kayaknya. Aku ngadai jalai ke supermarket nama ngadai ku sikit beli sik.
1: Berjual toke nya tadi empu ambek itu ke Nuanjong ya salo. Kedua-dua aja.
0: Aku Nuanjong.
1: Nuanjong?
0: Aku Nuanjong.
1: Hari?
0: Hari 3 atau hari 6 kita bakanya musimnya latai kita ngatau kerele musimnya latai mayo kita kira 2 hari atau 3 hari mesti kan ambil sekali musimnya latai musimnya nadai seminggu sekali
1: sama antara banto yang kebisik dipinta engkau yang kau udah boleh nuan sekumbang udah jadi usahawan tani dalam berjalan ke pengawak projek nanam buah pisang nakak kalian tahu
0: oh bisa banto coba tahun 2004 bisa banto lah 3,500 dia 500 petenien beli empu pawongnya pawongnya kami itu udahnya jadi nanam udah nyadi kami ngambil pawongnya udah jadi pusai tau udah jadi bagi ngambil mayo ke pawongnya
1: tahun 2024 ada ya tuan buliahnya kira ke tahun
0: jadi ingkiri di pakaian ni

0: Boleh nuan megak berkongsi mada kepala bala peningah kita nama kursus atau kelatihan ke bisik di pelajar nuan ya kamat merik nuan pertemu tersiliat dalam mengerja ke projek tau.
1: Belajar tau aku bisik luar negeri bedak-bedak kien bakanin nanam pisang tau bakanin ngato ya pisang tau aku kala Filipin ngau Taiwan.
0: Oh, nah, bisa
1: kela bisa kusut dia lah, kenyal lah.
0: Bapak Filipin ngau Taiwan terenuan belajar kusus nanam buat pisang terenuan tuan.
1: Tahun
0: kemaya ya?
1: Tahun 2021 2021 ngau 2022
0: Oh, 2021 ngau 2022 Nama jolo ati nuan jemai hari la dikena ngeremai ke agi projek ke dadu nuan ya tau awak ke datai ba tingkat ke ti jauh agi jemai hari la.
1: Ka tambang nadai lah laban agi mayo masalah yang agi mayo ka ngado-ngado. Sigi ka ngado pu agi mayo.
0: Terima kasih Encik Lee. Jadi kena mengunjung ke Jakob Randau Tua minta nuan merik Jakob Peransang menuju bala peningah kita ya ke Benuang atau ke bisik julati dekat berengkah atau ke ngepun diri nyadi usahawan tani bekan nuan
1: halap-halap lah niak bu agi boleh baka aku boleh nanam-nanam pisang kapanis tu aku tau udah tuai baka penyedek untuk boleh sambung tanam mana lagi dari aku ke biak-biak empu boleh minat belajar nanam pisang-pisang atau gila bisa kak sambung-sambung ke biak empu boleh nanam pisang tau.
0: Ya, terima kasih Encik Lee. Jadi tadi Jakob Peransan wan tadi ngara ke bala ya ke baru ke bepon tadi bisdah ningara nau tau tadi alu ya ke tuju ke tu utama ke bala ke biak tadi isi daya alu ke bepon nanam projek buah pisang ya tau ke ngau bebah bukai kenya ne tuan.
1: Terima kasih.
0: Ya, terima kasih. Kami dari unit radio Indo UPS Batanam Sarawak merek besar terima kasih ngagi nuan Cik Lee Bun Hau laban merek awak tau ke meluangkan masa berkunci ke penemu ngau bala peninga bak program Araman Sang. Kita dekat temu baru bak program minggu kebukai. Aku dekat mai bala peninga ninga kerandau ya kebukai kena kita berkunci ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi urap tanam petupi ngau bumai. Terima kasih.
2: Nyaga bala kita nuan ya ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera babelah rancan dia diserian oleh menega kami kena frekuensi 106.9 MHz
3: Ya di Selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang kita kagi ni kami terima kasih okey ngarap ke program terang di tengah lemai tu sada lemai kita 8009 ya berarti kedulu gayari di benua kita yang dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia untuk pia lemai tu tadi berengkara pukul 4 lemai dalam tempoh ya 12 jam muak ke malam di pelambak ke bisi hujan bak sekadar endur di Seri Aman Betung Kapit Kuching Kuching, Miri, Semarahan, Serikai, Serian, Sibu, Galimbang. Gaya angin di menua kita itu ngak ke barat. Angin berpuput dari barat laut ngak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari barat ngak penglaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam. Gaya tasik di menua kita bergelombang setengah nyentuk ke 1 meter peninggi ya kesuah pengangat ngau penyelap di menua kita 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, pukul 7.30 kita mending ke berita lama hari kami di YFM. Tang sedunia kita mending ke lagu lama dulu ya. Paulan Cinta Bandar Tasik Selatan.

Jom kita di pukul 7.30 minit main. Selamat tinggal kami nabur ke berita lemai hari Wai FM Iban Kucing. Kenakan lemai hari 28 hari bulan 9 tahun 2026 batang berita. Ungkut pengawal library service perubat iaitu udah dikelatika. Atur guna AI gau teknologi nyaup ngelengkas ke pengawal berubat gau ngatur orang kesakit. SPR nyedia atur meresa ngena cara digital berkaul ngau pengawal mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Kedah mending ke isi berita. Berita penisah sebuah nasab empat kandang menua ngerikut ke Indeks Pengamah Angin tau ke IPU Batika Stip Balat endak manah ke pengerai rumpukul 5 lemai tu tadi. Penerang kebaru dalam portal Sistem Pengurusan Indeks Pengamah Angin APIMS ngayan ke Kuching ngerikut ke IPU ke Pemadu Balat enyak 248 tu ditangkan ke Serian tinggerikut ke IPU 246 Semarahan 224 Gau Seri Aman 222. Berbangunnya 7 kandang menua ngerikut ke IPU Batika tindak manah ke pengerai Enya Serikai, Mukah Samalaju, ILP Miri, Bintulu, Sibu, Gau Miri. Kelimparnya kandang menua tinggerikut ke Angin ke Jalan Pemersi Nyak ke Semina Limbang Ajar. Library sebis perubat iaitu bisi ungkup pengawak ke cukup berguna serta nyadi komponen strategik bak pengawak tinggi mansang ke ekosistem pengerai digital Sarawak. Sapi Premier Sarawak Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian madah ke ungkup pengawak library tu nyau ukai agi semutik ke nyimpan rekod ajak tang belak nyukung pengawak perubat tiba pelasar ke bukti pansi data besar ngau pengawak ti merambu polisi pengerai orang manyuh berpelasar ke teknologi. Ia madah ke pengawak ti nguna data besar ngau saup ari pemintar tiru AI ulih nyaup ngelati ke pengawaman si ngangkat ke penegak sektor dagang temuai seraya ke berubat serta nyambutar ke penanggul suntuk dutur di menua tu. Yang mansut ke jakutu dah ia ke berjadi ke seminar Library Sebis Perubat Asia 2026 di Kuching. Seminar dua harinya mujur ngempur ke 150 orang ngau pengelica hari manjabengkah menua di Asia ngau Australia. Berbangunnya manyuh macam bidang baru bak pemansang sektor pengerai patut diuji ke kena numbuh ke sistem terlebih manah serta besai agi bungkur. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah ke pemansang sektor pengerai di Sarawak nyau endak ulih agi kelalu berpanggai bak pengawak berubat ngau dagang temuai seraya ke berubat lalu raban ke berkawul megat patut bersedia nanggup utai ke diguna orang jemahilak. Ianya hari pengawak tingan siang ke pemansang teknologi pengawak pemansiak ngau pemintar tiru AI. Atur ke guna teknologi baru megat ulih nyaup nentu ke pengawak perubat ke diguna sedang orang ke sakitnya dibai berubat ngau dutur. Atur ke bang satu dekat nentu ke orang ti tahu unda ibuh diperubat ke ngau sili aginya tahu terus ngambil ubat bak farmasi. Upis Pengatur Pengawak Berpilih SPR bisi nyedia ke atur merasa ngena cara digital berkaul ke pengawak mandang ke perambu demarcation review tau ke KSP Sitak Pengawak Berpilih Perintah Besar Enggau Sarawak. Kaban SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz madah ke pengawak merasa ngena cara online tu endang amat disukung bak sepemanjai pengawak orang mandang ke perambu KSP ti ketujuh berduduk hari menua tu ke benung bersebun jam ke dia tu perambu KSP nyambegak
Ulih daripada portal rasmi myst.sbr.gov.my tu undang dikenang muntang ke akses ngagai perambu KSP tu kelimpah hari pengawak merasa perambunya ngena cara digital dokumen perambu KSP tu ngau kartu megak sama bisi dipandang ke 44 palan pemandang kau dah dipilih di selampur Sarawak nyengkam upis residen upis pilih menua gambar primis local authority pengawak tim mandang ke perambu KSP menua Sarawak ti ke 7 tu diatur berlabuh hari 1 nyentuk ke 30 hari bulan 9 tu. Ia maksud ke perkara tu dalam program Randa Bergulenggau Sarawak FM RTM Kuching. Kita ada tu benda-benda ke berita lemah dari kami di YFM Iban Kuching. Debu ke pansut dari gunung berapi Anak Krakatau ndak dekat datai di Sarawak. Director Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke kuing ribut ngayan ke angin berpuput menuju ke selatan Pulau Jawa Retia ndak dekat menuju ke Borneo Ngau Semenanjung Malaysia. Nyalai rakyat di Sarawak dilalau ngau jaku tindak ngasuh tidak irau ke perkaranya. Ia maksud ke jaku tu ngagai RTM di Kuching. Berbangunnya fenomena Super El Nino ke dipelabak ke nyadi dalam bulan 10 tilak disadang dekat nyadi El Nino ke pemandu balat kala direkaka. Fenomenanya dia tu benung alih hari Tasik Pasifik sepedau ke tamak ngagai genturung Asia nyalai upis meteorologi berlabak ke hari tak tentu hujan dalam tempuhnya. Fenomena El Nino nya disadang nuntung hari bulan 10 nyentuk ke bulan 4 tahun baru tuilah. Berbangunnya operasi ngaga hujan tiru OPA ndak ulih ngetu ke penanggul sebuah asap jam ke dia tu laban operasinya dipejalai kena nambah ke air bak tekat air timajak surut ketegal kemarau. Director Upis Meteorologi Sarawak Khairul Najib Ibrahim madah ke sebun asap di malut menua jam ke dia tu nya asap ke datai di bayi ribut nyalai sebun asapnya endang endak dekat kurang ketegal menua tu kebisi hujan seagi-agi penusah angus agi mengkang nyadi di Kalimantan Indonesia ditambah ke ngau ribut agi berpuput nuju ke Sarawak. Berjaku genang pemerhati diasai ke beroperasi itu yang ada ke operasi ngaga hujan tirunya berguna ke pengawak ngigak tumpuk muari kelebihan entap serta berendur ke betul. Itu dikena nentu ke hari tak hujan bertekat air tau ke bapalan endur ngandang air. Kaul kerjasama antara RTM Sarawak ngau Perintah Menua Sarawak Patut Majak ditegapkan dengan banyak macam program main asal, lumba ngamain ngau pengawal dagang temuai. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke kerjasamanya berguna benar dikena mantai ke pemansang ngau penyelai menua Sarawak gagal rakyat di menua tu ngau orang di menua luar. Pemesai bungkur program RTM Megat diasai ke olehnya mengangkat ke nama Sarawak ngagai tikas ke tinggi agi. Datuk Seri Abdul Karim mansuk ke Jakutu dah ia ke nerima penemuai bahasa Saraban orang hari RTM Sarawak ti di ulu ke Director Sida Wan Wizana Hashim di Kuching. Projek ngadu ke tekat air bapalan pembersih air licu patut dipejalai ke ngau lengkas dikena nambah ke kapasiti nyimpan air mata di Kabung Ngau Roban. Kaban Kunci Negeri Sitak Kabung, Datuk Muhammad Cik Kadir madah ke kapasiti tekat airnya dia tu semina uliah tan kira 2 minggu aja enti sema hari enda hujan. Tunggayan ke pembesai guna pengawati ngangkat ke peninggi tekat air ke dia tu hari 3
ngagai 5 meter. Tudukan itu ke tekat airnya oleh ngandang manyuhagi air mata ke guna maya musim kemarau. Datuk Muhammad Cikadir mansut ke jaketu ngagai RTM udahia ke ngabas palan pemersih air licuk sari tu tadi. Air bak pelilih menua kabung gau pelilih mit roban di ripet ke Belinsir Manah baru kemari bepun hari operasi ngaga hujan tiru. Ia megak dekat mantai ke isu tu bak Aum Kaunsel Negeri Sarawak dalam bulan 10 tilak endur berunding ke atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggulnya. Terujung ke berita lemai tu batang berita dibaca baru. Ungkup pengawal library servis perubat dia tu udah dikelati ke. Atur guna AI ngau teknologi nyaup ngelengkas ke pengawal berubat ngau ngatur orang ke sakit. SPR nyedia ke atur merasa ngena cara digital berkaul ngau pengawal mandang ke perambu demarcation review Sarawak. Penyujung ke berita lemai kita ungkap ya. Lemai hari 2, sehari itu 8 dari bulan 9 tahun 2026. Berita lemai disalin Ratna Saimin. Ditusun Ratna Saimin, disalin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dia ke

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegat Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Ya, sehari itu dah 8 hari bulan 9 ni nyabisi berasai kira ya 3 minggu lebih ada lagi ya. Okey, pentas final kita ACSJ ke-9 diatur di Betuang bersenya dia ke kategori untuk boleh kita ke tahun undi hanya kategori finalis pemadu terbilang. Gau siti lagi hanya kategori lagu pemadu terbilang ya. Tahu berengkah diundi bala kita ya. Hari sehari itu 8 hari bulan 9 nyentuk ke 2 hari bulan 10 ya. Bekeni cara ngundi ya, tau ke link ya, tau di pedak kita ba page rasmi FB YFMI Ban, ba Facebook Anugerah Carta Sapa Juara, ngau page undi lagu Carta Sapa Juara. Aram kita sama berami kena ke 3 hari bulan 10 telah ya. Okey, sudah nyengkang agak jam ke 3 sada lemai-lemai hari 2 kita habisi main asal megak malam tu adakah mendiang ke timang jaluang pukul 8 malam tu lagi ya. Tang sedonya nginjau Sylvia John merindah kita ngau lagu ya, tagang tagang selu ya. Terus dengar kami bila kita ke baru dekat berengkah makai nyawai sambil-sambil dengar kami. Terima kasih menyemanyu agar ke terus lekat, terus merindang hati dengar kami nyentuk ke ngagai pengujung program kita ini.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam kebahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nak naik dalam pengidup dah ke suap bola
1: ne. Bola mimit-mimit tau kuisi ne. Okey, nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemula ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Kau nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

sebun nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak engau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu engau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, engau YFM.

Oh, yang lainnya dua. Kita betulnya tu buah. Oh.

Awak dia ya wae uji tabe ke beka gini aduh dua berima ya rekanan nari kiba semua kita kebe tunga aduh dua berintai jaku cangkal mamang riga di nyawa tangkai nga kamai ya to jayo nanyo ke julo munu asambo naga be jalae nanyo gelo kita de ayo munu asawa nyengkalan simo ular be luae nyalae buah meduang buah jente kita kebagawae nire kecane tiang renyai jijibai jak tangkai jilok isang lebuah gasan kita kenyengkalan manuk jelayan kata tiang payan kemeruan banduang ragai aku nanyo sumar nuanungal munuh pesilar ular beluai laban nga gelai gamal ke sintal mana amai penuh dua neklil nua lempai lempai nuan diglok bekopi lama tapang mikai di jengkau rapas pegai da julua rapas japai aku nemu ayak wae nuan dah berita panjai gelai nuan dah gelok selanyau manua nga tawai ku merunai barjang nga lebang kita nga tu manua nga tuai inang simpanai kita kena telebok bila bandim peran langwang nga lanai gelai kita keman sumarana pantak ratai mintiah nyalawai gelai kerari gai.

Oh, tu nanya be julua nuan ayo wae. Ye kemunua samua de telua tisi ye batu be gam tanya mon sumar nuan nunggal kemunua ular ngolantar tisi niti jelilan nyalai kebuahan do aku kananyo mda tu buah nuka kukuah ganggam ilangan laban jawang nuna tolbo ngaru bolang ngilik ko simpang ai dalam laban arando nuan kijeri kibo tendang laso puas bogi go bormang kebabas repo kelu kili ni go panungo ku yang pe jalan mulai nyok gelai nu kudah boga wae ni rikora nyai gajo tiang payan ukai ni dia tindong nuan kebe gelo dua namo bin sumar nanak nak babe bandam bo nyawa singam singam masai ngau man ngarumba enti asong kulan oh.

Oh, nyalai tarinu gagoi gram kenyanya mayai brama. Daningon sumar ngenuan nunggal kemenuh pesilar ular meresian ningo juloa nonde ngal munuh samboa munuh samboa dek de teloa luboa dalam daningo jaglo ngenuan di ungal munuh sawo nyengkalan nasimo naga be jalan laban tuang not bujang lempuang manuk sabuang kuruang tuan lebuah nadi yang ket bujang kriang ketarini yang da tebiang tanah melayan lebuah laban wan kerja di melaya negeri semilan kena udar keminuah kampung dalam laban jilu gajah kampung agi jeruang babas mana udo ke lalu balat mangah kebe nyawa dua-dua nande tanah lenggang mata langguang mempran nyalaya singa pagi bermayuah cerita menua melaya negeri semilan nyale dia nuan bujang pantuan kelbe rambuan panter juan debe limuan nabiluan tuan nyak baru dia gelai bujang besai datai penyangkai tise manalan tanah bernyang dunia balingang duma bujang kena paransang batu lempang juak kumang seruai mempangan kebal asal bujang mancal nangkal de sengal kerigai kanan pelias bujang rumpas nak-nak tipas berian negan nyeluma lungang lalu ngulo nempujang nemu ketagano terus ka ulo Cina pe tangan melungang nodom bujang ke pahang kampuang dalam data daku yang bujang keriang setali yang niti gentiang garis menalan betima nempujang biak nyeng setak-setak masak jaga bedil Miriam nyalai dia diatin bujang Martin ada bos ni krik bebade toruge mantai danyan dia derbah jelu gajah ke tanah lenggang mata langguang mempran be nyawa dua-dua mati udah patah pah maparai berendam dia panjuang nebujang lempuang at kawang-kawang menyentuk da kebuang langit nyeraruran pumpuang der kuang mutus kiar wang netak penanelan laban ke diono baka bedengah sabung raja British aik ngelantang gok paloknya nebaik gelai nuan pulai ke rumah tanggok tede rampok melupok tebiang kanan nyalai bekau nyok diok de la

betuk. Tajam sebakar-bakar berita tuk kanang kebulih bintang tikah pahlawan. Nyok ngalai diok di dadang bujang malisa lengan ngakanan ngeknuan kunang dok meruan di tepan lekat ngabintang. Nyalai patut ngagasan nuan de gelok ngelok ka diri anak manyas ucapan tinggi jejam besai katam. Banyak singam singam ngambuk ngadire kok nelak.

nyalai tak rindu delekuk tangkai kamai tuke tawo nengok raso dah buang landai tuai untuang seka pumpuang dulu ngaparai kena labo tu ningo berito nun tadi ayo ceduro jawah ngo jelai ningo baju luak nuan kementap samua de teluak lubuak besai ningo man sumbar kita unggal.

amai nyalai sekali jawang ni nuan tengah urang uji bolelang ke batang ulu kutai nyelebir nuan nepan biluan mensang tir bae nyeletor engkah nekeda tanah mata ngolandai talu tubuh bagas muap ngeras-ngeras termasuk babas hati ube guai nyeleko lamo lalu ngaliliat tucuang bukit nyemerai ko kutai nyalai tindok ko lamo dia ngo tindo nutup do ko anyu jelu singo serta dua sama berimai nyo alai telut mengkelak bujang biak munyi kemasak caga bedil berunai.

dalam temunyi pangkok hujan bleman la buah bako berai pedo asap kemolap balat be makai nyo alai bekau nyo telur are di luar babe kati se ulu sungai nyalai telu sinta nolo lengak pedang panjai pumpuang nodor kuang paras de gunai nyeleran dok lebanuhan kemaliak kau kibok nguyang kau bukai pedok jawang tubuh mekang ragi kau kinang mansang be jalai telu dah tangkap nembujang sigat keempat baik pulai nyalai de bekau nyo entang mendengah ka dia nak sobakong dengah ke lio nak sobakong dengah gila apai bunai tegi ko lio meruan gelai tu bisik salai atas be dilang tak manyo ngari ka manyo pagi tu leban ritong nuan sa duro do dingo dermo nuo tanah kita nyele perintah gaga mada udung rah mre utai laban ngaglai tembok ndak berupai baju panjai no caci bae sangkiang bintang laban ritong no so duro jauh jelai daglo daro bulo ibo gelai daglo gelo urang sino lama sulu ambai nung lo nua nabayo be bangai

jakunya bini ledit sa nunda kesa nrin suang sarangnya baru ata tekuap daun.

kanyanya mai pade puluat to induk ke panai de tungai tujuang aku kuat tadi ajaya aku nelah ngonilah ngawadilah nyebuat ngaw mungluat to induk to bilang to tukang lanik muntang ting kebang ampang beli kuap ukae na to ilo ayah uae dingon wan kecuap ngayok be munyi duat duat munyi ae anyuat apa bata surut langkang bode sinta ya oh.

Nyalai luap toyo wae tu ganja e nyamai ai ase tu ganja da binci yang de taruna tu kenduan daro ibu ngo jale tu inu apa nae do cungai tu nyua e asite nanci anci ngagak buahnya lai lane muntang ukai ndo tu ndotlan simpan geman sengke ngle sa pindah maten sa munying batang uai banyak wa besar ge enti abo bayi

Wae makai bram pading makai tuganya ai nga bram tuntuang nak bujang le mambang ponyuang tanggo e suran nuan tuaya wae gelok kai aku baka betuang buluh payan tikam kalu buak dalam nam. Ntik sebulan.

Tan ni lah ayo makai beramai ganjai tuntun nak bujang lemambang tupai timang tengah ulang dah buang lanai pilo luso tawan kempai seruran ngagelai tiap pe ngawak maya gawai gelai salu makain tik sorarai timang tu jaluang ya.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo ko tulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Akek ca kenyah.
5: Ko lop nanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayu dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesida uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayu mega bisi penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminak nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningik ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
7: Bersantuk
8: Ari YFM. Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.

Ya, Winnie Alban gaul lagu ya bisi ganti nuan mai jam kita 8:36 minit malam ya. Terima kasih. Kita akan gini dengan kami sada lemai ungkap ya lemai tu ya. Kita ngagai berita menurut luar tu nyadi di Seoul. Kalau tubuh sekinduk ke berumur 60-an ditemu mati dalam siti bilik kira ke bilik ais. Okey, bersebuah kafe di Panju, Yonggi, Korea Selatan. Kalau agensi berita Straight Time adakah polis udah ngetan siku lelaki ke berumur 30-an siku orang kebumpu kafenya di pelabak ke besi kawan kau kes pemati induk tu ya. Kalai waran tangkap udah dikeluar ke ungkup suspek tu kena ke hari Minggu tu tadi ya. Polis mujur tertemu ke tubuh mangsa tu udah bekau sida ia nyidi Nur Diaw inya smartphone mangsa tu akan ditemu ndak jauh hari pintu bilik ais tu orang ya pukul 2 ngali hari jam ke sebaka ya. Kalai kesuh penyelap dalam peti aisnya atau ke bilik aisnya ya di pelabak ke berpuluh negatif Celsiusnya ya celapnya hau. Kalau ya suspek udah ditahan ngambil ke mantu meri penerang. Kalau ya bapan siap temu mana ke suspek bertemu dengan mangsa kira ya 3 hari bulan 9 tu tadi laban ke bisi siti pengawak ke dekat diputar ke tang dan muka-mukai ia tu tadi bisi niat ke ndak mana ngagai mangsa. Okey, udah ya ke ngunci mangsa tu dalam bilik air tu tadi ya. Kafenya ditutup ya. Yang madah ngagai pengerja pengawak dia ndak Ibu Hanurun lagi kita kemisi sehari dua tu ke kia. Okey, nama ngai ke penyalah ya ditemu orang macam-macam enggak utai nyadi neh. Okey, jadi kes tu benda dipansi raban berkuasa. Terus merindah kita ngelau lagu ke disedia ke berjam ke tiga kita sada lemai hunggap ya malam tu lagu disada Igu Anthony manyuh balik kita ke minta lagu tu ya. Okey, baru malam tu lihat mengiar utang menjadi geberutang lama anda ya. Kedua lagi injil lagu Sylvia G sama Enda Ngugi.

Ya, pukul 10 kita semua mendengar ke berita hari besar berita di Kuala Lumpur. Baru setengah pejalai DJ MA Sarito. Ya, berkayuh baru 3 jam. Sudah terlagi pemerindang malam. Okey, nyak ya. Balik kita lagi dengan kami di Selampur Menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih ya. Ungkup yang pemerindang malam lagi. Baru aku nyapa balik kita di FB kami ya. Sarawak kita ke Agi Nampung. Pengrinduk balik kita nyak merindang hati diri dengan kami. Nyentuk ngagak pengujur program pemerindang malam pukul 12 tengah malam tu lagi ya. Habis sudah pansun lama hari konti tadi berarti ke gairi kita buat luar dia mana nak lagi hujan ngeruk ke penanggul sebun mega jampat terputar di menua kita di tu nih. Ok, dua lagi lagu sebelum kita mending ke berita pukul 9 malam tu lagi. Lagu kedibai Jeffrey Nyaloi ngau lagu ya aku endak berubah hati. Kedua lagi nginjau lagu kedisada Stephen Mel Gula Batu. Ya, terus dengan kami di Bandar Kuching Kota Semarahan ngenak 101.3 FM tau ke dengan kami secara online RTM Klik tau ke channel Astro 871.

Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

Lintas hari radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Helikopter terhempas ketika operasi Doktor Udara. Turun Padang segera selesaikan isu projek pembangunan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam. Sebuah helikopter BO-105 membawa 5 penumpang termasuk juruterbang terhempas berdekatan Long Leilang, kira-kira 929 km dari Kuching, Sarawak ketika sedang menjalankan operasi penerbangan perkhidmatan Doktor Udara. Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia memaklumkan pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu daripada perkhidmatan maklumat penerbangan pada pukul 3.58 petang. Biro Siasatan Kemangan Udara akan menjalankan siasatan berhubung kejadian itu. Dalam pada itu, Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata helikopter yang berlepas dari Miri itu dikendalikan oleh seorang juruterbang dan membawa seorang pegawai perubatan, seorang penolong pegawai perubatan dan 2 jururawat. Status kesemua kru dan penumpang dalam kejadian itu serta punca kejadian masih belum dapat dipastikan. Operasi mencari dan menyelamat sedang giat dijalankan. Setiap ketua jabatan dan agensi digesa turun padang bagi meneliti permasalahan, memahami kesukaran serta segera menyelesaikan sebarang isu yang menjejaskan pelaksanaan projek pembangunan negara. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerajaan Persekutuan telah menyediakan peruntukan pembangunan yang besar untuk dilaksanakan oleh kementerian dan agensi di seluruh negara. Justru menjadi tanggungjawab ketua jabatan dan agensi memastikan pelaksanaan berjalan lancar. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri memberitahu beberapa perkara yang dibangkitkan pekebun kecil dan pengusaha sektor komoditi akan dibincangkan dalam mesyuarat jemaah Kabinet esok dengan sebarang keputusan mengenainya akan diumumkan dalam Belanjawan 2027. Beliau berkata, Kerajaan Madani sentiasa berusaha mencari penyelesaian terbaik bagi setiap isu yang dibangkitkan demi memastikan kebajikan pekebun kecil terus diberi perhatian. Pendekatan mendengar sendiri pandangan dan permasalahan golongan berkenaan penting bagi memastikan keperluan di lapangan mendapat perhatian sewajarnya. Sementara itu, bagi menangani isu jerebu rentas sempadan yang semakin membimbangkan, Datuk Seri Anwar berkata ASEAN perlu menilai dan menambah baik mekanisme sedia ada khususnya apabila keadaan itu memberi kesan kepada kesihatan dan kehidupan rakyat.
1: There is room for improvement. I think the ASEAN ministers must seriously look at it because it is affecting lives, particularly of children, babies, and if we are seen in Syria, is really concerning.
0: Mengulas mengenai sumber jerebu yang dikesan di kawasan penanaman di Indonesia, Datuk Seri Anwar berkata perkara itu telah dirujuk untuk dibawa ke peringkat perbincangan ASEAN. Setakat pukul 8 malam tadi, 2 kawasan di Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara pada tahap sangat tidak sihat dengan samarahan mencatat bacaan 216 dan Sri Aman 208. Menurut sistem pengurusan indeks pencemaran udara, 13 lagi kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat, 4 daripadanya di Sarawak, selain Selangor, Kuala Lumpur, Perak dan Melaka. Kualiti udara di 31 kawasan dilaporkan berada pada tahap sederhana, manakala 3 kawasan mencatatkan bacaan baik iaitu Kangar Perlis, Balik Pulau Pulau Pinang dan Langkawi Kedah. Sekurang-kurangnya 80% graduan daripada institusi pendidikan yang mempunyai mandat Bumi Putra disasar memperoleh pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan dan kemahiran mereka. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, sasaran itu perlu diberi perhatian susulan kira-kira 35.2% pekerja berpendidikan tinggi ketika ini masih berada dalam pekerjaan yang tidak sepadan dengan tahap kemahiran mereka. Kerjaya Pendidikan tidak seharusnya diukur pada jumlah graduan yang dilahirkan. Sebaliknya, sejauh mana pendidikan membawa kepada mobiliti sosial dan peningkatan ekonomi. Tambah beliau, kerajaan menyasarkan lebih 60% lepasan sijil pelajaran Malaysia mengikuti laluan TVET menjelang 2030. Dalam pada itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyeru ilmuwan Islam perlu memahami perkembangan teknologi dan perubahan semasa bagi memastikan penyampaian ilmu agama kekal relevan dalam mendepani pengaruh kecerdasan buatan, algoritma dan media sosial.
2: Medannya sudah berubah. Dahulu orang mencari guru. Hari ini, algoritma mencari mereka terlebih dahulu. Persoalan agama tidak lagi hanya dibawa ke mimbar atau majlis ilmu. Ia turut dibentuk oleh ChatGPT, oleh TikTok dan banyak lagi. Artinya banyak lagi ruang media sosial dan aplikasi AI yang digunakan oleh da'i.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sokongan guru yang tinggi menjadi antara kekuatan utama murid Malaysia berdasarkan dapatan Program Penilaian Pelajar Antarabangsa 2025. Menteri Pendidikan Datuk Seri Fatinah Siddiq berkata dapatan itu membuktikan peranan guru bukan sekadar menyampaikan ilmu, malah penting dalam membimbing serta membina keyakinan murid ketika berdepan cabaran pembelajaran.
3: Menunjukkan bahawa guru-guru Malaysia telah mendidik, membimbing anak-anak kita dengan jiwa, dengan ihsan, kasih sayang dan nyala rasa yang cukup tinggi. Sebab itu saya fikir kita ambil peluang ini untuk rakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada guru-guru kita kerana selamanya guru adalah nadi pendidikan negara.
0: Tambah Datuk Seri Fadlina, murid Malaysia telah menunjukkan daya juang yang tinggi termasuk kesediaan mendapatkan bantuan apabila diperlukan serta keupayaan untuk terus mencuba ketika berdepan kesukaran.
4: Kemerdekaan adalah pemilih hati memilih untuk terus bersatu.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Sebun yang majak balak nyadi. Nyalai perintah Sarawak engkau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai, tiba pun ari angin di kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah, entik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin di kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin di kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
2: Meri pengagati, ngagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu, menyabi, ari masterpiece, lekang ngau tiun, depa masterpiece.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkan Betul. Masuk Nadai Berbayar.
1: Lagu keterbahnya Dayana Shin hingga lagu ya singkang. Kita bertemu barunya ya, okey. Pemerundang malam 8 hari bulan 9 ya, okey. Terima kasih kita kagi ninga kami tentu ya di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang ya ke baru damakai benar belala tau ke baru datai baru mah terus muka radio ke kita ninga kami. Terima kasih memanyuh bak jam keterbahnya, okey. Baru damding ke berita di pusat berita di Kuala Lumpur. Enggak lagu hari finalis kita ACSJ ke-9 singkang di Sada Diana Shini. Okey, kita mendengarkan lagu rancak tu lagu di Sada Austin Matthew. Enggak lagu ya Ambai Asi Rubina. Kedua lagi nginjal lagu lama ianya Bermimpi ke Sulu di Ambi Orang. Lagu ke di Sada Clemens Bayang.

0: Sri Maingwari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Ia tersama balang kawan carta kenyalang kita di hujung minggu tu. Ia berengkah temu pukul 12 tengah tengah hari. Ya, ya. Di Nepal, kalau dua kogi mangsa bak penusah tanah tusur ke nuntung kandang gunung di Nepal ditemu selamat dah bekau seluar terjadi terpekul dalam penglama ia 9 hari dalam lubang terowong ke penuh ngau air pihak megat ngau tanah lutak ni tiap kemderang hari Raban berkuasa di menunya ke jalan ke opera si ngiga ngenyelamat dua ku itu hanya kabir maharjan gau Sanjay Sah. Okey, antara beratus iku tubuh pemerjaman baloji hidro kuasa karan ke kena tambun tanah tusur dah bekau penusahnya kenyadi nuntung lembah Trishuli kena ke 26 hari bulan 8 tu tadi. Setelah itu lebuah ke ditemu agi bernyawa tang tubuh lemik ya nitiah ke menerang hari ya siku bega kaban parlimen Sri Ram Neopen ia ke bega siku engineer bak pekara terowong engkau siku bega ia ke ngulu ke pengawal operasi ngiga engkau nyelamat mangsa yang si gambar engkau video ke dikongsi ke Malaysia Manyuh di media rama. Perusah kenyadi di Nepal udah naban lebih 1300 iku nyawa nyengkau peranak men Nepal engkau Tibet ya beribu kuagi bedau ditemu. Honey J asak lagi nginjau di Wiras Joget Tasik Biru.

0: Duh, pagi rewind. Menung ringat, menung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ni boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Aman ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansori mulut tadi. Kadang di nak sedar.
1: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti nai ngasuh, ngai kerja pengonya ringat. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tamit pangking. Yang na, dahnya dah lemah hari, dah lapau perut kebaruan nemu
0: kan dua. Tiap aku ungkah kemua pintunya, tak kepan dua. Oh kelapa.
1: Mana mentah senting kamu pintu.
0: Nah, awak kenyium baunya deh. Noi pansut baik baru ke dapur.
2: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2.

di Tasik Biru, tempat tua selalu bertemu ke kia lagu joget Tasik Biru. Kita berindah dia kita ke dia di bau ya Oni Abar di Serian Ani Haga. Agar ke berita kita nyaman magang malam dan eh. Okey. Di Sibu Megang Kalai, kaban kita ke dia di Menua Sibu, Benung sama Brami. Hanya engkau pesta main asal Borneo. BCF 2026 kena rambai jaku Echoes of Borneo ya, kudah mujur di penyadi enya chairman Upis Council Perbandaran Sibu MPS enya councillor Clarence Ting ya. Manya begal main asal gebisi di pandang ke nyengkaum pengawal pemerindang ba atas panggau maya BCF ke dibuka ba dataran tun tuanku bujang Sibu ya. Okey, tentu ya. Pengawal tu dekat diatur nyentuk ke ngagai 12 hari bulan 9. Okey, BCF 2026 diatur ianya MPS Ngau Sukuang Ari Upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Sarawak Dinemu. Malam tu engkanya bala kita benung berami bak dia ya nyangkuang ke kita. Okey, terus mendingkan lagu bak jam ke terubah kita. Lagu kedibai Enggong Ili enggau lagu ya rindu pengambis hati lagi Christopher Carey Landung Ati Karan dekat bertemu ya. Terus sendinga kami secara online RTM Klik tau kena channel Astro 871 Pemerindang Malam YFM.

Ya, saya ke benung dia duga buat launch kafe dengan iramanya ni. Okey, pukul 10. Dan kita sempending ke berita malam hari kami di YFM Iban Kuching. Tang sudahnya nginjau Ethnic Transmission CGPA.

Jom kita edit pukul 10 malam. Semalam dengar kami nabur ke berita malam Mari YFM Iban Kuching kena ke malam Mari 28 dari bulan 9 tahun 2026. Sebuah bilun engkabang bangsa BO105 labuh terempas bak padang bilun Stolpot Long Lelang Sarawak Lemai tu tadi. UPIS berkuasa penerbang bilun awam Malaysia CAAM pada ke bilun engkabang 9M LLF-nya mai 5 ekor orang nyengkaum orang ke mai bilun ti mayanya benung berjalan ke servis dutur terbaik. CAAM nerima berita pasal penesah tu hari servis penerang penerbai bilun hari pukul 3.58 minit lemai. Berbangunnya Biro Pembansi Penesah di Langit ke dipegai UPIS Menteri Pengangkut Malaysia dekat berjalan ke pansi pasal penesah tu berlalu ke Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam 2016. ASEAN patut mansiak baru cara keendang udah bisi dikena mutar ke penanggul sebun asap meraka antara menua dikena nyeliah empas di indak manah ngagai pengerai rakyat. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim Madah bala Menteri ASEAN patut ngemerat ke penanggulnya laban sebun asap boleh beri empas terus ngagai penghidup semua orang kelebih lagi anak mit ngau enebiak. Gaya di Serian sudah tu cukup ngirau kati kena hari lima tu tadi yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim letak ke darurat ketegal penusah sebuah nasab bak semua bagi menua di Serian berindik hari menuanya ti balat bersebun nyentua oleh ngeruga pengerai mensamanyuh sebedau daruratnya diketu ke kemari. RM6,000 liter air garam dikena bang operasi ngaga ujan tiru OPA di Sarawak kemari. Bak Facebook agensi penyangga penusah menua Najma madaka hari ke penudi operasi berlabuh hari pukul 1 tengah harinya dipejalai ke bak kandang hidro batang air. OPA sebagai hari pengawak dikena nambah ke penyampau air bak tekat air serta nyukung guna air ngau ngasil ke kuasa hidroelektrik. Terbegak dikena ngurang ke empas hari sebun asap bak sekedak kandang endur di Sarawak. Operasinya tembuk pada pukul 2.35 minit ngalih hari. Najma komited dekat majak negak ke atur nyedia kediri serta pengurusan bencana berulangkan semua agensi kebekaul dikena nyaga pengelikun engau penglantang rakyat.

Projek dikenang orang ke penusah bah di Batu Kawah ti dibejalai ke engkau cara berenggat dia tu ngayan ke pemansang ti positif. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian madah dekat nemuai ngabar sepalan projek tu endak lama lagi. Naka 2008, projek penagang ampuh bah fasa 2 bak Taman Desa Wira keberungkus 36.6 juta ringgit dia tu dah manggai 11% serta di sadang tembuk kena bulan 7 tahun Siti Tuhila. Projek tu nyerongkum pengawal ngagak peguang terbesar 11,300 meter persegi ngau kapasiti 30,000 meter padu air hujan, rumah pam, ngangkat kepemanah sistem parit serta dinding penagang ampuh bah di panjai 1 kilometer. ekor rakyat luar sudah ditahan ke UPIS Immigration Malaysia JIM Sarawak di Kuching demalam ketegal di pelabak ke Bisingerja Manyuh Penyalah Immigration. Sedia tu antara 57 ekor orang ke diperiksa bak 8 bengkah palan ke ditagak. Ditia kebenarang hari JIM Sarawak maya operasi merasa ngenyit di penjualai ke bisi sekedak sidak tu nguji ngelari ke diri lebuh nemu raban berkuasa datang merasa kelimpah hari merayu ngau mua sinu ngambi indak kena tahun. Sidak ke ditahan inya 15 ekor lelaki ngau 20 ekor induk ke berumur 18 ngagai 57 tahunnya udah dianjung ngagai depo Immigration Semuja. Semua sidak tu dipelabak ke Ngeroja Penyalah hari baru Section 6 Bracket 1 Bracket C ngau Section 15 Bracket 1 Bracket C Akta Immigration 1959 1963 Akta 155 serta Peraturan 39 Bracket 1 Peraturan Immigration 1963. Dua borang 29 saman saksi begak dikeluar kena mantu berjalan ke pansi. Di ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam di Tusun Nur Akila Arbain di Salin Ailinda Suil hari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.
1: Maya hari ke bala angat engkau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Bersri main ngawari Malaysia ke-63, ngaulang tahun carta kenyalang ke-6. YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
0: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Sapa kedekat mai pulai trofi pemadut bilang ma anugerah carta Safa juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat mai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadut terbilang kau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat mai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadut terbilang kau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9, pemadu terbilang. Dibuka hari 8/9, ngakai 2/10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya kita patut mai pulai kategori itu.
2: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri, music Iban.

Ya, balik kita lagi dengan kami, Pemerindang Malam Mengkepian. Malam tu malam hari 28 dari bulan 9. Penisah angus kenyadi di wilayah Papua, Indonesia. Nuntung sebuah pasar sudah ngujung ke 11 siku berbau di nyawa. Tunjung kaum 6 iku Raban Hanembiak nitiah ke penerang hari polis di benarnya. Pengari polis benua tu inya Henry J. Manurung madah ke penisah angusnya ke Terubahaya nyadi nuntung kandang Bandar Pani Niai, wilayah Papua Tengah, urung tengah malam, sedau api ke jampat nyerarai, ngagai menjemukah rumah kedai, ngujung ke sebelah siku berbadi nyawa, lebuah ke di persa, semua sedatunya mati rentuh magang, kalau 5 ikut orang pesawat tuai, 6 ikut Raban Anambia ke berumur antara 2, nyentuk ke 9 tahun kalai, pun penatai tau ke penusahnya nyadi ya benung dalam pansi Raban berkuasa. Bala kita benung berumah jam kena tu engkanya benung numpil ke handphone tau ke gadget kita. Okey, ba siti soket tang manyuh gadget badia dicas bala kita ngai ke overload neh perhati ke mega ya. Okey, ngai ke pulai ngagai penusah. Lagu Ari Nari hidup berambun naik mata. Udah kita mendingkan lagu ke di Sada Ari Rock School tadi. Ambai diambil pulai. Kalau lagi mendingkan lagu Ari Evans, Sada Hati.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama deh Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh liri.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Ya, Wan Rong berkasi ke hari finalis kita untuk ya pentas final ACSJ ke-9 diatur di Betuang 3 hari bulan 10 hatilah yang lagu kebaru dah didengar kita Kaban Sampai Mati Nyak ya. Selamat malam ya kepada kita Klinsman benda-benda ke program kita berjimat dari mana okay? Abang jam ke-3 pemerintah malam lagi kita ya dekat mending ke tandu program galeri artis bergulai ingau Rogers Book DJ RB kita siapa bagi artis ke di kerantau ya semeninga jam ke-3 lagi tanduk program ya sudah kita nutup program pemerindang malam ungkap ya malam tu ya ya kebenar dekat nurun gawak malam tu ay ok shift malam anggar ok semampai berjimat ba jalai alun ya likun datang ke palan ke di 7 ungkap ya malam tu nginjau lagu ke di sada rom ringgit ngal lagu ya ambi ticiru buai tikeru kedua lagi Jalil Ding hingga lagu ya Sheila.

Ya, bila kita ke bisi bernama Sheila. Malam tu semua malam, Sheila. Okey, terima kasih hari ini dengan kami, ya. Okey. Untuk yang Para Sukma edisi ke-22. Okey, penuduk nakap pukul 8 malam tu tadi. Agi 3S top 3 kita, ya. Okey, berpenduduk nombor 1, Selangor. Ngau Penyampau Masa 49. Perak 32. Engkau Raju 27. Ditangkan Sabah 44 emas, 30 perak, 24 Engkau Raju, Engkau Sarawak 30 emas, 20 perak, Engkau 36 Midul Engkau Raju, ya. Kalai Pekit Para Sukma diatur di menua Selangor, ya. Nangkan Sukma ke Barudah Tembuk diatur tu tadi, okay. All the best sebagai contingent Sarawak ke kita. Jam ketiga mending ke tanda program Galeri Artis Wilenggau RB kita. Lagu dikenal aku ngangkat ke diri, lagu disada Ricky Anderson, Ambai Nombor Satu, ya. Okay, malam tu belalak ngau hati kejuka berlantang tindu jenak, boleh mimpi ke mana pagi lah. Kita bertemu baru sada lemai pukul 6 lemai pagi lah, ya. Bakal sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Dinyaca Galeri Artis Lintiang Hari 2 pukul 11 malam. YFM sebulan sejalan.

0: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis, okey. Jadi program Galeri Artis di keluarga kami Ninting malam hari 2 pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12:30 malam, okey. Jadi kebenarnya ke malam tu temuai ke bulan aku dalam program Galeri Artis. Maka kebaru dah didengar kita tadi lagu Ari Ego Anthony. Anggau lagu kediri nama Dara Seratu. Ngarap kita dah terinang dengar ke lagu kebaru dah dimain aku ke malam tu. Jadi ke malam tu, begulai dengan aku dalam program Galeri Artis, kita bisi Ego Anthony. Kau dah nganti arus lipun kita ke malam tu. Jadi kami ke nama sejam, aku nguji ngangau Ego Anthony arus lipun kita ke malam tu. Hello, semalam.
1: Ya, selamat malam, adik.
0: Selamat malam, adik. Nama Ritan, Wan.
1: Maka ke malam tu, mana lah.
0: Mana nak try.
1: Yes.
0: Jadi, terubah tu, merik terima kasih dengan tu, Ego, adik, ne, laban boleh merik awak, Wan, tajak panjang jauh malam tu, ne, beranda dengan aku dalam program Galeri Artis ke malam tu, ne, Ego.
1: Ya,
0: nak ingat cakap. Okey, jadi bakal ke didinya kita dari lagu Dara Seratu. Tentu mesti cerita lagunya. Lagi kau nanya lagunya, awak dek?
1: Ya, tahu.
0: Okey, awak jadi pabaku mana tu? Mai balap dinya berkelala dulu meh nyangkanya. Bisi nama bukai kini kelimpari Ego Anthony itu minta nama dah ke nama nuan. Gak asal penatai nuan tu Ego? Okey.
1: Okey, terima kasih Maria. Jadi mari selamat malam dulu kaki balap peninggal. Kuai FM kita di kebisi mendiang ke Renau tua ke malam tau. Jadi dama kebenaran nasi bisi. Dama penuh aku temuti Trinity Ego anak Anthony Julian. Ya, panjang ya.
0: Panjang ni. Nyak kengau Ego Anthony dah mana?
1: Ya, kena kengau. Kengau kena singkat.
0: Nuan tu asal ni tu Made Ego?
1: Aku berasal dari Seratu.
0: Oh, Seratu. Oh, nyak ke buah lagu. Bisa lagu Dara Seratu.
1: Ya, nyak. Cerita dalam lagu.
0: Kadang nemu aku tadi nama ke buah lagu tu Dara Seratu. Tentu Ego tu orang Seratu. Aku ke betul.
1: Ya, betul
0: lah
1: kena.
0: Dia tu nuan sikit dia buat Seratu dia mega?
1: Nah, aku dia tu buat JB.
0: Oh, jauh ne.
1: Jauh.
0: Oh, pihak aku mai kubas ratu dia nemunya berjohor dia.
1: Ya, berjohor itu.
0: Lama dah dia berjohor dia?
1: Apa itu lama? Dalam kadang tentu tadi.
0: Oh, pihak gawak berjohor punya ne?
1: Ya, gawak itu.
0: Okey. Ego Anthony menyikir ya tadi panjai nama. Aku pernah ingat tadi kata Timothy.
1: Trinity. Ego.
0: Pialai. Saiko, nanti dah salah. Kalah ke dengan nama Trinity-nya Saiko, ne, Madik?
1: Ya, kalah. Album kompilasi aku dengan aku dempel, coba.
0: Pialai. Dengan nama Trinity, dia tu nuan bukar dengan Ego Anthony, ne?
1: Ya, betul.
0: Okey, nyadinya, meh. Temui aku kemalam untuk dinya dalam program Galeri Artis Ego Anthony. Tentu kita ngelala Ego Anthony untuk laban lagu yang benong top dia tu. Lagu Meligai Pengrindu. Dan sabar. Lagi tu beranda pasal lagunya, ne, Madek?
1: Ya, tahu.
0: Boleh, boleh kan kau Madek, ne, Madek? Nengah mana, santai?
1: Madek, ya. Kena tengok malam.
0: Betul. Madek tahu ni kenyebut Ego. Tahu, mana?
1: Ya, tahu.
0: Okey, jadi ada kena ngapun randau tu ke malam tu tu Ego. Minta nuan nyerita meh berkongsi hingga walaupun dia pejalan penghidup nuan. Ni mayon nuan ke berengkah kati kenyak. Aktif dalam pengop lagu tu meh nyangka nyak remit kini minta doan nusi kenyak meh nyentuk kenuan udah nyadi recording artis nyentuk ke dia tu Madik minta doan nusi kaya ngagi belau dinya tu
1: kenyak cerita je meh jadi aku ke rindu ke pengop lagu tu nah segi remit
0: meh
1: remit udah nyebut sekolah jadi aku aktif pengawal bertebah ke peringkat music ngau band lah.
0: Artinya
1: nuan tu.
0: Arti naik nuan tu. Kau sebenarnya mau berlagu. Landia mereka bermain perangkat muzik tu ne.
1: Ya betul.
0: Ini bagi perangkat muzik kereta nuan Mayu. Gitar, disebut, drum, semua.
1: Tahu disebut Mayu lah macam
0: mana? Nyamai, bukannya ne?
1: Gitar, drum, keyboard.
0: Temu magang.
1: temu agak pandai ingat nak kini.
0: Engkau dirimpu boleh ni mana?
1: Ya, senang rendah hati diri boleh. Yang kau ngerau dah temu balik.
0: Oh, nuan mada kediri tadi nang rimit segi rindu bapak mau lagu. Ni maya nuan berengkah ngerikut lagu keterubah nuan artinya. Udah nuan ngerikut lagu terubahnya artinya nuan dah resmi menjadi rekodong artis tu mada?
1: Dalam kandang tahun 2016 saya ku.
0: Oh, 2016. Kira ke tahu disebut kita umas ya penglama ke ne?
1: Ya, lama diri ke udah.
0: Oh, lagu nama lagu keterubahan nuan gingan nuan?
1: Album kompilasi Bak Golden Pearl Merampau Berai. Ini akan kena nama Trinity ke.
0: Ah. Berapa itu lagu nuan ba album kompilasinya?
1: Siti Nyajak.
0: Oh, piane. Okey. Tahun 2016 nuan berengkah aktif meh dalam
1: pengawalan. Ya, kira-kira.
0: Okey. Oh, jadi bisa ke buah kini madek nama ke buah nuan nukar nama Trinity Ego nya ngaga Ego tadi ne. Nya nanya batu direk ke aku tu. Tu bisa ke buah.
1: Ya, laban ketebal lagi orang ngalo aku ari nama Ego lah.
0: Oh.
1: Oh, laban Trinity itu jarang orang lalu.
0: Oh. Banyak kebanyakan nukar tadi?
1: Banyak kebanyakan nukar.
0: Oh, piakne. Oh. Nah, agak terpikir kan kenanya namanya Maya Keterubah sebabnya?
1: Oh, tahu kan terpikir.
0: Yang kena Trinity-nya agak sebabnya. Dia tu yang kena Ego Anthony. Oh. Okay. Oh, jadi Ego, berapa itu lagu kebenarnya udah di record nuan nak ke dia tu ne hari tahun 2016 menyinggung tadi nyentuk ke tahun 2026 tu lagi ingat nuan
1: Bak Golden Pearl aku bisi album kompilasi gawai ngau nyetan penjok musang ya membisi dalam 2-3 itik bukannya lah
0: 2-3 itik ne
1: udah nyat tahun 2000 serinya tahun 2020 lah habis si ngelak ke Siti album solo KMP.
0: Okay.
1: Dalam albumnya bisa ngundang 9 detail lagu. Ini aku bisa darah tertua.
0: Oh, dalam albumnya ne?
1: Dalam album.
0: Oh.
1: Lagi kena CD semua.
0: Lagi kena CD. Oh, sempat ne?
1: Sempat.
0: Tu lagu Melegai Perindu tu kira ketikanya. Udah nangkan ke lagu albumnya mana?
1: Ya, betul.
0: Okay. Laban dia tu nyo nadai be album gini.
1: Ya,
0: nyanyi single
1: aja.
0: Okay, Madi Ego lagi itu berana baru. Aku kemai balam dengar tu dengar lagu Rinduan tu. Pemuas aku ngingat lagu Nuan Bas System kami ditemu ke 2-3 itu lagu tadi lagu Darah Seratu. Udah nyak bisik aku ditemu ke lagu kati ketajuk lagu tu Labu Rendam
1: Puak Kerapa.
0: Puak Kerapa tu. Ah, ni maya tahun ngerikut tu ba album ni tu?
1: Album ikan ikan aku buat Kempi.
0: Kempinya ne? Okey, tuan dengar lagu tu boleh ya?
1: Tahu.
0: Okey. Ya, jadi benarnya temui aku ke malam tu dalam program Galeratis Igu Anthony. Okey, kita dengar ke dulu lagu Aria ke diberi nama Labu Rendam Puak Kerapa. Okey, terus dengar ke kami Galeri Artis YFM.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lepas pagi terus gulai sejalan ini ke program Galeri Artis. Gimana gulai ni aku bawa studio jam ke dia tu. Nanti bawa resepun kita Igu Anthony. Okey, temui kita ke malam tu. Okey, mari Igu. Lagu ke baru dah didengar kita tadi. Lagu dalam album Nuan Menyukur Nuan tadi ni.
1: Ya, betul.
0: Okey, mari Nuan madah tadi Nuan tu kai sembilan nombor lagu. Nuan agak landia. Nebah perengkal muzik tu ni bakal sudah drum, gitar, nyokak semua amai ditemu Nuan. Tanya aku ke sekali tu, Nuan tu begini tu, Nuan tu nakak ke dia tu nya semina belagu nebah muzik tak ke Nuan bisi ngagak lagu. Reti aku tu Nuan bisi ngagak leka, Nuan bisi ngagak tiun lagu ungkup derimpu ngau ngagak kurang bisi tu madek.
1: Bisi madek.

0: Kampung agak.
1: Ya, kumpul mengagak.
0: Lagu Darah Seratu tak ada?
1: Darah satu bisi diselit lirik bisi diubah Duno.
0: Aduna, penyanyi kita Duna ne.
1: Betul.
0: Artinya bisi sentuhan Aduna, sentuhan wa mimiat banyak ne.
1: Ya, betul.
0: Sentuhan ke. Okey, akhirnya kenuan tu nyak meh. Nemu magang mah dek, nemu lagu, nemu agak music, nemu dapat pengkam music, nemu agak lekak lagu. Jadi nuan tu mega. Aku muda by YouTube tu nanti. Nuan tu bisi nama tu studio nuan tu IA Sound Studio tu mana dek?
1: Ya, aku bu.
0: Apa? Nanti.
1: Aku bisi bapa ikut penyanyi dalam studio punya lah minokai minaku aja.
0: Boleh boleh disebut nuan siapa sedanya?
1: Lenio Ricci, Mary Undeng, Niriami, ngau Dennis Indi, ngau penyanyi lama sebab si siku apa namanya? Early Galang,
0: biar kira kesedaya apa baru IA Sound Studio tu ne?
1: Ya betul.
0: IA tu nama nuan mai ikut Anthony na. Okay. Jadi nyame laban nuan cuma dah lagu Venuel tu lagu dega genuan. Ada tu lagi tuan ninya ke lagunya. Sama ibarat ninya meh ninya lagu leka lagu ngatiun kedegaga ego enteni. Okay. Ya, jadi agi ngenang bekau ngau IA Sound Studio tu. Ni maya nuan berengkah tanya tu. Ketika ngaga studio tu di mana? Minta nuan nyerita ya.
1: Saya ku tahun 2021 ngau 2022 nya madi.
0: Apa
1: mayanya kita benuang nya maja covid maja.
0: Bau ujung covid nya ne.
1: Iku ujung.
0: Nya mayanon muka IA Sound Studio tu na.
1: Lawa,
0: mayanya. Okey, jadi nya me. Temai aku kalau untuk dinya, igu anteni. Jadi nanti tuan ingat lagu dua itu lagu ku dah ditebah ku tadi madi semuanya lagu rancak berkenanya tang lagu aku nemu lagu ke pemadu baru tu lagu Meligai Pengrindu lubah ke berkeni kebenarian nuan pu tiun lagu nuan tu madi genre nuan berkeni kebenarian nuan tu ni madi
1: ini tiak ke genre aku nanti ke lagu rancak je madi
0: lagu rancak
1: tang leban ke lagu Meligai itu bisi cerita ya banyak
0: bisi cerita
1: bagi mai ngau genre bukannya
0: apa ya
1: lagi betul cerita bukannya
0: betul jadi kira ke kak cerita pasalnya memang dalam aku bisi mendak ba YouTube nama dia lagunya nak ke dia tu asai ku 1.8 juta view ne yang ku official music video tu dia benda aku itu tu dalam kandang 4 bulan apa official music video tu dah dikeluarkan dengan bak YouTube tu dah manggai 1.8 juta. Jadi berkeni asai hati nuan madik meda sambut orang ngagai lagu Meligai Pengrindu tu ne madik.
1: Saya tiku cukup gagalnya madik. Laban lagu sebelah tu pernah kalau datai datai tikas bekerja lah. Jadi aku punya sekeniat lah. Laban dalam sebulan dua bulan aku kedah ngeluarnya view yang bisi slow mimit. Udah lepas kita ke pegawai. Laban kita pegawai tu mayu harakah. Jadi melaki bini nak view-nya ke LBC Niki.
0: Yang kaya keterubahnya sih dah berdau tertemu ke lagunya belah YouTube.
1: Udah kaya dipesan buat belah radio.
0: Yang ikan ni. Siapa ambil lagu tu kesudah ya? Jika abang belah YouTube, dengar abang radio, kena puas ke? Okey, Meligai Pengrindu. Menyikunan laban lagu tu tentu bisa cerita yang pu. Jadi, lagu tu siapa ngagak madik non pu?
1: Lagu tu digagak penyanyi kita Duna Megak.
0: Okey, lekang tiwa ni.
1: Cuma aku meri jalan cerita ngagak ya lah.
0: Okay. Jadi aku nanti aku merhati video klip yang ada adik dan yang lagu bakal orang ke kawinnya meh tang aku kan nuan pun usi meh nama jalan cerita Meligai Pengrindu tu ngambil ke balap ninya nemu meh nama jalan cerita dalam lagu Meligai Pengrindu tu adik.
1: Jalan cerita lagu tu kira punya kita mengisahkan untuk orang kekajadian lelaki bini.

0: pakai nak mentang lah, nak mentang ke desa kau disebut cerita eh.
1: Ya.
0: Yang ada cerita lalu dia cerita ke aku dalam lagu. Dalam lagu tu pun nasi gitu special nak aku ke yang kau view ya tinggi betul. Lepas lagu tu nasi special untuk hari kau yang kumpul sebenarnya.
1: Ya, lepas lepas nanti kita meda bawa video klipnya. Nuan pun eh.
0: Oh ya.
1: Video video nuan pun eh dia ne.
0: Ya.
1: Oh, nyak meh, amin ikut mana yang ke rezeki menyana mah dek.
0: Ya, rezeki menyana kerja aku nak ungkap dari pun aja menyana tenitia.
1: Nak nak kita nyangka lagunya menyukur meletup, boleh diterima. Bala bala pendengar kami pada dia pun mayu nerima peminta lagunya mah dek. Nanti bisa ya, lagu peminta mesti minta lagu Igun tani melegai pengerindu.
0: Aku lebih kenal tu perasaan mandi. Kemarin nak mendengar ke radio. Semadi dia main malam tu pulai ke rumah merawisi dengar. Oh. Yang mana nak perasaan gue rasa mesti minta lagu je.
1: Oh. Yang papa aku itu tu dan perasaan muda viewer ya bak YouTube mana?
0: Ya, minatnya aja aku ke nemu lagunya top angkat.
1: Ah, mula notification. Nama tu mayu mai orang muda lagu tu ne.
0: Komen lah.
1: Nyami mari punya kalau tadi rezeki menyane.
0: Ya.
1: Okey, kira ke lagunya laban nuan kenya di tahu dek main model dalamnya nuan pop lagu. Kira ke pasal kisah pengrindu nuan menyane mah dek.
0: Ah, kira punya me kena nutup cerita.
1: Okey, ayah jadi lagi tu berano baru mah dek. Aku ke main balap dengar tu dengar lagu ketiga gak nuan tadi punya kenalan lagu dari Vinuel tu au. Lagu Parung Pembenci. Sebenarnya main lagunya minta nama Made dulu ni main nuan ngagak lagu tu Made.
0: Oh lagu tu sebenarnya lama tu Made.
1: Oh lama dah disimpan.
0: Lama lagu tu dah sebab. Okey tak ke 10 tahun tu dah lagu tu.
1: Oh.
0: Cuma nah. Aku bedau boleh orang ke naya betul-betul lo dah nganyuah ke lagu tu.
1: Ngam
0: aku lama nyimpannya.
1: Oh, nama kebuah lagu tu disimpan ngiga orang kai ke dirimpu de made tentu bisa kebuah ke nenek.
0: Nama munyi ka aku tadi mandi rumah jenderal aku kai main lagu bukannya.
1: Oh, ngiga orang bukai mana?
0: Ngiga orang bukai.
1: Oh, betul ke nyane? Okey, gue tadi lagi tu berana baru au tadi nyake dulu lagu Ari Venuel, lagu Paruang Pemancik. Jadi tentu baru pendengar lagi-nya Vinuel tu mega siku hari penanyi ke udang gau pekit renggat semifinal anugerah carta siapa juara api lama tu tadi kreatur di Selangau nama dek. Okey, kita dengar ke dulu lagu hari Vinuel Parung Pemencik.

0: Ya, ngarap kita udah terperinah dengan ke lagu dari Venuel, lagu kedua nama Parung Pemenci. Jadi lagunya tadi, Leka Ngotiun digaga Igu Anteni, temui aku kemalam tu dalam program Galeri Artis. Menyikau Igu tadi nama dek, lagunya lama udah disimpan, semina katanya ngiga orang ke mai lagunya baru dia tu undangnya baru dia tu kira kira bisa
1: setahun dua tu
0: jadinya meh mujur ke lagunya kira kira nerima sambut ke mana untuk ke lagunya datai ke renggat semifinal SSJ nama dek.
1: Ya,
0: okey. Oh, jadi Made tu soalan biasa tu Made. Bakal kita ke penanya tertentu mayor nanya tu bakal aku pun kan nanya. Bakal nuan tu Made, siapa idola nuan tu ke penanya dikerinduk ke nuan nak kiranya penyanyi ketiban, penyanyi luar kini tak ke penyanyi antarabangsa. Mungkin kita minta dalam kunci ngobrol peninya tu Made, siapa penyanyi dikerinduk ke nuan?
1: Penyanyi ke terubah di Kuala atau di Kerindu aku sebut James Roy.
0: James Roy
1: terubah orang ke di Gulai aku. Danya banyak baru aku belajar cara ngelingguak lagu dari Hillary ngau Generino ke.
0: Kira ke sedanya meh kira ke idola nuan lalu mundur nuan katanya kira kemerik perasaan nuan agik meh jadi penangi itu ni madik.
1: Ya betul
0: madik. Nanti benda luar antarabangsa habis ini madik
1: antarabangsa nadai
0: madik nadai kira support lokal ni
1: support lokal.
0: Jadi itu kira ke katanya merik peluang ke nuan tu madik ngagai nuan merik jakut terima kasih ngagai sidak ke udah nyukung lagu Meligai Pengrindu tu nyentuk ke lagunya ketikanya top dia tu madik jadi ngepeluang tu meh tentu mayuh bala peminat lagu Meligai Pengrindu menuang ninya ketua ninya keranda tua bagai kemenonton jadi ngawat tu minta nuan merik jakut ngagai sidak ya meh jakut terima kasih kini ngagai sidak ya kesalu minta lagu tu request lagu tu ba radio FM ngau medak lagu tu ba YouTube ngau kebukai meh. Okey, Madik.
1: Okey, Madik. Mereka terima kasih ya. Ngagai sedak ke rindu keseluruhan minta lagu Meligai Pengrindu tu buat YFM. Kajak pun aku nak perasan ke lagu nya ke outro dipinta sudah. Ya. Ngarap ke terus nyukung lagu Meligai Pengrindu tu meh enggak tak boleh lebih ya. Niki ke tikas tinggi lagi banyak.
0: Betul. Okay, sebenarnya lagu Meligai Pengrindu noan aku lagu-lagu Datuk pun sama nyukung mana Madek?
1: Ya, kena kenyam Madek. Kita bisa kan anggur ngadu lagu baru lah kena Madek.
0: Nak kak kreator Madek? Udah bisa tanya kak lagu baru?
1: Bedau Madek.
0: Bedau.
1: Tu, lagu Meligai Pengrindu tu pun ya, mencari.
0: Kira kaki baru, kena ne?
1: Kira kaki baru,
0: nah. Ngelak ke lagunya dulu, mana? Eh? Ngelak korang dengar lagunya puas dulu.
1: Ngelak puas dulu. Baru cerita lagu bukai.
0: Betul. Ya, meh. Ini kena tadi. Lepas randa tu apa pun tadi. Nua madah ke genre nua lagu ranca. Sekali itu, nua masuk ke lagu renta ayu lundai. Nya, melak di top, geneng.
1: Ya, nama kita
0: ini
1: nama
0: yang kau lagu. Kau nuan tadi lagu Ranca, ne? Sekali lagu Munyito gak dikerindok kurang, ne?
1: Ya, nama.
0: Okay, ya, jadi bisi tanya kini Igu, bisi Facebook khas untuk bala follower nuan yang kasih dah kau follow nuan, laban sentuh sudah kau nemu update dari nuan berita pemudu baru dari nuan yang kau boleh disebut nuan meh. Ni bagi fanpage diungkup ngake bala peminat tu bisi kini
1: untuk page studio aku bisi mega nya IA Sound Studio kita tahu follow page nya lah
0: nya ba YouTube kini
1: untuk
0: ba Facebook
1: Facebook awak
0: bisi ne
1: untuk personal ku nama aku nya ya. Igu Anteni.
0: Lepas aku bisa gimana nuan dia selalu kan nuan share orang pun selalu ngetik-ngetik nuan terus dia bisa minta lagu Meligai Pengrindu ni. Boleh add nama dia, ada masalah ni?
1: Ada
0: masalah. Okey, jadi ni meh kira ke ngau peluang tu mega minta nuan tenyak memang dek minta nuan ninggal ke seleka dua jakuk ngagai bala nembia sedak kerindu bab mau belagu tu made yang ka nuan bisi jakuk ditinggal ke sidak ya yang ka bisi jakuk perangsang ke nuan hari nuan ngagai sidak tu made
1: ngagai sidak ke terbak baru kerindu belagu nadai salah nguji ngau orang bergak ke lagu macam mana lepas itu kita nyamai
0: ya.
1: Belagu itu
0: betul.
1: Mana malu-malu.
0: Enggak
1: bakal subuh-subuh tu pedias. Kau keluar ke lagu. Dia tu. Tak kemain yang main banyak tadi.
0: Oh, betul. Tama lagi. Punya kerana tua tadi. Nanti subuh mesti KBC album. Baru tua boleh masuk ke lagunya ni. Dia tu. Record tua Siti lagu. Siti
1: lagu.
0: Boleh. Ini tua buat YouTube. Kita tua buat media sosial tua apa. Tua boleh medak berkini respon dari orang Mayu ane Made.
1: Ya, ya Made. Ya. Dah pakai VCD sebuah.
0: Betul.
1: VCD sebenarnya itu lagu dalamnya baru temu bakal nyampau ke Siti single by YouTube dia tu.
0: Betul, betul.
1: Kiranya
0: beda ya sebuah ngode dia tu ni Made.
1: Ya, nyama Made.
0: Jadi laban nuan kejebunnya minta nuan katanya penemu nuan emade begini nuan meda kita impu industri muzik Iban kita tidak banyak subak ngode atau tu made minta nuan komen mimit
1: dia tu pada aku bisi nyingkang ke depan lagi mari jam terdiri segi genre lagu kita ni boleh nitiah ke genre lagu orang di sepiak dia yang kena
0: rentak kita ini makin mana ne
1: Sebab dia ni mesti menyebut ketuk lagu. Jatuhnya mesti magang. Mungkin lagi orang lain yang mungkin lagi kita.
0: Betul. Kita pun makin kreatif nundang orang.
1: Ya betul.
0: Betul. Hari perengkapan udah mayo tanya canggih ya.
1: Dikenal. Balas tidak ke Erasmus Music nyepan ulian itu ya. Tidak ke di luar dia magang.
0: Betul betul. Okay, kira kenya. Penemuan meh ada peranuan ngagai industri muzik kita Iban dia tu ni Made.
1: Ya betul Made.
0: Okey, jadi Made aku kemai kita dengar lagu tu Made, lagu tenya tu. Asal aku lagu joget tu Made. Joget puntan ba jari kumang tu.
1: Oh ya.
0: Tu kai ukai lagu gawai tu nah.
1: Okey.
0: Ya, lepas nyebut kumang, irau kata dengar ke lagu gawai tu. Nama dia ko nyamai lagu gawai korang lagi.
1: Lagu ni gagak. One day
0: sekunder. Ah, okay. Okay, Made. Kau dengar lagu dulu. Lagu Joget Puntan Ba Jari Kumang Kedepai Igu Anthony.

0: Okey, terima kasih mendengar. Lepas pagi terus segulai sejalan dengan ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Hagi menggap gulai dengan aku, Bah Arusli pun kita jam ke dia tu. Hanya Igu Anthony. Okey, Igu. Ya, anak kat tindu Igu. Sabar lagi tu, sama tindu habis ke 12 nah.
1: Ya,
0: aku terbaik. Nanti dengan Okey, Madi, aku bisa terpedak Bah Nuan po Facebook tu ne. Bisa Meligai Pengerindu Challenge. Nama awak tanya gini, minta tuan nusi ngaji balap dengannya tu nyangka bisnis sekadarnya badan nemu pasalnya. Udah tu sidang ngau challenge tu mungkin. Minta tuan nusi pasalnya tu madik.
1: Tempat kan awak ingat.
0: Baik ya, nyuka ingat tak tadi?
1: Bisa 2-3 hari tu kini aku bisa postnya ba media sosial kita. Untuk mengaji pengerindu ya, challenge ya nya. Aku ngambil dari TikTok
0: tadi. Oh, buat TikTok. Berkini ya, si dah ya berlagu lagu Meligai Pengerindu tu berkini?
1: Ika paling di kini hanya nak buat. Aku ngambil ika gambar si dah ika video atau ke gambar ke berpasangan
0: mana? Kira ika video gambar romantik romantiknya mana?
1: Romantik. Lepas mayu aku bedak si dah ika nak lagunya buat TikTok.
0: Betul. Okey, macam ni nak ke dia tu sambut ya demande mesti pada nombor TikTok.
1: Leban ku alu ngira ngau ke udah di post dak ke ngelmat tu nya mandi habis. 30 lebih ribu ke jam kira udah.
0: Mayone. Jadi tanya tu challenge tu nak ni tu dan mandi sampai ke maya tu mandi.
1: Sampai ujung bulan tu, 31 bulan 8 tu.
0: Mana? Habis bulan 8 tu mana?
1: Ya.
0: Kira kaki sempat mesti dah kebedau mengenal lagunya, bisi video kini. Hanya kena bisi video Maya Rami tu tadi ne, Rami Malapinang kini. Tahu engkau ke lagu Meligai Pengerindu kau dah mana?
1: Tanya. Untuk nombor 3 nya, aku ingat like paling mayu lah
0: mana? Like paling mayu. Apa ni kira ke nyak yang pu kriteria pemilihan mana? Daripada aku bisa mega tanya atau bisa prize mega tu ne?
1: Ya, bisa prize.
0: Kira ke okay challenge yang apa tu? Alu bisa prize sekali. Nama nanti lagi. Anak mai peluang sama menggau katanya Meligai Pengerindu Challenge. Laban lagunya benong on top dia tu ne. Okay, mende nyade nyade rasa itu atau nyawa kedatai bak munjung randau tua ke malam tu. Nyade kira ke meri awak ngenuan tu. Meri jaku terima kasih jaku penghargaan nuan meh. Ngaga kita sebili ya kini kemayu nyukum mau nuan pengawal lagu pembega lagi nuan terima kasih mengangkai sekali lagi ngaga bala nuan pu follower bala peminat nuan meh ke selalu nyukum nuan okay seminat lagu Meligai Pengerindu lagu-lagu nuan subak pan kira ke nyak meh peluang ngaga nuan meri jakut terima kasih ngaga semua sila ya okay madek
1: tahu ngaga peluang tau ke meri saya terima kasih ya ngaga bala peninggal ke biasanya dah kenal aku hari dulu-dulu sebab okay, tidak baru kenal aku. Mengharapkan tidak ya, terus nyokong aku ke udah-udah ke dalam.
0: Ya, betul.
1: Enggaknya ngagai kemis bilik. Dia tuhnya bisa duit bilik ke mana ya?
0: Betul, betul.
1: Pain lah aku. Melantung aku.
0: Betul, ne.
1: Berapa aku berdak, lagi dengar ke radio sudah.
0: Awak dengar
1: ada? Satu ada dia now.
0: Adi satu.
1: Biar mengucap terima kasih ya. Ngagai sudah ke bisi wish birthday ku cerita tu mari.
0: Sari tu boyfriend wan.
1: Ya.
0: Ofia ne. Ofia, happy birthday made.
1: Sama-sama.
0: Ngerak ya panjang umur, berrezeki. Ngerak ke lagu Meligai Pengerindu tu makin tenyam memang makin nerima sambut ke mana hari mensia mayo mana yang lagu-lagu dah nangkan kita ilah mana.
1: Ya. Terima kasih ngai. Bini ku yang mati. Lepas mai nyokong aku.
0: Ya orang kuatnya.
1: Kuatnya. Meligai Pengerindu tu tadi mana? Nyokero nyokong aku bawa lagu Meligai Pengerindu tu tadi.
0: Ya.
1: Terima kasih semua balap minat, balap dengar. Terus kesukuan kita.
0: Ya. Yeah.
1: Ngagai lagu Meligai Pengerindu tu.
0: Mm-hmm.
1: Ngarap kau lihat. lebih niki tikas ke tinggi gara itu.
0: Betul.
1: Nih mesti peluang lah ngau.
0: How?
1: Ngau.
0: Ngau. Pecet SSJ na.
1: Ngau.
0: Udah masuk carta ke lagunya, nak merhati gak kau mate?
1: Bedau
0: bedau.
1: Kira kena berat take
0: out. Ila meh ne, ila nanti bisi rezeki punya ketua tadi.
1: Ya, tu rezeki.
0: Okay, oh, ya. Yeah. Jadi, Madi, nerasa itu hanya rata bab muncuran dau dalam program geliratis tu ke sekali tu. Jadi, nyame sekali lagi terima kasih, Madi. Laban nulis ngelimpang diri tajak panjang malam berandong aku ke sekali itu nuan di Johor dia aku di Kuching aku leh ketua berandau ne tajak panjang jauh saya ke Semar saya ke Betunga tu berandau.
1: Ya,
0: ke ketengahnya. Okey, bah. Jadi, Madi, lagu ke menudi itu. Lagu Nuameh, lagu Meligai Pengerindu. Lagu Igu Anthony. Katanya, boleh sadar mimik, Madi. Nanti, nyuan nunga aku tu nyamai tadi ninya ya. Tang, nge-telepon tu. Boleh kan mimiknya, Madi? Boleh, ne?
1: Ambil mimiknya,
0: Madi. Okey, Madi.

0: Bakar kain perca.
1: Dengar kita sama punya ya live mu dalam recording nah. Artinya original punya. Ada dah ubah nah. Okay, terima kasih Igu Anthony. Oh.
0: Terima kasih Mega Bade, Mega FM. Selamat datang Melia. Aku bersimpan itu mas program Galeri Artis Buka Melantur.
1: Sama-sama.
0: Okay.
1: Ya, jadi benarnya nyampe tadi temui aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis hanya Igu Anthony ke Benuang katanya di kelala bala peninya mayu atau ngau lagu melikai pengrindu. Lalu nyampe ngujung ke program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru ba program Galeri Artis nangkan ketuila. Okay, salam semua.

0: di Niaga, Galeri Artis Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. WFM Sedulai Sejalai.
1: Sapa dekat Mai Pulai Trofi Marut Pilang Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemaruk Terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemaruk Terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemaruk Terbilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemaruk Terbilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara ngau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu ngau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main mulai kategori itu.
0: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
2: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau yang baka tina ada orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
0: Kuching
2: 101.3 FM.
0: Segulai Sejalan
2: YFM.
3: Ngagai bala kita luar, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?
0: Mwah.

Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Nanti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggawai FM.

Hai, aku Usip, Ari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar, meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM, dengan 89.5 MHz. Terus,

kedai makan dengan restoran, suah kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Apa Sheila je? Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, sitik cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Enti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.
1: Ngagai bala kita nuan ia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kendera bebelah rancan dia diserian oleh menegak kami kena frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

hari itu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, tak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

kita manusia, dan mesti banyak pedih hati. Tension, kita bingung mengerjakan kesikit-sikit mengawal. Dan anang, sekali-kali kita mantup ke pengingatnya mengagai orang bukai. Laban kita yang pengai dan orang sengapa. Pihak yang kaban, pesan tu, hari aku, Gordon John, bergulai dengan Radio Malaysia, Sarawak, YFM,

0: Nyagai bala kita nun, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengah kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus.

0: Empat Lemai. Lemai FM, boleh sejalan 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai Monica.
1: Mai orang nanya, berkedi macam berita dia. Sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai Larry.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tik muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

0: sertai dengan penerbai biluan kami YFM 101.3 MHz. Penerbai kami 18 jam sehari, bas barang 2,700. Menu kita ke sehari itu, malah pagi, program menu, malah tengah hari, rencang ngalih hari, sadar lemai, ngal pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulah ngal kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mana kita ujau.
2: Dek aku tak banyak mengas pinta dek nak utai kerenah orang nak mutem pakai tay nak hidup biluan nak tahu ya anak.

0: okay, tu dah nemu nama kebuah sampai tu berguna bagi penghidup kita. Jadi tentu bisik cara ya. Cara ke betul ke aku tu bekeni kita tu bersamping ngagai Tuhan kita.
1: Betul. Nah, utai ke badas ianya kita bersampi nitih ke pendekak ya. Ya, nitih ke iriangnya. Nama utai ke di kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Ya, utai kedekak Allah Taala ngagai anak ya. Bakal contoh apai kita bak dunia tu. Nama utai kedekat apai kita bak dunia tu. Ianya kita meluahkan isi hati kita. Ukai kita anang sekali-kali kita datang ngagai apai laban kita bisiminak bisi utai kena pinta.
0: Bisi agenda.
1: Betul, bisi agenda. Nak nyalah-nyalah bakal kita tikat ngagai supermarket. Kita bisi list utai kat beli kita ya. Aku dekat beli pusau, aku dekat beli budu, aku dekat beli bici, garam, utai kebagainya. Ngotai bukai. Nak. Anang sekali kita merik minak sendarainya aja daripada ngagai Tuhan. Tuhan dekat ninga isi hati nuan. Enti hati kita itu sah padah ke penusah kita ngagai Tuhan. Enti hati kita nyak bisik pengerindu padah ke ngagai ya. Pihak mega enti nuan bisik pramu tekat di kerja nuan. Padah ngagai Tuhan kita. Tuhan kita semak ngau kita. Cara ti betul ianya buka hati kita ngau. Terus terang ngagai Tuhan.
0: Retinya tadi pastor kita bersampai ari hati kita din eh.
1: Betul, ari hati kita nyak munyi ku aku tarik enti kita nyak tusah padah mah penusah kita ini ya.
0: Pangai ke ngagai apai
1: kita. Pangai ke ngagai apai kita. Enti kita nyak berdemuah ngemak utai retinya utai ke ditempuah kita ini ya. Padah megak ngagai apai ya. Tuhan kita tiap badas merik kita cara, merik kita buah runding kena ngemetul, kena ngemanah. Kena menyelesai ke semua utai tiada tempuh kita ini.
2: Plasa Jurai 635. Plasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya kau? Nama agak di belakang tu. Pehnya basahnya pula tu suaranya. Nama apa ngawak dek? Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh di tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lalau orang per radio dek pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, apa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentu akari. Namanya gawak jaja. Nade pari dia di rumah.
0: Anak munyinya. Nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap banget. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk. Nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku. Sebenarnya lu di kampung aja. Nama ngebedah kita. Oke sakit lagi. Kadang berbadi. Kita lah banyak. Nah patut. Nyamuk ngemitnya oleh ngebedah kita.
2: Indian Tahun, Kes Denggi Papua Malaysia, Majak Nama. Perkara tu, balat nan ngenatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balat rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai ke mayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban belayan dirimpu. Nyamuk Edis, tahu dikelala kita tengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Betuluk bandur air tiba takung, sekali kebal dalam tau kebal luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita lebuh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Edis. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebadur bukai kena kita nimbun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturung peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: dua, kena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola, semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Rahsia hidup gayu. Nitiah ke pansep orang ke pandai, kawal ke mana, keteguh ke kukuh negeri niri ke ruang bilik. Ia nguci ke penghidup orang ke diau dia. Ia ngasuh orang dekat berbahasa ke pangan diri. Ia selalu dekat medak orang hari pemanah hati, penau pengelan dia. Ia ngansak nyukung orang lak kedatai buat tingkat pemaduk tinggi. Ia ngemanjai ke penglihat hati, serta merangsang penyayau ngau penghidup. Lebih lagi, ia nyagi orang hidup gerai nyamai, nyembuh ke orang kesakit. Kawal ke mana, ngau kaban pelayan, sekujuru, sama-sama ngau kita ke pekerjaannya, siti kunci nyagi hidup kayu.

0: Pagi Rewind.
1: Itu bisa hari peningat kita sikut tuan-tuan. Ia kebisa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya gini.
2: Ya, ya bukan positif kena minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap deh.
1: Udahnya, waduh dia puas hati nih.
2: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
3: Anak, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sida ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tok ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu hamai na ya amat nya. Tambah kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tok. Ya bak kita ti nemu Tuhan ukai semina ngau runde yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan ngau kawal kita pepun bakti kita nobak kita itik bakanya kita nadai jakuk nasib nadai leka jakuk nasib munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya nah ya nah nadai jakuk nasib tambak kita itik harap ke Tuhan kita harap ke iring Allah Ta'ala jakuk ianya nyak ku aku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu lalu leka jakuk nyak ti nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan leka jakuk ajal ku dito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna laban Allah Ta'ala ti nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan ukai bergantung ba nasib
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi, tau ke ditapik kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat lelaki ketai bantu cukup buruk berbasuk capak. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih eh. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk capak. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuk apa enak.
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti dishwasher eh. Ya yang dah basuk capak. Capak lu tengkah dia tusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pedak ke dishwasher.
0: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
2: Nanti pihak datun, aku punya kenuan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai, nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher ke. Kena ngelempuang ke walau rindut tadi.
0: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai ketuangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
2: Nah, kira kelempuan mimit me pengawak tu tadi nak ya.
0: Aku selalu ni kayak tu semua.
2: Nah, lapan anda nyebut tadi deh. Anda salah gak meli kena kena kelempuan ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tu tadi nyo petalatnya belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lapan sama lelak.
1: Betul. Apa bunga kerja apa gitu? Di sini ngari dia kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
0: Jadi, mau deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah mereka telok di kelasi juaran murah deh tau. Orang kena habis macam tau kaya kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Untung semoga hari penyakit itu pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit itu, nyengkaum. Sesaya setiga kali seminggu, dalam tempoh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku, Isali Ngau YFM.

0: kenalah di hari tayik itu kelebagi rumah itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

FM Kichwa, penggan siang ngerti diri, pengguna mat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Dan dia penanggul badunya tu dah ulih ketitarkah. Sagi lagi, dalam mati kita bu, ngempuan penggeran siang. Biar berinsat dulu, ngambil kesenang duti hari ilang. Pesan tu hari aku, Grace FM Kichwa, bergulai dengan YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil ke banding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi mang. Yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu. Bawa pengurusan duit ya. Teriat lagi.
2: Kau nama ada Sam. Laman ya tu tadi. Ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang anak itu belajar nama teka dekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang anak bekenya deh lirik.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong, ahli Parlimen Kuasan Ulu Rejang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Menua Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar. Dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita, ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai. Orang kepandai, dia akal orang diatuk. Jadi orangnya pandai. Orang tu okey orang bukai, orang pandai, orang bisa intelijen pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisi agensi perintah kiamat. Nanti kang mainggit pulih report ngagai pulis anti kiamat. Terus ngagai balai. Anang nguna telefon. Bekanya okay.
1: Dalam dunia tu kita ya anang sesekali tinggi jaku ngau pangan diri. Laban hidup pamataya, bisi maya ba atas, bisi maya ba baru. Pesan tu ari aku Alon Lupeng, begulai ngau YFM, begulai sejalai.

Kita sama nak nemu hati manusia tu nemu berubah. Nanti sudah bisa hati jai, sudah boleh ngagak utai kena mana ngagak kita. Siti lagi, anang kah password kamu teramat bakal nombor tinggi hari pengada tau ke 123456. Labanya mudah ditemu orang. Pesan tu hari aku, Austin Matthew, Ngawai FM.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiah kati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Hai, aku Usip, dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung, duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus bergulai.

0: YFM.
1: Mengerap pagi.
0: Mengerap pagi.

0: Penerak Pagi YFM.
1: Pukul 6, Nagai. Pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak.
2: YFM. Yup.
3: Sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.
4: Dengar ke Penggerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalai.
5: Sejalai. Selamat pagi, engkau salam segulai sejalai. Hari kami di bagiban YFM. Pagi hari tiga kita ke Sarito. Hari ke 9 kita udah masuk dalam bola 9 tahun 2026. Mana hari bulan saya tahun debak ya. 9920026. Okey, jadi tentu ya awak penggerak pagi YFM mungkal semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngawa kita semua sari tu lalu bajam keterbatu tentu ya kita dekat begulai ngawa aku Uncle Stone bakal selama megak ya ba awak penggerak pagi YFM kita ke pagi tu sebedau manu engku kuat dia kami dulu engku kuat ngergas ke mata kita nyadi ke jam luar ngerak kita bak pagi hari lalu piam ke dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi tindua malam kita udah ditimang di pelandai kami bawa timang kerba tawas nyadi nade bukai meh sampai kami inya tadi ngarap ke malam tadi dia kita boleh kenyap ya ke mana kelimpah harinya megah dikarap ke seleksi ya, lagu-lagu itu sudah ditusun bawa timang kerbak tawasnya tadi oleh megah merindang bala peninga ya ke gawa ship malam ungkup ya ke Sarito nyu semak jam ke pulai nepiak bakia okey jadi sebelum kita ya nyingkang ke muagi bakal selama megah ya ba awak penggerak pagi YFM kita ya ke pagi tu mana kita ya meri terima kasih ya ngegaya petara dulu lah banti udah nampuang seput kita ba adunya injau tu sari ya ke agi lalu pihak mega dur kita itu tadi minta iri yang minta berkat minta embiang ya ba pengawak ti dekat di pejalai kita semanjai hari itu lagi jadi pagi itu aram kita sama dia jenuan lama belah kita bersampi dalam hati diri di ulu keraban Kristian area gereja Seventh Day Adventist sampai pagi YFM.

Selamat pagi pula pendengar. Bertemu baru kita dalam program Sampai Pagi. Bakal pagi tu dia keluar dari gereja Seventh Adventist. Jadi pagi tu kita bergulai dengan aku baru pasal Chantin Loy. Lalu kita berdekat bersampai. Allah Ta'ala apa di surga, kami berterima kasih dengan Tuhan. Kami boleh dani pagi tu. Lalu kami dekat dengan jakut dengan Tuhan. Iri kami dengan Roh Kudus Tuhan. Dalam nama Jesus kami sembiang. Amin. Bala pendengar bertemu baru kita lalu pelajar pagi tu. Dia ambil kita dari buku Luke bagi satu. Ayat ke-6 yang kemudahan itu. Seduaya sama lurus di mualah Ta'ala ngasih ke semua pesan ngau ada Tuhan. Jadi aku sekali lagi magi ngau bala kita bala peningah kenang kena disebut aku bak sampai pagi kita ke dulu hari itu. Jadi orang ke kumai seduaya bak ayat tu pagi itu tadi ngenang kenya meh Zekariah seduaya Elizabeth. Tang bakak pagi itu tiga perkara kena tahu nak disebut aku pasal Elizabeth ianya inai John Pembaptisa. Elizabeth tu siku Indu. Bakas kedak orang Indu ia kena bidiak benar menyukai ketujuh. Penusah hati Elizabeth yang majak semajak berubah-lubah umur yang majak tuai. Sigi nade pengadang mimit tau besi tubuh tau ke besi anak tau ke uleh kandung. Tang penusah Elizabeth na uleh didalai ke hari Allah Ta'ala. Nyadinya kebuah pelajar kita sehari tu ngenang ke tanggungjawab sebagai siku Indai. Maya Allah Ta'ala udah datai ke alai nganjung melikat ya mai berita mana ianya ngagai Elizabeth dekat petubuh bisi. Cerita pasal Elizabeth nunjuk ke pemerat tanggung pengawa ke nyadi siku inai. Jadi keterubah tiketnya medak bala peningah. Lepas ngintu hari inai baru beberapa hari dalam bulan Mei kempai lama ke dintu kita. Nanti kita medak di itu pengawa siku inai ndang pengawa inai ngelindung ngerayung anak ya dari sungkak dunia. Sungkak Elizabeth nyadi ke terabai ke John kena nyaga ya ada penghidup orang di dunia ke pura-pura ulah ke kamar nada lurus atur ngau pengawak ke makan suap. Kedua pengawak tau ke tanggungjawab inai tu terik besai ianya inai ngemuan penguntung ke nyelai kalai ya bisik peluang ngelatih bala anak ya amat pan baka ke dia tu mayuh benar utai ke nyadi benung nagang selu-ilu ke diri serta sunyi nada orang ngau beranau ajar ngau sungka ya bisik bisa benar dalam penghidup John. Maya yagi miet diajar nelap tau ke alus jaku ngau sinu ngau kasih kurang. Elizabeth menang ke ngage John batang atur kena nyawup penghidup ya betapi ngau penghidup ke bersemekia. Lalu ketiga utai ke daripada kita sebagai tanggungjawab inai. Inai oleh nampak perangai ngau nakak pemanah bak bala anak ya. Arya kengayan ke penglurus dalam penghidup. Nyak ku ayat kita pagi tu tadi yang nyebut Zekariah sedoi Elizabeth sama lurus di muah Tuhan. Lalu nada penyalah. Nang patut mehala Ta'ala milih Elizabeth nyadi ke inai pengerandang jalai ke Yesus Kristus. Inai John ke nyadi bagi bisik nyikap yang dalam mengerja pengawak tu. Jadi badia kita mendak bela peningah. Ianya kita ke inai lebuh bak timpuh ke dia tu. Bila kita ke inai, bila kita ke Hindu. Ke bisik mendiang ke program sampai pagi buka kesar itu. Kita nak tahu nak ngona ke uliah ngelindung bela anak kita. Dari sungkak dunia ke ngelingi kita. Di pedak baka mata kasar kita merening. Baka kena ngawak. Tang nanti diteju. Tau benar mak penusah ngopeng rusak ngege bala anak kita kebisi. Jadi kedua tekulah dipelajari kita hari itu. Kita keinai. Banyak ke kita gawak tau kena. Kita untung benar bala peningah. Laban kita besai benar peluang. Kalau kita ulang ngelatih bala anak kita. Bisa sekedak kita kena tunggal. Bukan artinya tengok pengawaknya nak boleh dikerja kita. Anang nak lihat hati ngajar anak kita. Ayan ke batang penemu. Ngau atur ke tau nyawup bala anak kita. Betapi ngau penghidup kecukup bersemekiah. Kita menjadi keteladan. Nanti kita lihat hati. Anak kita mega lihat hati. Nanti kita mentas, nelap, sinu, siruk kurang. Sidak mega nunda. Nanti kita hidup nangangi ngasih ke Tuhan. Sidak mega dekat nunda. Nanti kita ngayan ke penglurus. Sidak megak dekat hidup lurus. Tangtik kita jahi. Nih belum peningat. Mangah. Serta nak ngasih kepada Tuhan. Sidak megak dekat nunda. Jadi ketiga. Kita kuliah ada pelajar kita. Hari pengawal Elizabeth. Ianya Elizabeth. Inai bakal ke. Kita megak. Nanti ia boleh nampak perangai John. Ngau cukup mana. Kita megak uliah nampak. Perangai anak kita. Lebih minta sahup dari Tuhan. Kita boleh ngerja semua. Ke badas. Bakal ke disebut tadi. Ungkup anak kita empu. Nanti kita hidup lurus serta ngasih nangi ke Tuhan. Bagi Elizabeth semuanya. Kenyadi Elizabeth boleh nyadi bagi kita.
Nanti kawal kita dengan Tuhan cukup tegap. Anak sesekali ngumai diri rumau jadi inai. Nanti sekedar anak kita nak mujur dalam penghidup. Kangau ke Tuhan lalu minta sop dari Tuhan. Ngambil kita tetap nak ngasak ke kita ngapa. Belajar bertuai kia lalu ngasih kadat ya dalam semua teknik kerja kita. Bersampai kita bila peningah. Tuhan Allah Ta'ala apa di surga, terima kasih ya Tuhan. Puji serta terima kasih yang genuan. Aku dah mengajar kami pagi itu. Hari teladan buat penghidup siku orang kebenama Elizabeth. Kami bersampai minta Tuhan nyanggup semua balai indai ke dunia itu. Kelebih lagi ke di Sarawak. Nyangka masih tak nak lihat hati ngajar anak. Beri sedap pengelihat hati Tuhan. Engkau sedaknya terisuntuk penemu. Beri sedak ya pemintar. Engkau sedaknya Tuhan mesti kurang ada sedikit perangai. Irik dengan Roh Kudus Tuhan ngambil ke oleh ngubah, oleh nyanggup sedak hidup menyana. Tuhan ajak meh nur kami mangai. Tuhan ajak meh nemu penusah ngau penanggul kami. Kelebih ki balai inai. Sekali ke sidak inai tunggal tokukai, saup sidak ngena kuasa Nuan Tuhan. Ngambil ke penghidup sidak di dunia tu penuh lawan berkat dari Nuan. Nya dia tu nyentuk ngege pengunjung gila. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi, nampung singalang burung. Hijau buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita besai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari baru.

0: tapi kita ingin kau pemakai ilah habis mati. Sungai ti penyai jalai digagak titi. Ulu dulu seluap nanganya dudi. Nyak tengawak ngenak nadai jalai mati. Tuk benaka jaku ngajak megai api. Kita getah perah gawak galantang hati. Gawak ganda lama asa minak seketah hari. Bulih ke duit mimit kena beli ruti. Bekal gawak nugal lelaki. Kena gameli lawak manuak gengau babi. Tik gabisi lebih pakai dudi hari.
1: Selka jaku perangsang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi ngau berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digiga. Anang betukut berkongsi misi kita dengan orang di seranta. Lepas kita meri sedekah dengan orang kesuntuk, anang nejuk ke cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita baruang bilik kita. Pemanah kita dengan orang bukai berdau untuk temu dekat dibalas dengan pemanah. Engkau orang tidak tolong kita tidak terbayar tak kena ulian balas panah kita. Anak kita kelup tukut dengan orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita. Lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang awak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita nya. Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang tinggungan hati di sinu, hati di siru. Pemanah tetap dibalas dengan pemanah. Nya adat tidak diletak taro ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang jangka kita dekat ngambil uliah bersida. Lebih kita ngerjap manah bersida. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawal kita. Lebih nuan-ngemuan penemutin lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anam kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak ke uliah, kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemudian itu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke selekau batu ke dalam telaga, awak yang ngasil keria air buat telaganya. Bertinya utai timit kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari ilang. Karena kita sama-sama ngasil keria air buat telaga kita pun. Awak keria manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat kita.

0: lagunya. Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan piajang.
0: Tidak cukup rancak, haram ingat lagu dangdut.
1: Kasihmu

0: hari. Lentak, nyali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
1: YFM, segulai sejalan.
2: Statistik memandang kepenusah bapadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah tidriba tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh tidriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak terkekuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
3: Pagi Rewind.
4: Berkenang ke topik seduai deku ya. Nyadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
5: Oh, okay.
4: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka.
5: Oh, tiga ya. Satu hari bulan.
4: Ya, tiga satu hari bulan. Tang sidak misi bah hospital madah kenia ngapa ya suba. Ngai kia malu dikangau bala kabannya nama merdeka ku ya. Mm-hmm. Nyadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaku nama Rebecca.
5: Mm-hmm.
4: Nak tu jawabnya tadi ni. Yeah. Rebecca. Bisa istimal nama Merdeka.

0: kami tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi Mel tentang kebenaran tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
1: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
2: Bosri Maingo hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 iku sidak tikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live pa Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulak mimpi, bintang pegarik.

pagi Maria, selamat pagi ngagai bala indai anduan kita ya pagi tu. Tentu ya temu bala indai anduan dani ne bukan nama kak pernah ngenah utai pemakai tok nyebut pagi ya kita sebilia kelebih lagi ngai ke apa induan nah dani lagi muar dur du mudah lah utai batas meja dia. Terima kasih ya indai anduan laban udah milih YFM jadi ke station nungergas ke mata nuan pagi itu nak ngira sekali kenuan dari kena frekuensi radio FM bakal dikunci yang terang di dengar-dengar kita bawa frekuensi 101.3 FM lalu api ya mega sekali kena kita meniang ke kami dengan channel Astro 871 enggau aplikasi radio RTM yang dari RTM klik. Okey, jadi apa ngerap pagi YFM kita ya pagi tu masa berita ya kebisi ayan kelebih lagi dia keluar ke ba Facebook berita RTM Sarawak kemari kala yang ngenang ke penerang ti dia keluar ke Menteri Kerja Raya Malaysia Datuk Seri Alexander Natarigi minta Malaysia Maya untuk bersampi ke semua pengawal kelebih lagi bak SAR ianya tadi Search and Rescue bak penusah biluan engkabang ti berbadi ti mai bala dutu terbaik bak padang biluan long lelang merudi lemai kemari dia mudah ke jadi ya dia minta semua harapan SAR ya ke benuang ngatur pengawal ngiga ngau pia mega nyelamat mansa tu tadi diberi pengeriang lengawa pihak mega di lindung petara lebih maya operasi itu di pencalai ke ya kenyadi anak Sarawak nemu berapa guna ya sebiasa dutu terbaik itu ngagai mensia mayuah kelebih lagi sidak ya ke dia bak menua pesisir lalu berkenang ke bak penusah bilun kabang ti mai dutu terbaik ya ke terpas bak long lelang tu kemari ya dia polis Sarawak nang ngesah ke sebuah bilion kabang terempas ba ujung adan airport long lelang lemai kemari lalu penerang ti adi keluar ke Suruhanjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke penusah tu nyadi urung ya pukul 3.32 ngali hari kemari lalu nitiah ke pansiak temu dia 5 ikau di pelabak ke bisi dalam bilion kabang ti terempasnya lalu bilion kabang tu naya diimpu sebuah company ti di sewa luar nyedia ke sebis Dato' Terbaik nucu ngagai menua pesisir di Sarawak di tau jadi sekedar lokasi sebis dia kengena Dato' Terbaik tau ianya bakal bak balai long siwet long lelang di miri tang tajak pihak status semua individu ti di pelabak ke depan biluan tu tadi ya agi bedau ditemu nakak ke lemai kemari lalu Dato' Muhammad Zainal madah ke bak SAR atau ke pengawak ngigak setelah nyelamat sidak tu tadi nang ya benuang di pejalai ke tajak pan bertempuh ngau mayuh macam penguji laban nur penusah berbadi tadi nang ya jauh ari megeri lalu operasi nur giga setanya nyelamat ke sidato ngambil masa lebih kurang 10 jam pejalai area jalai darat ari merudi lalu pihak mega sebias ngena bilung kabang jam kedia tu ndak uliah di pejalai Tegal hari ti bersebut ngau pihak mega nadai boleh pemendar hari CAAM Pangkalan Udara PDRM Kuching lalu ia medah pembujur ba operasi itu mega naya berpanggai mega ba bantu hari mensia mayuh ti dia ba gentur ruang pendiaunya hari Jabatan Sukarelawan Malaysia atau Kerela polis bantuan ba pada ngabilun lon lelang lalu sida ia ke benuang biga setanya lama tu naya udah di asuh ngagai lokasi ngau nakak pengelekas dan tajak pihak yang nak yang minta balam siam mayu ndak ngaga berita sebubung apa atau kemeri spekulasi dua meri awak ngagai bala ya kebukuasa berjalai ke pansiak kelebih lagi kawal ngawa penusah tu bugulai ngau bagian siasatan kepalangan udara kementerian pengangkutan okey jadi ya nyak meri tadi cukup tergepang gak hati kita ya kemari ya berkenang ke ba penusah bilion engkabang timai dutu terbaiknya tadi
jauh terlepas. Dalam penerang yang kebukai megah dia UPS pengangkut Sarawak MOTS dia tahu mantau berita ia ke pemaduk baru berkawal ngau penusah biluan kabang ti berbadi di long lelang miri lalu UPS tu megah ya dekat terus nyawap balas tidak berkuasa kelebih lagi luar boleh berita ia ke pemaduk baru ti udah disah ke jadi menteri ia ke megai tanggung pengamat tu dah terus si Lee Kim Shin minta Malaysia Mayu nak ngagak sebarang berita sebubu ngapa ngambil ke pansia oleh dipejalai ke engau penglekas ok ini tadi berita kawan-kawan perusahaan bilang kabar ti nyadi ba long lelang di Miri. Okey, jadi dah tahu lagi kami dekat ngelatai ke pesan berat tipsi dikirim peringat ngagai email ngapain yang mengat nombor WhatsApp konti YFM Iban tang sebelumnya aram berpeningang dulu kita ingau lagu ti adi by James Ruai ke pagi tu semina aku ajak nemu.

0: Isi. Oh, Isi.
1: Nama Indi.
0: Bekeni ke ku kau nulis pesan berat tu ne?
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kau suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bising anjung.
0: Bah, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisik padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit, kurang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
0: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjung ya udah nyak dah. Agi ngena fake ya kah?
1: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemu nan? yfmiban@gmail.com.
2: Bagus lama ngetai ke pesan berat si dikira mah peninggal bawa pengrap pagi YFM kita pagi tu keterubah hanya pesan pemati ke dikira mah peninggal kita nuju kabang belayan ke diau ba rumah Watsedian Sebubu rumah Spencer Gun Kabang Rias rumah Entri Mapa Ria rumah Garan Mapa Asal rumah Engguang Drau Ulu rumah Belaki Sungai Kabang ke belayan ke diau ba rumah Jimmy Umbul Lubuk Liduang serta rumah ya ke sama token tadi sama semakai token tadi sawumah pekat ngau rumah John Edward nang draw bakal di Melak Babang tiga buah rumah ngapi amga nuju bala ke diau ba rumah Sebiah Sugai Raba rumah Nicholas Apiat Melayu Ili sidak kendawang semiadi ke diau ba semuban lunduk serta kawalayan ya kena Allah di harintai ke ditu ti ngelala kiah anak empawi tau ke entua layam segan. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke kiah anak empawi, kiah anak empawi tau ke indaya minggat tau ke entua layam udah nadai kemari 8 hari bulan 9 lalu niang kiah anak empawi, niang kiah anak empawi tau ke indaya minggat tau ke entua layam tu dekau dintu bala mayuah kena malam pagila malam marimpat 10 hari bulan 9 balot 9513 lorong 4-2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri. Nanda baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita madah ke kiah anak empawi, kiah anak empawi tau kena minggat tau kentua layam segat udah nadai kemari 8 hari bulan 9 kena hari 2 lalu niang kiah anam pawi, niang kiah anam pawi tau kini tadi ini minggat tau kentua layam tu dekau dintu balam mayuah malam apa gila malam hari 4 10 hari bulan 9 ba lot 9513 lorong 6-2 desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Miri kapan belayan ya ke ngelala tau ke dipesan diminta data yang gesah penusah rabatu. Lalu enangkan kenya pesan kita ya ti kedua pagi tu setiap juga pesan pemati ke dikirim jaga anak peguang tau ke apa ya badu apa ya ngari kita sepilih jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba rumah abu senanga jelai batang uyak pantau anak kaya ke diau benanga kain kapit kebelayan di diau ba semanjaya batang oya nanga tamian kebelayan ke diau di sibu kapit bintelu miri Brunei Darussalam ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ke di asad anak jaga tau ke tuyang jadi pesan tu madah ke kena di asad anak jaga kena di asad anak jaga tau ke tuyang udah nadai kemari hari 2 8 hari bulan 9 lalu niang kena di asad anak jaga niang kena di asad anak jaga atau ke tuyang tu deka dintu barumah Lisia nanga alat batang oyak sibu malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 kebrau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita akan nemu siliak gib kawal ngawa penusara batu tau bertanya ngagai adawab bernombor 0198160767 nanu baru isi pesan mati ke datai area jaga anak peguang tau ke apa ya badup ke pagi tu ngari kesedak sepilih jadi pesan medah kematian anak ia ianya Kennedy Asad anak jaga Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang udah nadai kemari area 2/8/2009 lalu niang Kennedy Asad anak jaga niang Kennedy Asad anak jaga tau ke tuyang tau deka dintu bala mayua baru Malaysia nanga alat batang oyak sibu kena malam tu lagi malam area 3/9/2009 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4/10/2009 kita akan nemu si lagi kawal ngau pusara batu tau terus bertanya ngagi adu bernomor 0918160767 lalu nangkan kenya tau pesan pemati ke dikirum Monica anak rampiang yang dipesan tu nuju kabang belayan ya ke Riau ba semayang semanggang Tanjung Bijat Tajur Semilang ngapai mga kabelayan ya ke Riau ba Bitangur Telur Bulat ngau Teluk Batu bala ke Riau barirang semanggang ngau pihak mga bala ke Riau banangan ilau nangan siring dua perumah nanga bekatan nanga taba rantau kuyang mujuk julau ngau pihak mga nuju kaban belayan ia kenalah di harintai ke ritu ti ngelala Steven anak nyuah tau ke ucu jayan ok jadi pesan tu tadi madah ke Steven anak nyuah Steven anak nyuah tau ke ucu jayan tau ke anak lio udah nadaya kemari area 2/8/2009 lalu niang Steven anak nyuah niang Steven anak nyuah tau ke ucu jayan tau ke anak lio tau deka dia senggai balam mayuah malam tau lagi malam hari 3/9/2009 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4/10/2009 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri jadi kebelayan ke dipesan tuan datai ngesah Nusara Batu ngagai Cingkiong Coffin and Co Funeral Service tu dan Miri lalu kak nemu sile lagi tau bertanya ngagai bini ni yang tempuh bernombor 0112427 4816 nanda baru pesan pemati ke datai Ari Monica anak rampiang ke apa gitu pesan madah ke laki ya ianya Steven anak nyuah tau kenya tadi ucu jayan tau ke anak lia udah nadai kemari area 2/8/2009 lalu niang Steven anak nyuah niang Steven anak nyuah tau ke ucu jayan tau ke anak lia tau deka di intau balam mayuah kena malam tau lagi malam area 3/9/2009 sebedau ke di anjuang pagi pagi pagi hari 4/10/2009 ke pendama Roman Catholic Lambir Miri jadi kebelayan ke dipesan diminta sampal datai ngesah Nusah Rabatu ngagai Cingkion Coffin and Coffin Service tu dan Miri ya, sila lagi kita tahu bertanya ngagai menikah na rampi yang tempuh bernombor 0112427 4816 lalu nguyang ngagai pesan ya ke Siti tu ianya pesan pemati ke dikirum Diana Gindu anak Sat jadi pesan tu nuju bala kabang belayan ya ke diau ba rumah mawat Beratung Ruban rumah Spencer Biju Ulu Sebetan ngau pemga empat buah rumah ia kebukai kebelayan ke diau ba rumah Lipa Tanah Layar Betuang rumah Edward Andiang Gesurai Betuang rumah Margaret Anci Bebangai Kanan Mudia rumah Beti Supua Nelson Kroni ke diau ba Bangai Kiba Mudia ngau pihak mega bala ia ke diau ba Semanjai Batang Sebelah Batang Sepetan Awi Krian ngau semua kabang belayan ti ngelala Sat anak Andiang tau ke apa ijo pesan tu tadi madah ke Sat anak Andiang tau ke apa ijo udah nadai kena tujuh area 9/9 tu tadi lalu niang Sat anak andiang yang sat anak andiang tau deka di itu balam mayuah malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 ba kang funeral hariam sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir siliak gib kawal ngapu sarabatu tahu bertanya ngagai Diana bernombor 09 486 99 05. Tahu kan ke durian bernombor 09 1143 4088. Tahu ke ngagai James bernombor 09 874 3324. Nandu baru isi pesan ya ke dikirim Diana gindu anak saat ke pagi tu pesan madah kapaya ianya saat anak andiang saat anak andiang tahu ke apa jauh udah nadai kena 7 area bulan 9 ianya kena satu tu tadi lalu niang sat anak andiang niang sat anak andiang tu deka dintu bala maiwah kena malam atau lagi malam bertiga 9 hari bulan 9 bak kang funeral hariam sebelah ke di anjung pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 ke pendam Anglika Lambir. Okey, jadi ya kita akan nemu hasil lagi berkawal ngau penusah Rabatu tau bertanya ngagai Diana bernombor 09 486 99 05. Durian bernombor 09 1143 4088. Tau ke ngagai James bernombor 09 8743 3324. Pesan kita ya kelima pagi tu yang natai ke pesan pemati ke dikirim jenang anak agung lalu pesan tu nuju bala kapal belayan ke dia ba entawau miau engkabau manap bala ya ke dia ba biayat ketibas ai bangkit bala ya ke dia ba semanjai ai ayat kebiau ngau ya ke na'alah dia rintai ke itu ti ngelala nyala anak bandau. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke ngaya anak bandau, ngaya anak bandau udah nadai kena hari satu tu tadi 7 hari bulan 9 lalu niang ngaya anak bandau, ngaya anak bandau udika di sengai bala mayuah malam tu lagi malam hari 3 9 hari bulan 9 ba rumah medanah nanga sepadi sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kita kak nemu hasil lagi berkawal ngawa penusah Rabatu boleh terus bertanya ngagai jenang anak agung bernombor 011 7261 2377 tau ke ngagai jai anak agung bernombor 09 4537 5 6 0. Ada baru si pesan ke dia kirim jenang anak agung ke pagi tu jadi pesan tu tadi madah ke indaya ianya ngaya anak bandau, ngaya anak bandau udah nadai kena satu tu tadi 7 hari bulan 9 lalu niang ngaya anak bandau, niang ngaya anak bandau tu deka dia senggai balam mayuah malam tu lagi malam hari 39 hari bulan 9 ba rumah medana nanga sepadi sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 10 hari bulan 9 kabar belayan ya ke dipesan dipitala taing sah penusara batau lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai jenang anak agung ba nombor kusuang 11 7261 2327 tahu ke ngagai jai anak agung ba nombor 09 4537 5 6 0. Lalu kita ya berarti ke pesan kita ya ke 6 pagi tu lalu pesan kita ya ke 6 ianya Siti pesan ya ke dia kirum libau anak anggul ngari ke sidak ya sebiliak lalu pesan tu nuju ke pabelayan ya ke dia ba rumah labang sungai tulai bintangur ngemah nangis selawat kenawit pia mega balaya ke dia baru mah jelembai ulu oya Sungai Asan Madur, Sungai Laguap, Sewang Julau, pihak muka kebelayan, ya kediau di Bintulu, Kucing, Sibu, Miri, Ngau, ya kenalah, dirincai ke di Tumagang, Tinglala, Niang, Guma, Ana, Libau, tau ke di Kangau, Ngunama, Pide, tau ke ini, jadi pesan tu tadi, madah ke pengawak ngetas ulit ke Niang, Guma, Ana, Libau, Niang, Guma, Ana, Libau, tau ke di Kangau, Ngunama, Pide, deka diatur ke alai kena malam 18 hari bulan 9 atau ila ianya pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi 19 hari bulan 9 jadi kebelayan ia ke pesan diminta datai ngulu pengawal tu ke deka diatur ba setapang sila lagi kita tahu bertanya ngagai ami ba nombor 013568640 tau ke ngagai bian ba nombor 0174042660 nanu baru pesan ke dikirim libau ana agul ke pagi tu ngari rasmiliak jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang anak ya ianya niang guma anak libau niang guma anak libau tau ke di kang orang ngau nama pindek deka diatur kalai kena malam 18 hari bulan 9 tulap ngawang-ngawang ulit lalu ulit adeka di ketas pagi 19 hari bulan 9 kabar belayan ke dipesan diminta datai sampal nguluk pengawak tulap lalu kan musi lagi tau bertanya ngagai amiak bernombor 013568640 tau ke ngagai bin bak nombor 0174042660 lalu ke situ tu pesan ngetas ulit ke dikirim Nomi anak Charles Jimbau jadi pesan tu nuju kebelayan ya ke diau bak Pasir Mas Engkalat Awap Penasuk Batu Burak Rantau Panjai ya Tutus Banyak rasa mukah kebelayan ke diau di seratu aruban latap kapit niah bawah celum uyak selangau durian kenawit rantau belak ngau semua kabar belayan ia kenalah di harintai ke ditu jadi pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy deka diatur kena hari 6 atau ila 12 hari bulan 9 jam 9 lemai ngena cara sembiang kapal belayan ke dipesan diminta datai ngagai rumah setiwa tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu lalu sila lagi tahu bertanya ngagai Nomi anak Charles Jimbau bat nombor 0148776930 tahu ke ngagai ke rumah setiwa tinggi bernumber 0111622341 nandu baru pesan ngetas ulit kedatai Arya Nomi anak Charles Jimbau ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy niang Matias Mak Angkuang anak Kennedy dekat dia tu berkenari 6 tu ialah 12 hari bulan 9 jam 9 lemai lalu bala kabar belayan ke dipesan diminta datai ngulu pengawal tu ngegai rumah steward tinggi Batu Burak Batang Igan Sibu jadi sekali lagi kita tahu bertanya ngegai Nomi anak Charles Jimbau ban nombor 0148776930 tau ke ngegai tu rumah steward tinggi ban nombor 0116223441 lalu ke situ tu setiapga pesan ngetas ulit ke dikirim Ebi Minal jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau di Sibu Kenawit Ruban piamga bala ke diau di Bintulu Miri Suai Nia Bakuang Tinjar Lapua ngopiamga ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala niang Joshua Laili tau kenya tadi apa ya sili jadi pesan tadi madah ke pengawal ngetas ulit ngagai niang Joshua Laili tau ke apa ya sili dekat dia tu kena 11 hari bulan 9 atau ila ianya malam hari 5 pengawal nguan ulit lalu ulit dekat di kertas pagi hari 6 ianya 12 hari bulan 9 dekat temu pengawal kertas ulit dekat ditangkan kengau pengawal muain terbalu lalu kabar belayan ia ke dipesan dia minta datai ngagai rumah James Udit ba sungai sebatang buah atas tinjar beram. Kesih lagi kita tahu bertanya ngagai Ebi Mina ba nombor kusuang 14-8946-782 Shelly ba nombor kusuang 10-8206-016 tahu ke ngagai Yin ba nombor kusuang 19705-2580 nado baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim Ebi Mina ke pagi tu pesan madah ke pengawang ngetas ulit ke niang apa ya ianya tadi niang Joshua Laili niang Joshua Laili tau ke apa sili deka diatur kalai kena malam hari 5 11 hari bulan 9 pengawang nguan ulit lalu ulit adeka di ketas pagi hari 6 12 hari bulan 9 tembuk pengawal ngetah sulit dekat ditangkan dengan pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ke dipesan dipindah datai ke rumah James Udit sungai sebatang buah atas tinjar beram. Si lagi tahu bertanya ngagai Ebi Mina ban nombor kusuang 14-8946-782 Shelly ban nombor kusuang 10-8206-016 tahu ke ngagai Yin bernombor 0197052580. Lalu pesan ia ke 9 pagi tu pesan yang ngetas ulit ke kirim tuan rumah kana anak temaga jadi pesan tu nuju bala ia ke diau ba Madur Ulu Madur Ili Sungai Jantiang Tulai Bakuang Sebungan Bintulu Selidap Muara Bunop Sungai Lemaiwang Kebelayan ke diau ba Batu Lima Jalan KJD Madur Batu Lapan Kelintuang Sungai Kelupu Merajawang Sekijang Gau Piamaga Kabar pelayan ia kena Allah dirintai ke Ditu Magang jadi pesan madah ke pengawal tas ulit ke niang ekster rumah temaga anak lum niang ekster rumah temaga anak lum tahu ke apa kena deka diatur kalai kena lemai hari 6 jula 12 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit ada kau di kertas pagi hari Minggu 19-13 hari bulan 9 jadi kabar belayan ke dipesan kita datang ngulu pengawal tu nagai rumah kanal sungai Kawi Bintangur sila lagi tak bertanya nagai tuan rumah kanal nak temaga tempu bak nombor kusung 12-8956-797 nah baru isi pesan ngetas ulit ke dikirim tuan rumah kana anak temaga ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang apa ya antara niang ex tuan rumah temaga anak lum tau ke apa kana deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 12 hari bulan 9 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di kertas pagi hari Minggu 13 hari bulan 9 kabar bayan ke dipesan dipinta datai ngagai rumah kana Sungai Kawi Bintangur lalu kan mesti lagi tap tanya ngagai tu rumah kana anak temaga tempu ban nombor kusuang 12-8956-797 lalu pesan ia ke penudi sempat dikenatai ke kami bawa penggerak pagi YFM kita ya pagi hari ya tiga kita ke sari tu hanya pesan ngetas ulit ke dikirim meni anak lapik atau ke Inai Sugi ngau Anthony anak lapik ya yang dipesan tu nuju balaya ke dia bas manjai batang air sejuk sebawah semanjai air pandan sebawah pemegak kebelayan ke dia bas manjai air batang ikan semanjai air batang uya sibu pemegak bala ke dia berjalai sebawah Bintulu kapiat ngau ya kenalah dia rintai kerita ti ngelala niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi jadi pesan tu tadi madah ke penguat ngetas ulit ke niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapiak anak matiah tau ke ini sugi dekat diatur kena hari 6 tu ialah 12 hari bulan 9 Bafusiu Batu Nam Jalai Nyabau Bintulu. Kita akan mengusir lagi kawal ngawa pengawal tau. Tau bertanya ngagaya nombor 0128099491 tau ke ngagaya nombor 0138262897. Nandu baru isi pesan ke dikirim meni anak lapik atau kena sugi ngau Anthony anak lapik ke pagi tu hari rumah minggu sungai serjuak pandan nyadi pesan tu tadi madah ke pengawang getah sulit ke niang indai seduai yang tadi niang jelawai anak baguang niang jelawai anak baguang tau ke bini niang lapik anak mati ya tau ke ini sugi dekat diatur kena hari 6 tau ilah 12 hari bulan 9 ba fusiu batu 6 jalai nyabau bintulu pengawal tu dekat diatur jam 9 lemai lalu kan musli lagi tau bertanya ngagai nombor 0128099491 tau ke ngagai nombor 0138262897. Jadi nyana kami ngatai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ungkup ke pagi tu.
0: Isi, oh isi.
1: Nama indi?
0: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
1: Pesan namanya?
0: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
1: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bisi nganjung.
0: Bak, madah kaku meh.
1: Au, beketuk. Pesan nanya patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndul nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
0: Oh, bekenya. Bak, bekeni ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngenak fake ya kah?
1: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngenak email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influence ko kita deh. Ngagai penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkau ko kita tadi nua bisik nyebut jako lengkau dah pasal. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkau serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu dipaksa anang berpangan ngau orang kelengkau serta manga. Betul. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panjua.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu, bakat ni cara tua ulih nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pastor.
4: Aman, aku nyau nyemeta aku ngbau utai taban zato na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban ulih menyau jakok lawat mempengaruhi. Tau ke ulih nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Nanti kaban nuannya manah. Manah mabuah ya. Tanti kaban nuanya jai runi yang jai perangai, jai ulah, jai jako. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian di tu. Bisi bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tan sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kuya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So namau ti kedajah laku di tu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah ni tiah ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa lekajaku timunya itu. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tenama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik pengidu. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke pengidu. Reti jaku aku ditu, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nya terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Pengerak Pagi.
1: Why? FM.

Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM dekat ngatur carta

0: Ya, asa bapansa tampar. Asa bapansa tampar. Tahu bukannya ini.
1: Ya, ya bukan positif boleh minta kita dua atau minta tip nyelap kati. Dang di Brunei yang memain. Ya si tip bicara ngasu hati celap deh.
0: Aw, udahnya waduh dia puas hati nih.
1: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
0: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Selamat pagi, Dato Kamina Bur ke Berita Pagi Hari 3, 9 hari bulan 9, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pilon dan Kabang labuh terempas. Mai Empariku staf KKM. Operasi SAR, Raban Langit JBPM dianjung ngesah palan penusah pagi tu. Isu Nunu, batang kebuah penusah tu nyadi patut dipan siak gal silir. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami dabur ke isi berita. Upis Menteri Pengerai Malaysia KKM netap keempat ikut raban pengerai sama ngau nepan Bilon dan Kabang servis lutur terbaik. Ti direport ke labuh terempas semak padang Bilun Stolpot Long Lelang lemai kemari. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad badah ke sidatu ianya sikuk pemesai perubat, sikuk penolong pegawai perubat ngau dua ikut nurse, ia ti benung berjalai ke pengawak rasmi. Bilun tu bekejang hari miri serta dipejalai ke sikuk pilot. Waris ngau diri sebiak sidak ke bekaul tu udah ditelipun dur beri sukung ia kepatut. KKM dekat bekerja sama ngau upis berkuasa pengelikun, raban penyelamat ngau agensi penerbai Bilun ke Bekaul, nur ngulih ke penerang kebetul serta pemaduk baru. Berbang ngaunya, Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madah ke operasi ngigak ngau nyelamat bangsa Napik Penanggul, berindik hari palat penusah tu jauh di menua ulu. Bilun dan Kabang megak nak boleh terbai berindik hari benua kagi balat bersebun, serta nadai boleh pemendar terbaik hari sidak berkuasa penerbai Bilun Awam Malaysia. Operasi bapalan penusah tu berpanggai bak bantu peranak menuanya, raban rela serta polis bantu bak padang Bilun Long Lelang. Bilun dan Kabang ke diimpu sebuah company luarnya, disewa undur berjalai ke servis dultur terbaik ngagai sekedak kanang menua ulu di Sarawak. Ianya balai Long Siut ngal Long Lelang. Ngena perkara kesama, Bilun upis bomba ngau penyelamat Malaysia JBPM semina oleh terbaik pagi tu. Direktur JBPM Sarawak Jamri Masran madah ke Bilun bomba ndak oleh terbaik kemari ketegal hari nyau majak petang. Ia netap ke perkara tu lebuh di telefon RTM. Kepala Balai Bomba ngau penyelamat Merudik Jesben Janus madah ke Bilun dan Kabang JBPM kemai dua raban bomba hari bomba ngau penyelamat Merudik serta dua pemesai pemansiak penusah angus hari JBPM Zon Miri. Ngesah palan penusah tu tinggal ambil masa lebih 10 jam ti ngenah jalai darat. Berbangaunya upis Menteri Pengangkut Sarawak dekat majak bertanya ngau sida berkuasa ti bisik kaul dur ngulih ke penerang ke pemaduk baru ti udah ditetap ke pengamat. Ketegalnya, Menteri Ya Dato' Sri Lee Kim Shin minta Mensia Mayuh ngambil indak ngagak sebarang tanggap tang beri awak ngagai sidak berkuasa berjalai ke operasi serta pansir. Nitih ke penerang di Facebook, ia bersampi ke operasinya di berjalai ke ngau lancar. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus Ari YFM. Isu Nunu di Indonesia patut dipansir ngau silia. Yang kau menentu ke kebuah penusah ngus tau nyadi sebedau ngeletak atur ngakai sidak ke Bekaul. Menteri Besar Dato' Sri Anwar Ibrahim madah ke enti semua bisik company Malaysia tip operasi di Indonesia ditemu ngerja penyalah Nunu. Sidak berkuasa menuanya oleh berjalai ke atur undang-undang. Ia nyemetak madah ke Malaysia ndak dekat masuk campur tau ke ngelindung sebarang company. Enti semua pansik ngayan ke sidak patut bertanggungjawab ngau pengawak Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai bak menua sepiak. Enti pansik ngayan ke sidak patut bertanggungjawab ngau pengawak Nunu tau ke ngelanggar undang-undang bukai bak menua sepiak. Tanya sekali ke 17 sita baru Kaunsel Negeri Dun Sarawak dekat dikenak bak pengawak berpilih negeri PRN tidikat datai berdaulih diputus ke. Kaban Komiti Pengawal Berpilih SPR Dr. Muhammad Faizal Syam Abdul Haziz madah ke memutusnya berpanggai bak dua perkara ianya timpuh tembok ungkup pengawal mansiak baru pengawal ngagak garis sita pengawal berpilih ia kebisik kawal gauri bulan Dun Sarawak dipadam ke. Dua begah perkara tu gujung ke SPR ndak boleh merik penetap pasal perkaranya. Kena satu hari bulan 9 tu tadi, SPR berengkah mandang ke notis perambu nambah ke sita baru serta nukar nama sitak pengawal berpilih di Sarawak. Notisnya dipandang kenyentuk 30 hari bulan 9 bak sekedar upis pilih menua di Serata Sarawak
dikena meri awak ngagai bensih mayuh ngenatai ke bantah ngagai prabunya. Bandar Raya Miri ditarget ngulih ke Kelala nyadi bandar kreatif hari gerempuang pelajar saintifik ngau budaya Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO bab bidang literature. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengiktirafannya disadang ulih dikemujur dalam tempoh kira setahun. Tu berpanggai bak pengelancar pengawak nyedia ke dokumen nganjung nama calon serta penyelarasan bak peringkat perintah besar. Sarawak sebedau tu boleh pengiktirafan ungkup kompleks Guaniah nyadi palan pesaka dunia UNESCO ngau Kuching nyadi bandar kreatif gastronomi UNESCO. Sarawak begak nerus ke pengawak gulih ke pengiktirafan UNESCO ungkup Geopark Kuching. Upis RTM Sarawak tiba-tuai ke Direktur ya Wan Wizana Hashim bisi demuai meribasa ngagai Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pendemuai itu endur muka peluang negap ke kaul dua bengkah upis tu kelimpah hari jadi pelasar alai bersilih buah penemu serta mansik kerjasama kelebih lagi berjalai ke program begulai sama. Kaul tu dikarap majak rapid setipak ngau tangkup pengawak RTM. Ia kenyadi antara palan ke pemandu berguna kena ngenatai ke penerang ngau pemansang menua ngagai mensia mayur. Program Outreach Community Bertanam Betupi AgriCorp berguna nyari pelasar kena ngasil ke mayuh lagi orang dagang bertanam betupi buat rakyat menua pesisir. Kaban Kaunsel Negeri Adun Telangusan Datuk Dennis Ngau madah ke penemu ngau pengelandik ke diulihnya patut disalin jadi pengawak. Dikena mansut ke penatai pemisi ruang bilik serta merik penguntung ngagai penghidup. Pemansang infrastruktur ngau peringkat guna rakyat di majak manah megak buka peluang ngagai komuniti mansik peluang ekonomi baru. Antara ia kandang rumah panjai di Telang Usan yang tiulih dikemansang jadi produk homestay. Ngau gaya berdua pesisir kenyelai tiulih narit penatai bala temuai. Kena hujung ke berita pagi tu tuk batang berita baru. Bilo nang kabang labuh terempas. Mai empariku staf KKM. Operasi SAR Raban Langit JBPM dianjung ngesah palan penusah pagi tu. Isu nunu batang kebuah penusah tu nyadi patut dipansiak gal silir. Itu nak kami nabur ke berita pagi tu. Berita yang tadi ditusun Nur Akila Arbain sudah disalin Nailinda Suil. Hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolon kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau.
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wo si huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakub, lalu naka uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesida uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sida. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, ningi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
5: Statistik mandang ke penusah bebadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kitai tip tengah ke jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi ari ulah diderima tindak nitiah ke atur jalalun. Ngena telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang ke runding, lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi buat jalalun. Seliah ke diri, ari ngena telipun bincil, tau ke ngerja pengawak, boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Y seberai.
6: WAI
1: YFM.
6: Ya baru ngam
1: kan?
6: WAI.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ari perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Bosri main ngawari Malaysia ke-63, ngau ulang tahun carta kenyalang ke-6, YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026, hari 6, pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut, sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.